0: Pagi rewind.
1: Maya sida get sekolah subuh ke ya tiap-tiap kali pemisi ya suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput bucu bilik jauh sekali ke bayang telepon main game bakal zaman subuh
2: hanya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nari telepon ti bisi telepon berapa kong kan sama meh
1: ya amat bakal dia tahu tang utainya boleh dikurang ketua
2: betul semina ya kita ke apa indai ke nemu bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Agai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Anangka Bola De.
1: Ya, lagu ni Lucy M pagi tu, selamat pagi. Ya, okay, semua kita Anang Bola pagi-pagi.
0: Anang Bola pagi tu ne. kita tu bisi kemaya kita tu ke Bola ne si.
1: Ya.
0: Atang nak kelalu menyikorang bisi ke maya kita itu ke Bola. Bola tu bisi kadangnya tadi kita nama tu ngetan ke dirimpu.
1: Hanya tahu kita Bola ne.
0: Ya, tanang anang kelalu meh. Anang kelalu bisi orang tadi yang kelalu Bola tadi si.
1: Tiap hari Bola pagi nyentuk kelemainya, kelemain nyentuk ke pagi.
0: Pak mayo kita manusia punya tadi si ne. Macam-macam oleh bisinya ke munyi kita yang tadi orang ke bagak, bisi orang ke kemerah, bisi orang kena munyi, bisi orang ke ketawa aja, tapi bisi ke orang ke nama tadi bulak tadi si. Nyak macam-macam pap mayo kita manusia, pap mayo kaban ke di kembuan kita yang tadi. Nak siku-siku ke ngembuan oleh ke
1: Kak Amat Bola.
0: Kak Amat Bola. Okey, dua pagi wai kita datai baru ke Sarito. Hari satu tu tua mai topik berkeni ke kita ke berjarak ke kaban kita ke Suah Bola nasi.
1: Ya, tunggu pagi hari satu gini mai topik berketu arab ke semua pengawal kita di kerja kita muncul maga masa hari tu anak bula-bula pagi.
0: Nyapuh ke pagi kita ngericah ke pagi kita. Ninti yang hari satu nyentuh ke hari lima macam-macam topik meh ke dibai lebih ki menyikok aku tadi topik ke anang kawal ngopi hidup kita besar-besari.
1: Tu Maya sudah di pada aku komen dari peninga tu Sam. Maya dah berkongsi ke penemu si Daya tak sebetulnya Sam berkeni tiku nanya nuan.
0: Aku dulu ne.
1: sebetul tu macam komen peninga bukai.
0: Nanya aku berkawal dengan Bola.
1: Berkini nuan kak berjarak ke kaban tik suah Bola tu.
0: Nanti aku berjarak
1: kaban suah Bola Sam.
0: Bisi Bola kumain adainya. Nanti kumain adai lagi Bola aku lagi si. Lapan ada bertemu ngau. Okey semina kaban meh. Orang meh kebenarannya si. Okey semina kaban tu orang. Orang ke Bola entah dari nanti kita ngasai ke dia sama hati di kemula kurangnya sih. Hanya ketegal kita itu aneh sekali Bola kurang. Jadi nanti aku sih. Nanti orang Bola ke aku. Aku Bola kia baru ke sini. Ngambil ke sama-sama Bola. Ngambil ke sama-sama sepi sih.
1: Sama
0: tak? Bakal orang berjanji ke kita tadi nih. Pukul 10 sana aku ya. Aku ngambil nuan kok. Datai pukul 10 halu
1: nanti ndak ke datai. Nyo
0: pukul 11 halu genda. Nyo pukul 12 halu genda. Nyo mesej madah ke nak nyati. Okay. Kena ya saya hati di sini. Nanti benar kenyat nuan udah nyedia ke diri mana-mana ya.
1: Ya, baru ndak matua tu lalu angat Sam.
0: Udah kau nanti sarinya nantu pengerai ni sih.
1: Tinggi nanti ke bulat baru ngi
0: ona. Aku nemu style sih ni. Maya ni ingat kita berjanji ngi ya. Sano ke kita tu aku main di berjalan sano ke kita hari tu
1: kita Arab hati lagi ne.
0: Maya yang kena ingat tadi nanti hari 2-3 harinya nemu ya.
1: Si ketemu ya si kita bulat ya.
0: Nanti ya nyo nak ingat nak ingat baik berjalan sekali Maya datai barinya nak datai kita ngambil kira sama sepi berkena ya saya kita yang tadi di kemula kurang kadang bula tu meh macam kategori nasi.
1: Ya nama nanti nak berkenyak dah Sam. Ya pan nyentuk ke ilang-ilang pan ya segi kagik ke bula Tidak dengan saya berkini yang saya orang kini kemula kanya
0: deh. Okay, nuan nasib lah bawa aku bisi. Meh, nak patut nada di kemula ke balakaban. Balau orang menyata deh.
1: Oh, mayu ke bandar ya. Tanya mah tadi, engau ati meh amat tau kendaknya berpanggai ngagai. Kini ke berpanggai ngagai maya nyak tadi lah. Beka, nanti baka aku tu tadi. Berkini aku berjerak aku ranya. Aku nitih ke gaya ya meh. Berkini ya enggak aku. Berkenyak mah aku enggak ya. Berkenyak lah.
0: Apalah sendam tadi ni. Nanti orang bercerita tadi. Ya, aku nanti ya bercerita tadi sini. Ya enggak suha harus ketawa. Ya bola-bola tadi. Hanya rindu komendasi. Ya nambah-nambah aku tahu ke nama langkuang lagi. Kalau benar lagi. Ini buka ke cerita katun. Hanya rindu aku lapan ya kena ngasuh orang ketawa.
1: Iya.
0: Ya nak pula kebenar ya tang cerita tadinya bakal ke di langkung ya. Hanya ke kau pula aku kita yang tadi.
1: Kita nemunya pula nah sem. Ya. Tang utainya tadi mai kita kita nak laban kita nemunya pula. Ya ukai mula ketua kelalu laban ya ke munyi ke jaku ke ngelangkung ke ceritanya mana ke jangan suruh nonggele artinya rindang dengan bercerita deh.
0: Ya.
1: Nanti itu berasa itu
0: bukan usi kapalnya nemu terbai utai ke kenyak punya tadi ne. Okey hanya okey kumai kita bula entah deh kena ya nambah ke gay cerita ngambil ke kita ketawa jadi ke bula tu tadi bakanya tadi eh berjanji ngau kita pukul 8 pagi bayar nanti datainya ke kadang nak datai nanti ya bisi penusah lain cerita ne si
1: tak kena tahun dah anda boleh disliah kia mati tadi
0: sekali dua ke orang beri peluang ke kita nama tu berjanji dengan kita ini tang nyo dua tiga kali kita berkenyak nyo nemu orang tadi ne si nyo nyo ngai lagi orang Arab ke kita
1: okay tu berarti ke komen apa dinga kita ba Facebook WFM Mayu Hamad tu Sam
0: nama komen sidak ya bekeni cara kita berjerak kurang ke suah bola tu
1: kita meda Alexis David Biju tu pagi tu badah ke ba ya ku no komen lepas akaban ti suah banget ngemula ke ya ba ya sikin ada ngacau ke laban sikin udah nemu ya raja pemula ke kita nang lalu arah utai ke kok ya ku ya biar raja meh ya nusui pemula
0: awak ke aja nusui pemula
1: awak ke aja meh
0: awak kerinda anggap pemula kan si main lah nanti nadai mau boleh perayas nanti kita nya tanya nama tu nak ngelampat ya lagi ni.
1: Nama, tapi sih enggak orang ke tu tadi ya nemu bakar tinuan tadi mula aku. Aku nemu nong mula kaku. Di langkong kaki ke? Di langkong kaku lagi ke? Tak ke disebut nanya. Reti kaki maya ninga.
0: Kaki ya ninga.
1: Lepas ni di langkong sebentar.
0: Kaki ya di langkong ni. Bisa orang bekerja ni.
1: Bisa.
0: Juni banyak tu hari Serikai. Nanti ya aku ya bisa. Bisa ku ya kaban ke suah bola ku ya sikit alu unfriend aku tekalanya ku ya apa meraya itu ni nada cukup mayu aku ya aku ya malas aku pemula kak malas pemulanya ngai kenyadi ku ya laban kau ya nak terlepas bola masih dah juni banyak ya, tu ni.
1: Mak bisa ke baka ketika sekedar orang tu tadi ngai malas orangnya tadi the same.
0: Ke bola.
1: Orang ke bola ya tadi baka juni banyak pemegak Alexis David Biju tu. Lepas dibalas tu lagi pan. Lagi gaya bakanya.
0: Ya.
1: Tadi guna ke tu ke berjalan kia. Lepas ya segi sigi dah pemain ya munyi kok sekadar
0: bola anu leh
1: bola anya
0: okey unfriend tau pelaba aku ngambil ke anak maca tau pelaba aku kaban dia udo ka ngepo-ngepo sutai tu si madah ke ba rumah panjai ya ja bisi nama tau kereta 10 higit tayar madah ke teh kenya meh
1: ya saya ko bekenya meh
0: kadang hari hati kita ke gidan maca tau ke depo senya mana di unfriend sekali.
1: Ya.
0: Madah kediri nama tau bawa upis ya meh ke tanya pemadu pandai kawak menyata dalam dia kawak ngepost ke diri kenya bisa ke keadaan pansak kota ke bekenya dan nasi tak laban ukai terkena ke kaban
1: ukai terkena ke kaban tak tu kibuah
0: sikit aja nanti terkena ke kaban tadi nak ke unfriendnya lah ngerindang ngau tanya nanti hanya ngau kita ya nyata tadi ne baru kita tahu berjarak kia
1: inamat hari body fest ipih pagi tu yang mandah ke bapremu ya ke selalu bulak lebuah maya ya berjakuk lebuah kita berandau gaya nusui utai ditusu jojom bulak kia ke selalu ketika nama teko Boniface Ipeh tu nih.
0: Oh, jangan pula ni Boniface.
1: Boniface teko pula kaku kene. Wah, ke dulu lagi tu berarti ke baru.
0: Ya.
1: Hari Roy Kuang tu Sam apa ya ke kaban ke suah mak bula Maya ya ke berjakuk ngau kita bula ge ti besmaya ngau ya padah kena ingat belama jerak. Jerak ke ya.
0: Jerak ini. Okey, itu Judah Ami tu si ni. Hari sibu panjang ya si ke pagi tu. Nanti ya ko ya berkenang ke topik seduai pagi tu ko ya. Nanti ya cara ya berjarak kurang tadi ke selalu bula. Muntang aja ko ya si. Contoh nanti ya ke bula tadi, nanti ya bertusi ke diri nyamai ngulih kutai. Maka ya madah ke ya seluruhan tak besar jakuk kerah-kerah nusi diri bisi tak endang meruan bah lebuh sekali ya ke bergiga siapa ke nur ya buliah ku ya contoh ya ke berpinjau ke duit dia nur ya mulai ke baru ku ya si orang ke udu kerah-kerah tadi bah ni nuan nusi diri kalau nak kalak suntuk belanja deh sawat ya ku ya ke orang ke baki hanya tadi meh udahnya ku ya si sikit nak uliah nur ya berpinjau duit lagi ku ya dan sikit nadai peluang lagi ku ya nyak setiap hari cara ya berjarak ke orangnya ni mayuah sebenarnya cara aku ku ya nanti nitiah ke pemula ke ditusi ya nyak ku ya orang pula nang sikit nak terbuai perangainya sekali yang nyebut utahnya nang bakal kama mai ku ya nyak ya terlibat kurang pemula ku ya nyak judat ami aman bisa ke kadang tadi sini
1: sikit aman bakal orang ke suah nginjau duit ada orang madah ke diri aku sana aku berguna ke duit itu boleh nan tanya nolong ku tutup-tutup ku ya ila ujung bulan ku mayar kan nuan harap lah nuan terubah laban nuan nemu ya gawak sikit gawak ke ujung bulan sikit terima gaji angkat ujung bulan dok ke bayar ne
0: malu kenak lalu kalau lesuang ne nanti ujung bulan dok ni ujung bulan siti ni nak kena si
1: nanti ujung bulan Siti bayar nanti nyapus tahun dah
0: bisa orang kena ya nanti kita nemu ya nang segi amat nadai kita isi tanya pula kira megi mesti tu tadi yang ngepost diri ngakai London ngepost diri nepan bilu baik port belama
1: nyak kelalu
0: udah nyak lalu pinjau duit kita lepas kita ke Arab kia memang dah ya pendiau kena ni kok kita pinjau tadi bisa sana tu kau maya es untuk ke?
1: Ya.
0: Tang nyo nak dibayar ya utang kita yang tadi. Nyangka nyo ngasuh kita yang tadi pedih sati di kemula. Kadang kita lalu mensial meh. Lalu ngepost mah kita itu tadi. Madah ke mada namanya ngepost diri nyo mindah belama.
1: Ya.
0: Tang utang lu dak bayar, tu ke bekenyak mah tadi sini.
1: Ya, padahal ki nanti utang bukai bakal orang ke bepangan gini sep. Nya bulak ke semaya, mayo hagi saiku.
0: Ya, ya mayo kita mayo experience
1: kita nama kita ada nama nanda.
0: Kami nanda. Nanda pangan sih.
1: Amat.
0: Nak kalau bulak ke semaya.
1: Eh. Amat kini mayo orang
0: Mayo.
1: Again, Sam tunggu yang agak Christopher Mpari itu mereka kena berjarak kabar nanti bulanya nanti ia berengkah bertusui ke utai kita lalu ngebu ke diri akat ario.
0: Kasih ya, sudah ya.
1: Au, nanti ya pula kak mayar hutang atau ke duit dah ku ya. Ana nyalek ya ge. Awak ke sedal ke.
0: Oh, nya cara berjarak kene.
1: Iya.
0: Yeah. Oh, nanti ya cerita tadi. Lah kada rindu ningar bula kita nemu ya bula sih.
1: Kita nemu mata tu nak kumpang juga bula.
0: Nak aku kumpang angkat nanti ya cerita.
1: Alu ngebu ke diri.
0: Aku lah lu kan.
1: Alu benar merangapnya. Nah, udah nutup mulut dia udah nyak.
0: Aku nak ada orang gig ke ngau beranak. Nak aku kata aku rindu aku nanti ni ngau. Nanti ya boleh. Aku lepas aku nemu deh berkeni. Ya mai tu kena lah kaja si.
1: Siapa Sam? Semua semua bula Sam.
0: Mua aku tahu.
1: Eh, mua nuan.
0: Nanti lah nunde aja. Dah aku lah kaku aja. Tidak lati kita nemu meh. Asmina ya ke berjerak ke atau maka orang ke minyak duit tadi. Nanti ya nginjau kita lalu nak bayar ya keterubahnya nanti nak bayar tau ni buah nanti bakal aku si tang ya kedua kali ya kami nyawanya pedih nginjau aku si
1: lepas tu ada anda Arab gig ke lepas dah jerok lepas ya ke dah ang mulak tua tadi ne
0: ya pan pedih ngigak orang bukai ne. Lapan bak sikonya yang minjau nak dibayar. Bak sikonya minjau nak dibayar. Jadi nyurang nyu nak harap ke lagi.
1: Amat amat pan ya mayar akan lawan the same. Nanti ya amat bisik ke buah nama ke buah ya mayar lawan ya madah ambil ke banding ya mayar ke minjau renuan ya boleh mayar berjanji dengan nuan ya boleh mayar ujung bulan. Angkatnya tadi angkat ujung bulan tak bayar bulan sitik ndak ke bayar tang kene ke nyola lawan ya nyo mayar ngenuan habis yang mayan tadi ya kok nginjau baru rinuan itu nya oleh di tanya tua ke nya gara laban tua nemu ya engko ya mayanya lagi berguna ke duit deh nya aku banyak.
0: Ya, penuan banyak tadi si. Nanti pakai cigo tu pedih amat nih si nih. Ada hari satu ada tay nama tu minta bala nembia kita entar nganjung namanya kerja rumah sih dak ya.
1: Yeah.
0: Padah ke buku tinggal meh buat tinggal meh nyu setiap kali ada satu tertinggal lama buat neh nyu dah temu bula antar ini sih.
1: Sengaja bula.
0: Nyu pujuan dak percaya lagi bala pengajar ke kita ini.
1: Yeah.
0: Akhirnya contoh orang ke bula ni tadi macam-macam meh cara bala peninggal kita yang tadi berjarak ke orang ke bala kapan ke suah bula. Bisik tadi kemula ke baru muka bisik tadi menung ke start bercerita tadi aru angkat
1: muka aru angkat ngebu ke diri
0: atau ke terbukai meh nasi ok sudah tu lagi tu maca komen ke bukai tu hari Stephanie Paun bul harap ke nak bula meh kita tahu bula tanah kelalu ne.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix

0: Okey, ha Juni Aman ngau Angela Lata jua bado bola. Ah, nyam ke bahana bola si.
1: Ya harap ke bado bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suara bola ni.
0: Bola mimit-mimit tau ku si ni. Okey, nama menyiko lagunya tadi si ni. Sekali nuan udah bola ke ya. Siti sekali dua uliah mia harap ke nuan.
1: Ya.
0: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nda uliah lagi di kemula ke nuan. Jadi nanti lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Ana yang sekali-sekali.
1: Ya, pada bola ke nuan tadi. Ku nuan tadi nuan. Dai berlebak ni. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
0: Ngai ke penyayau ya kurang ngai kita itu ke kening anu nya ngai ke nak Arab agi ke kita.
1: Ya, amat nya sem nya bunyi ku pada ke tadi nanti ba ruang bilik kelebih lagi maya bepangan kini nanti suah agi bebula suah agi nuan mayo cerita kena nutup pemula nya tadi. Nadai banyak.
0: Sekali dua ya boleh nerima ni.
1: Sekali dua ya boleh terima. Tanya me. Dah suah di bula di kemula kanya amat ke pepadis
0: ya.
1: Alu bisi. Kenika flashback ya tanya.
0: Alu mayu tak buka yang rampit dia lagi.
1: Alu mayu kita buka yang rampit pada suah bula.
0: Okey, ayah bidia ke pagi tu si. Kapan ke suah bula ke kita? Baik ya, segi nyamai ku ya, nyamai ku ya. Nak pedih ya, ku ya. Penemu ya, sebakar mengau tua ku ya. Nanti ya nusi kita bula ku ya. Kita balat lagi ke bula ria ku ya. Semua yang nyebut utai ke 10 kali bula kita. Kita nyebut 15 kali bola hari ya aku ya. Asai ku awak kian nemu kita ngemula ke ya lelas ngaya ke bola ke si ya. Tu amai tu orang ke orang ke ngaya lah bercerita tu si
1: ya,
0: lebih haki maya ba nama tu begum gulumau ne ya kamat ya nusi te ke bola.
1: Ya,
0: bola ngia tu tadi ukai bola ngasuh rak tawa ta bola ta nusi ngia pemisi ya ja. jadi kadang tadi kita nyu geram dan ninga jadi ku aya bidi tu tadi inti ya 10 kali ya bola kenuan nuan 15 kali ya bola kia ngambil kia nemu nuan ngambil kia sedar nuan ya tadi nemu we bola
1: ya
0: lelas ngai bola gitu
1: nya nah mah bisi ge urang bekanya ser
0: kenya cara kita bicara kia ku ya ya nyu dah nemu dah orang nemu we bola
1: nah mah laban ti tu madah terus terang ya bola nuan segi agi ke bola
0: ya auto si de bola garing ya nanti nusi kapal terbang tadi kita nusi tadi tanya ke bilun terengkeh dalam air.
1: Aku tahu ni kapan kita buat Facebook Juliana balik tu Sam nanti ya suah mat di kemula kurang ngai lagi aku berkaban ni buai terus kapal jadi kaban udah bulu aku ya
0: ngai aw ngai kaban gua udah bulu itu dah ne
1: ngai lagi
0: suah di kemula kurang ne
1: ya bisi si aku tu lagi Sam tu di bisi di pansok nuan tadi tu pelabaku BJ Ri itu harap betul menama ya tampar kenyit ke
0: tampar kenyit ke ya
1: tampar tampar kenyit kenyit ke.
0: Oh, berani lah nampar orang kenyit sih. Tika ban bola orang ni nampar kenyit.
1: Okey. Okey, tanya lagi nyasai ku alu layak besar dia.
0: Balat ke nyen nampar ke nyen ke lalu ke nyen.
1: Okey, kau
0: perlu pedih hati nya tadi sini.
1: Ya, kalau perlu pedih hati nya tanya mah. Pedih hati katipan anak mak lalu ke kawan kita nemu kita ketika ia nya bulak tanya mah bisa lebas ke tua ke deh.
0: Betul. Nanti kawan nak aku ngai aku bulak si nak aku berani nampar ke nyen.
1: Nanti orang buka enggak menjadi.
0: Nanti pangan. Kau aku.
1: Namu bagaimana kau nama pangan.
0: Kita nama pangan gue ya deh. Kau aku nampar ngenyit. Nampar ngenyit.
1: Udah ya. Bado itu pangan sudah. Tika buai orang.
0: Nanti kabar. Nak aku kalau nyu bola. Bola ni ku ya. Bola ni. Nak aku kalau nampar ke lidas.
1: Ya weh tu hari kawan kita buat Facebook Man Mimos
0: bunyi ke GB si ya ke tu nua pin rakau. Okay kita ya ya.
1: Tapi lawan tuan tua bulak ke ya. Arwah kan ya
0: buat kan ya. Kita itu noh pindra kok. Aku nak bangun ya. Nantura ni ku bula.
1: Amat ya dah.
0: Awak pindra kok pansu.
1: Badu. Kayak gitu hari
0: man. Jadi bulak ke gibi lagi sih.
1: Gak ikut bulak.
0: Pansu nak pindra kok pada lagi.
1: Tu hari man mimos tu sam tu badu tu anu gebi tu lagi.
0: Bisa ini nga.
1: Bisa ini nga.
0: Oh.
1: Amat kok DJ Sam ko ya. Nama tu kasu tu amat ko ya Sam.
0: Kemar kalau bola aku.
1: Okay, semina kawan ke bola orang ngelingi pan bisik bola ko ya. Amat punya kenuan ko ya.
0: Ajak orang ke bola.
1: Nak dai orang tak bola tunggunya tu pelabak ko. Cara ya, nanti orangnya bulak ke ya, ia meri jakuk Tuhan ke.
0: Maka gibi. Maka gibi tadi, nih baru dah nyebut. Maka gibi ini bulak ke ya, lu tunu api neraka. Dia ya, kau bulak nak aku berani kadang. Dan terima kasih, okay.
1: Dan yang mana ke tang nanti banget nak faham. Lalu aku pan pula meh ngagi orangnya ke ya. Bahaya orang tu kenemu pula tu ke ya. Tang pun ke penyarut serta ngasut orang ke ya. Arab ke kaban aku sikuknya kebalat bulaknya sedar meh ke ya.
0: Tanya ya pula kesikonya ke?
1: Aku ni teh kepada ya kenyal Sam.
0: Pula ke ya baru kesikonya
1: ni. Ni pula ke baru ke?
0: Kene. Kene cerita sedoi.
1: Alu nak habis mu pula
0: ya. Kene cerita sedoi yang madah ke cukup Tuhan kata dek ni.
1: Lagi tadi Dominic untuk dah tadi Sam dah.
0: Tahu.
1: Dominic untuk telah najak pemula ya ke ya.
0: Ampak aja pemula.
1: Udahnya halo buai kita siap Cina Selatan.
0: Nama halo ayun kita Cina Selatan. Kabana ke bola ne. Nanti kita ke job show nyamai mung ayun ke kita siap. Nanti kita dupias tu.

0: aku. Lagu megah dikenal merindang peninggal kita Ika. Pagi tu si lagi bah 2 pagi wai kita tinggal 9 minit lagi. Macam Siti 2 lagi komen si. Sebenar kita ngujung ke 2 pagi wai kita. Ya, senantang berjerak korang ke udu bula tu si.
1: Ya, tu pagi nah mana nutupnya Sam?
0: Tutup sih.
1: Hari si Lucy pagi tu yang mana nanti ya ketawa aja ke awak ke aja meh tajak nemu ya bula kadang-kadang rindu ke dengar si dak ya bula ke kan kita ngempu dosa ke ya asal uke bula ke berat meh baka madah sanuknya udah nadai kemari ko ya yang amat berat ganya deh sedang ke orangnya agir gergah hidup nadai guna ke nganu ya malas pemula ya. Okay, ya. Pergi lalu seagi mai kita berkaban go ya. Nanti orang bukai ke ukai kaban pula nya agi lah aku nak kisah go ya.
0: Nanti ke bula teh ke tanya entah dari tahu kira terima aja mai go ya nasi.
1: Ya, kagi ngelangkung.
0: Langkung kagi go ya. Anang aja ya bula ke baka hal pemati. Nya tadi amat nak tahu kenya tadi ne.
1: Ya.
0: Nusi utai ke utai kena amat baka pemati tadi nya kadang tahu kuam orang kita si
1: nama
0: bola nya deh.
1: Ya. Tu si ko gi Sam sudah no maca hadui tegi komen manua dia ari poli liben madah ke acara berjerak ke orang bola tu kita anang randau ya gi ke ya kita be kalih ngarandau ngau orang bukai ke awak ke cerita bola ya tak terbantai
0: ke au kalih ke ngau cerita bukai ne
1: kalih ke ngau cerita bukai
0: kasihan ke tu dah tadi nyuka bola
1: ne agi ke bola
0: agi bola tu dah
1: dah dah tai ujung ke cerita
0: nyuka kalih ke bukai ne.
1: Lagi buat episod berapa Sam? Bisa episod
0: mayuah episod baru kan datai namanya bah episod bola entah deh ne kali aku bukan jadi itu dah nyebelah lah ne. Okay nama saya sih orang ni ngah bola dah sih
1: nama
0: nyo baik orang cerita bukai dah nyo limpang korang deh
1: segi bekerja mah patut ngah orang bekerja Sam untuk kuah ke rumah.
0: Okay biar lai ke pagi tu nanti ya udah dikemula ke pangan yo ke ya ana rap pagi ko ya si nanti ya message aku pan aku nak malas ko ya nanti guna berkaban gora ke bola ko ya tu tanya tu ne enggak ya mato dikemula kurang ne. Sapa kau kemula korang ni?
1: Enggak
0: aku kita empu meh. Atau nanti bakal aku dari sini nanya aku nanti utai ke nadai ngerugi aku menikah aku ya kak bula tadi dan lah aku terjuk ke ajak dia si menikah aku ya nyerita ke pemisi ya kini nyerita ke bakal kini kau kita yang tadi ni. Ya cerita ngok kita tentang ceritanya kelalu bola nyu langkung-langkung ya nadai ke amat bunyi ke tenjak tadi ente nyu bakal hal pematin tadi ngai ke kita
1: ngenya di ke mula ke tai ke bakanya
0: tau ke ba orang ke minjau ba kita tentang lalu ndak ke dibayar tadi nyu
1: ngenusah ke orang kai ke nya
0: kiranya sekali nya ajak meh udahnya ngai lagi ya.
1: Ya, pejaku orang ke Nur Nur jauh tadi nginya duit tu ku aku Sam ku jaku tu tadi tu aku dah nyalik nuan duit. Kenang mudah ke orang bukai. Awak ke orang bukai mudah ke pengok tu. Tanya angkat nuan dak maya-maya nyukai mudah ke pengok orang lagi.
0: Nyung nusah kurang
1: tadi ne. Nyung
0: nusah kurang. Okey, nyamai komen bala peninggal kita ke pagi tu.
1: Baru bula. Bula mimi-mimi tanya tahu cimit-cimit munyi ke lagu Hanije.
0: Tahu kena kita nya tadi nyelamat kita empu nadai ngawak ne si kada bisi ke maya kita yang tadi bulak ke kita yang tadi kelalu ndak bulak tang ukai bulak utai ke kelalu bigi gak ne lebih lagi bakal utai ke bakal pemati kenya sigi na tahu sekali kenya tadi tahu utai ke berat ke bukai meh. Okey, jadi terima kasih Mayu peninggal hari bukai mai kita topik kedua pagi wai kena gericah ke pagi kita ini tiang hari 1 nyentuk ke hari 5. Okey.
1: Selamat kerja pengawak. Selamat pagi semua.
0: Ya. Ya, lagu ke penuh di Nesal Sita Jin.
1: Ya, awak ke apa tu bola?
0: Nak ke nesal gini.
1: Ya.
0: Okey.
1: Bye bye. Bye bye.

0: Kirana Derita Lama Sarawak.
1: Saritu, 27/7 dalam tahun 1993. Padang Merdeka di Kuching, udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud memudahkan ditukar nama Ari Padang Central. Padang tu membuat nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta udah meri landscape baru ke jawah neret ati serta moden. Pemesai padangnya 2 kali lipat besar lagi Ari Kudah timungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu oleh halai kira 23,000 kurang bergelumuk sertai tingujung kaya jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai baru tanah tiba sambung ke padang Dewan Tun Abdul Razak memudah ke peminah Mansia Mayuah di bisi datai ngagai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada merdeka ianya bala pemesai gau tuai di Sarawak.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolengga orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantu Ari YFM. Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
6: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa YFM. Segulai, segalai.

Rene yang dulu kibak ngau kanan kereta kita sebelum kita puzzle di simpang begitu. Lalu anak lain kan megak merenyang ke belakang. Laban bisik ke dikumpai orang blind spot tau ke dua kena oleh daripada kita. Momennya kita duduk deriba dalam kereta bisik spot tau ke dua. Kena uliah di pedak kita yang ngau mata. Tu kena nyeliah ke sebarang penusah jalan alun nyadi anak-anak berjimat. Mana lagi kita berjaga-jaga laban perangai siku-siku kita. Ulah kita siku-siku tu nak sebakar. Lebih lagi mana kita ke berumban. Kita ke benung nganti api bak traffic light menggau pagi tu. Anang guai dulu panzuat enti bedau gintir kita ya. Okey. Harap kita semua berlalikun pagi tu. Ukai sebina bak jalan alun tambah semua pengawak yang ke digagak kita. Y912 pagi tu boleh ngaku Kate Michael nama berita kita pagi tu harap ke sama bela likun gerai magang pagi hari Sabtu tu selamat jalan lagi pengawal mengga guys semua bela kita bersampi ke penglikun semua kita pagi tu nangi rameh nama pengawal ya ke digagak kita bagi selama Y912 9 ke 12 setengah hari tu lagi merina kita ngau lagu udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Idiku yang ngau Ita Median kita bakal bisa lagu hari Masterpiece Melissa Francis yang mayu lagi lagu-lagu kebukai kena merina kita Pak Y912 tu lagu hari Dedel Petrus ngau Danny Umping merina kita pagi tu terus mulai ngau kami Bak 101.3 FM.

0: 24 lemari. My FM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, begini macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.

0: budget ini.
1: Okay.
0: Tak ke budget
2: lah. Tang mana kita tak ke.
0: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?
4: Kita sudah sedia. Sedia ke kat belum siapa juara capai kumialan minggu tu. Sama dekat Numpia Surat Khabar. Ketawa engkau kami.
0: Alah dulu.
5: Yalah, dia
4: naik. Lagu engkau kami.

0: Begulang kami nak menggas stesen Arina pukul 1 kali hari buat YFM.
1: Ya, tahun baru aku nyelait mimik kak Malay semua utai baru. Utai berbilik baru, rumah baru, laki baru. Ha, semua baru magang. Ya, julu hati aku tahun baru.
2: Oi, bau aku semuanya mari baru, semua baru. Tang tahun 2024 tu. Rana

0: 24 iti lagu deka bepekit barengat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik iban.
3: Ya, minggu tu ialah hari 6 hujung minggu tu 1/8/2026 semifinal anugerah carta sapa juara ke-9 Beninga buat Dewan Serbaguna Selangau berengkah hari pukul 6 lemai. Kita dekat berhati ke lagu-lagu ya ke udah mujur dipilih ngagai renggat semifinal. Lalu malamnya megak dekat nentu ke ni bagi lagu ya ke ulih nyingkang ngagai malam anugerah SCSJ ke-9. Okay, Penduduk atau ke kita ia ke oleh tamak ngagai Dewan Serbaguna Selangau lebih mayanya ilak nang bisik tekat ya. Jadi tentu ke kita merambu mana plan kita ujung minggu tu ilak jangka kita ia ke dekat. Berarti ke Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 Renggat Semifinal. Tang tajak pan pihak anak sahati laban malam semifinalnya ilak dekat ditabur ke terus. Ari Dewan Serbaguna Selangau terus ngagai skrin telefon, terus ngagai TV kita di rumah, kita boleh merdak ber Facebook live malam.

Channel. Ia kedekat diatur dalam pasu ilah peningai ya. Lalu ngenang berkabul ngonya megak kemari di Selangau. Bisa diatur pengerami berjalai berbala mayu berserimai ngau Carnival Selangau 2026. Cukup ramai ya pasar Selangau. Jadi pengawak berjalai berbala mayu tu di gulu megak kaban Council Negeri N59 Damien yang menghormat Insinyur Christopher Gira Sambang serta balatuai Raban Bansa ngau pemesai di Selangau. Lalu pengerami tu nerima sambut ke juga mana hari mensiah mayu di Selangau tajapan ke terubah kali ya diatur pengerami berjalai berbala mayu berserimai ngau Carnival Selangau 2026. Jadi tapi puji meh ya guys semua orang di Selangau. Ya kau dah nyukung program ke Bansa tu. Jadi minggu tu Selangau dekat Rami Baru ngau SCSJ ke-9 kena malam hari 6 tu ilah ya. 1 di bulan 8. We terus merindang kita bab pagi hari 1 tu peningat bab Y912 sebedau kita yang mendiang ke program 7 pengerai pukul 10 pagi itu lagi. Udah lepas tu lagi mega masterpiece dekat merindang kita. Bab Y912. Segulai sejalai bab YFM.

0: Tok ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Artis Julia tau kena miak ti di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak diklala, ti ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like megak Facebook kami, YFM Ibar.

0: ni suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupurnya buige ya teluk manang waktu kurang besai 5 ringgit ta suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa-apa na ule mayang wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana dan pertas ya ga pertas tau penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tenyana ya. Dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya maknya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama. Tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkat yang diguna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
2: Ya, jadi ya mari sama pagi ngagai semua para peninggal kita buat WFM ke pagi tu. Jadi ya kita bertemu baru buat program menuju pengerai kita ke di keluarga kami hari WFM. Nanti yang hari 1 pukul 10 pagi nyalai bakal selama buat program menuju pengerai kita ke sekali itu begak bisik temuai hari upis pengerai begak ke bisik datai bukulai ngau kita buat program menuju pengerai kita nyalai ke pagi tu. Aku ngelalu ke penatai Dr. Alexander Vakat Anna Smith yang nyalai hari klinik pergigian bak UTC di Kuching ni tu. So pagi sahabat, selamat datang dengan kami Kunti YFM.
3: Ya, selamat pagi semua. Nama aku Dr. Alexander dari Klinik Pergigian UTC Kuching. Terima kasih RTM, terima kasih YFM sudah jemput aku hari tu.
2: Ya, nyak meh temui ke habis dekat dengan aku berantau buat program menuju pengerai kita. Jadi buat menuju pengerai kita ke sekali itu peninggal, dia ia dekat nerang ke ngau kita pihak menegak ngau peninggal mayuh berkawan ngau penyakit gusik. Jadi nama utai ke disebut kita nyak penyakit gusik tu doktor. Nah, terus lagi tuan.
3: Okay, so penyakit gusik tu ataupun kami ngumbai tu penyakit periodontal tu tu sejenis penyakit kronik lah yang nyerang tisu penyokong gigi kita. Gigi kita itu disokong oleh gusik ngau tulang lah. So kerjaan kita bisa ngadu survey 2020 survey na yang ada 9/10 orang dewasa di Malaysia tu bisa penyakit gusik. So tu okay benda yang benda yang luar biasa lah. Penyakit tu pun bermula ngau tahap awal kita ngumbaya gingivitis. Mun nak dirawat ia boleh berkembang jadi periodontitis lah. Jadi bak keadaan tu kerosakan bak penyokong gigi kita itu kita boleh medak gusi, kita makin surut, tulang kita makin rusak lah. So in the end lalu boleh jadi gigi kita longgar lah.
2: Ya luka tinggil ne. Jadi nama tanda-tanda ya ke ulih atau kesuah daripada kita buat penyakit tu doktor.
3: So selalunya mun kita orang yang bisik penyakit gusi tu kita boleh medak gusi ya mirah, bengkak, busuk mimet lalu boleh berdarah lah. Dan kadang-kadang bisik bau mulut seharian. Nak nemu ni penatai bau mulut tu dan gusi surut lalu sampaikan kita boleh medak akar gigi ya. Dan yang paling teruk sekali gigi kita longgar lalu ya berubah posisi lah. Kita penyakit tu ya, yang membahayakan laban yang awal-awal yang nak ngasuh sakit ni tak ramai orang nak sedar. Jadi bila penyakit tu dah pedias baru datang ke kami jadi
2: Udah teruk
3: lah.
2: Jadi begini tahu ke nama ke buah penyakit gusik tu tahu nyari doktor ni lah atau nenerang ke ngakai pola peninggal tu ke pagi tu.
3: Okay, so punca utama penyakit gusik tu adalah pengumpulan plak bakteria. Mun orang nak nemu nama ti plak bakteria lah mun di setiap pagi di tani di bedak cermin lah, di bedak utai putih-putih bak ngelik nak lah plak bakteria ya. Jadi selain plak bakteria bisik beberapa faktor lah risiko yang boleh menyebabkan penyakit gusi tu. Pertama, mungkin kebersihan mulut kurang baik lah. Maksudnya nak kalak berus gigi plak lalu keras jadi karang gigi. Kedua adalah merokok lah, insap yang boleh menyebabkan penyakit gusi lah. Dan ketiga, risikonya adalah penyakit kencing manis lah, diabetes. So banyak orang ya dah berus tapi disebabkan yang nak nemu ya tak bisik penyakit kencing manis. Jadi gigi ya tiba-tiba longgar, naklah petanda ya bisik penyakit gusi lah. Dan keempat adalah wanita yang mengandung lah. Kadang-kadang kita nemu yang wanita mengandung tu hormonnya bisik berubah. Jadi yang boleh menyebabkan penyakit gusi lah. Yang terakhir adalah genetik lah. Bisik orang yang pun gusi ya nipis, bisik orang pun gusi ya tebal lah. Dan semua faktor tu tambah ngau plak boleh meningkatkan risiko seseorang yang boleh kena penyakit gusi lah.
2: Jadi begini kok cara kita yang tadi tu nyeliah ke penyakit tu dia doktor?
3: Langkah nombor satu yang paling penting ialah berus gigi lah. Nak boleh kat madah lain lah. Memang berus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari, 2 minit ngau teknik yang betul lah. Anang melintang aja, perlu bulat-bulat-bulat. Lalu perlu pastikan berus masuk ke dalam gusi. Awak kau boleh buai semua plak bakteria. Nah, kedua adalah nak floss. Laban bisik celah-celah gigi ya, lagi bisik plak bakteria. Tak boleh kena berus saja. Memang perlu kena floss untuk keluarkan plak di antara gigi lah. Ketiga, untuk yang insap, tolonglah berhenti insap lah. yang kali paling terakhir, mun nuan nak nemu kini kat jaga kesihatan mulut, boleh ngadu pemeriksaan gigi lah. Sekurang-kurangnya setahun sekali. Laban dutua gigi yang boleh madah keadaan ngelik nuan lah.
2: Iya. Nyadinya ke sekedar cara ke tahu dikena kita yang tadi nyeliah ke dirimpu wari ke kena penyakit gusi itu. Nah doktor, jadi nanti udah siku-siku kita yang tadi bertapik ngau penyakit gusi itu, nama cara kena merubat ya deh.
3: Jadi rawatannya bergantung ngau tahap penyakit lah. Bak peringkat awal kami itu sebagai doktor gigi boleh ngadu pembersihan profesional lah. Buka scaling, rope landing, mun cara paling senang cuci gigi lah. Mun orang nak nemu nama ke scaling lah. Tapi mun penyakit nak udah teruk, gigi udah gigi dah start goyang, kita boleh ngadu pembedahan periodontal lah. Untuk taritkan gusi ya. Tapi mun gigi dah terlalu longgar, memang susah lah kat ngadu pembedahan periodontal tu. Jadi penting amat lah kukat madah. Rawatan awal sangat-sangat penting lah untuk nyegah kehilangan gigi.
2: Ya, jadi ya, terima kasih ke penerang ya, ke bisa sudah dikenatai ke nuan tu doktor. Harap kena tadi tu beri lalau ngakai semua pala peninggal kita ke bisa gulai ngau kita buat program menuju pengerai kita. Nyalai sebelah kita ngujung ke program menuju pengerai kita ke pagi tu peninggal ngasuh doktor tu tadi beri aku pesan ngakai pala peninggal kita pagi tu.
3: So penyakit gusi tu boleh dicegah, nggak boleh dirawat mun dikesan pada peringkat awal lah. So jagalah kebiasaan mulut, nggak disiplin anang malas kat berus gigi, anang nanti gigi dah pedis, anang nanti bisik gejala tu jadi teruk baru kat jumpa doktor gigi. Anang takut jumpa doktor gigi, kami nak nganuk kita orang lah. Jadi nak jalah hari ceramah ku hari tu lah.
2: Iya, nyalai ya. Terima kasih ya ngagai nuan doktor. Laban udah ngelimpang ke dirimpu, ada tayi ke studio. Ngagai konti kami buat YFM, gulai ngau kami buat nuju pengerai kita ke pagi tu, berkau ngau topik pengerai gusi. Nyalai, nanti kita ke bertemu baru buat program nuju pengerai ngau topik ke bukai ke minggu ke bukai.
4: Kemaya hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
5: Y, 9-12.
6: Y, 9-12.

Tony Ariandra Band. Ngujung ke jam kita pagi tu 16 minit udah lepas pukul 10 pagi. Selamat pagi yang semua balai kita peningat pagi tu. Sangka aku bisik kat kita ke berasai sunyi, kediri, seilu-ilu, tusah hati. Nadanya ngawak, utenya normal dalam penghidup kita. Nak kita itu tak 24 jam berasai gagah hati, berasai lantang, senang hati belama. Bisik gemaya tua tu tadi, berasai tusah hati. Lepas utenya normal dalam penghidup kita bersari-sari. Nanti kita nak ngasai ke penusah, nak nyepik penanggul, ba pejalai penghidup kita di dunia tu. Nyamai reti tadi, tua tu apian ulih madah kediri udah nyepik, udah ngasai ke semua utai. Munyi kejaku tuai udah dulu nyepik garam. Laban hari utai ke diasai di sepik tua penusah penanggul utai ke nyegang utai ke nekul pejalai singkang tu tadi meh ke ngajar kita inya tadi nemu lagi reti penghidup. Gambik ke dudi hari tua tu tadi nak ngerja utai ke sama nak ngulang ya lagi berjimat sebedau ngagak pemutus tau ke ngereja utai siti-siti. Y912 pagi tu lagi boleh ngak kita peningat. Selamat pagi, selamat berjalan ke pengawak guys semua bala kita. Pagi tu di Bandaraya Kuching gaya hari tu baka ke bisik bersebun mimit nyangkanya ketegal hari ke dia tu ke suah agi panas di dibanding ke ngaujan. Nyadi anangga kita yang nambah gaya au kita ke benung ba tanah jam ke dia tu anang guai nunu tai. Seliah ke dulu meh tat katinya. Aku nemu laban bisik sekedar kita itu tadi asah nurun ke tanah segi nak tahu nak ngidup kapi. Udah lepas tu ilah meh hau bisik maya ya. Kelebih lagi kita ya ke berkebun berdandang besai busi muka ladang ya ngarap ke sama belak nyaga pemeruan pemersih rampak menua kita. Wandi ngau Miss Bon berinang kita udah lepas tu lagi peningat tang sebedaunya terima meh lagu tu Ari Aurora ndak ngantik nuan Mak Y 912.

0: anda kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Okay, semina uli ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kleda temeka uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau menak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Nyap nak kutungai nemueng ke rumah rena kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo kai bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah uliah nyawa aku. Darku aku tau kagak letak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak akan masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papayap ke susuk sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, ah, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu, kai semina berita terkira. Aja, dudi hari lah, nadai magang tanya. Yo yo, ana banget ngemaruah kurang kedep daumang ngau merinsa. Ingat, yo yo, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita teguat lama. Pesan tu, hari aku Ken Michael.
1: Gal aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doain. Nanti yang pagi hari tiga ngau hari empat, bah, duo pagi wah.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ibu banget tersalah nanda dah. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuh yang depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malam.
0: Bah, yuk. Amat dikenung. Haram, lupuk tu.
1: Adai, kita berundang ke dini kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

0: YFM Segulan Sejalai.
1: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, Y.

0: 띠가? Kerana nyamai yang saya tu tabar rasa temah gula nyamai yang kaku kanya berbayar berkedai tu.
1: Wei, mai main gula empat ilan.
0: Eh, kati kena dah tabar.
1: Ilan, ilan. Macam-macam penyakit taruh tayari gula nemu deh. Kumai di mana makai gula ngamayohnya? Sakit nemu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blue.
2: Kurang ke pemanis, bau tai ke diru.
3: Tang lebih ke pemanis, dalam tujung kita.
4: Pesan turah tayari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
5: Gelantas kedari program Bukai Ujung Minggu Tetedik Peringau dah mengadiatur ianya Saribas International MTB Jambori 2026 kalai program tu dipasuk 197 ikut orang ya ke ngayuh ke mensikal mountain bike hari menua tu dengan menua luar lalu berapa kit ya ke diatur gerempung ngayuh ke mensikal bagi menua betul untuk 12 kategori bisik dibuka ya ke mungkur penyawa ngayuh ke mensikal 40.5 km. Jadi sila ke ngayuh ke mensikal tu bisik mansak 19 siti genturung tau ke pilih menua yang kawam Babu, Jalai Suri, Rumah Panjai, Lubu, Pian Mega di Bungi Dewan Lakit sebedau nembuk ke Pekit Sida Tuk ba Riveria Debat. Lalu sekedar ya kategori ya kita buka ba Pekit Gayuh ke Sikau Jambori 2026 tu. Ianya kategori terbuka lelaki go Indo Master A go B, Senior A go B serta Mega Junior ngagai sida ya ke berumur 17 tahun ke bawah ya. Kelima harinya Mega mayu aktiviti ke diatur jo minggu tu tadi nyeruma Saribas International MTB Jambori 2026 baka fun run bisi pengawal sesayas berbala mayu senam cergas zumba pekit belagu rami pasar sudah ada debat kemarin nanti nemunya limpagin kemarin ok nama laban aku jom minggu tu tadi bisi berjalan nemuai ke sibukin pulai ke kucing tengah jalan tebiang tasi seraya ke kat ngasai ke nguji meh dengah jematan batang lupar ya ke baru tembok di gagaknya rindang gak ti-ti jematannya boleh datang batang tubuh dari impu jadi saksi dengah jematan ya ke pemandu panjai di Sarawak itu ya temegah ke saya nak ti nyadi rakyat menua Sarawak tu tapi puji meh ngagai perintah Sarawak ngagai orang ya ke udah sama ngemujur ke lalu debuk ke jematan ya ke mereka sungai ke pemandu panjai di menua Malaysia ya lagu Ricuan kadanua nagi saya gaun Joni Aman keliang tembawai udah lepas tu meridang kita bak Y 912 tu lagu hari Ricky Anderson selamat berkelala Y 912

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ngagai bala kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

0: Yang dia pendai aku harap kepada kita, ha? Laki bini ndak tahu ndak kira ke bekerja sama mana kira ke anang ngasuh ke nya anak dek gitu ke ya aku ngika duit ndak tahu kanya kita ya ha? Anak kita ngarap ke bini kita lama-lama ngadu ke anak kita ini jalan kita maju anak jadi sama-sama kita ngadu ke anak kita laki bini anak ngarap ke siku-siku nama laki kita nanti awak bini nama bini nanti awak laki jadi kita mesti kerja sama laki bini awak ke anak kita nemu. Harap kapan indai bisi ini no.
1: Pengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika bak kandang menua undut ngau dau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terbegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawal niri ke sebuah

Tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bab baru rumah yang megah, yang ngajar 15 ekonomia tiga terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki, ngangkat ke nama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya, nyentuk ke pelilih udup ngau tau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, kedeberi nama Chapel St. Aidan, di diberkat ke Bishop Logie Denson, kena 8 hari bulan 5, 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri, bawa ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission, lebuh ti mangkuk pengawal ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, tini anak inci, jubin anak empulan, pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak libuh, selamau anak katekis ayai, ngau bentai anak lagan. Katekis Martin Nanang anak dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajak bantuan awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita ritubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasua menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sudah nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikuro Soldadu Jipun, bawa Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai yadiau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, diri kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai balan lemia

di Semangga. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal ba St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert Eady diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis Tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953 kupis tanah ngau sebes Semanggang nyukat tanah compound mission berilih hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton budahnya Mike Katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu bersawup niri ke gereja baru bak mungguk sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eady Maurice Lubuh menyadi Robert Eady. Martin Nanang kau dah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung bukit munggu sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan peluruan bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendri ke Diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan dari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedar Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru lalu dia tu mengkang depedak kitai nyentuk ke Saritu. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke cerita asal yang sejarah menua kitai.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami, YFM Iban.
2: Nama Maagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

jaku prasang kesaritu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai, na milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena dai utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebo umur udah bangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kitai. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kitai, nang dalam genggam jari kitai siku-siku. Orang muka indah boleh tetap ke penjauh kitai, tak kenentu ke puyang hidup kitai. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapa indai kitai. Ia dalam jari kitai. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh nyiri, boleh negi ke hidup kitai. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29%, madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19, si balat nang dah ngerugak menunggu sida, dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perisak tindak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai pilih tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh berai. Pakai meh utai itu maik berai, anak ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke tiung. Kerja meh utai itu maik untung ke tubuh dan semangat kita. Sayau kemeh pengerai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti paru. Pengaya peraja nang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah ulah ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayo ti benar yang tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak ti kenemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bagi tai belam maya. Dah pihak yang belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indang ukai dimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagi semua tai buat dunia yang jauh tu. Ia semina jauh kita indak lama. Ia langkau nur kita ngenduah indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tu dah terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngepengerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang leju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berpurai dari barang siapa merti ke sida. Tinggam tegut ke meja ku Tuhan. Labannya boleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek jakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul. Tahu ke pengurang yampu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tahu ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM. Y 912. Y 912.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
0: 23 minit sudah lepas pukul 11 pagi. Selamat pagi lagi buat Y 912 pagi hari 1 Sarito 27 hari bulan 7 2026. Selamat berjalan ke pengawak lalu untuk kita Sarito Mega bisi dekat meri surprise kini meri prayers ngagai belakaban kita ni nemu Sarito hari pengada sida ya. Bagi berundian ke nama meh utai ke kak break ku ngagai kaban kutuk neh. Lebih lagi nanti kaban kita nyak bansa ia ke ia tadi bisik magang semua utai ya. Kak kita beli tu ya bisik ya. Kak kita beli baju bisik baju tu. Kak beli kasut tu bisik ya kasut tu. Bisik kaban kita beli nyak. Have bo. Okey sama hari pengadam hingga bala kaban kita tang pagi tu aku bisik maca sitik hari cerita tu peninga aku kak kunci ku ngau kita mana nak cerita tu benar ya. Okey nama laban cerita tu tau ngasuh hati kita berasai siro berasai sino lebih lagi nanti disebut pasal kaban tu kaban mayuh kaban bisik kaban ke makai kaban tau tu ke cerita pasal kaban makai kaban tu cerita pasal dui kot nemiak ke umur 7 tahun Queen Calendar ngau kabannya Braden Gross Danich nan mungkin ini menua di kota pelabak kode menua orang putih dia ni aneh bak Europe kini bak Jerman kini nak mau out tentang cerita sedua itu cukup ngasuh hati ku tadi merundi yang ke kawal antara kita yang dikumpai kita yang kaban tu out cerita yang begitu sedua yang tu berkaban sama sekolah tang kaban ya sikok ke bernama Braden Grasdenich tu ya bisik penyakit ke dikumpai cerebral palsy. Cerebral palsy tu ianya penyakit ya ke efek yang agai tubuh kita yang mensi ya, muscle control posture tubuh kita kebuah penyakit tu tau nyadi ianya baik hari penanggul baik hari ada tau ke abnormal development lebuh maya ia ke dekat ada tu immature brain sebedau benuang tau ke pengudah nembiaknya ada ya. Jadi Braden tu tadi disi penyakit cerebral palsy tang seruai tu tadi tetap berkaban nyentuh ke datai buat Siti Maya nya Braden tadi kak di anjung apa inai berputung bak menua US the Dean lalu guna ke belanja ke besar yang mai lalu tudah Queen tu tadi udah ninga beritanya cukup sinuk mati tu tadi ya pernah nemu cara berkenikan uluang kaban ya Queen tu tadi ngujung ke ya mutus hati berjual air limau ngau pian mega ya bisi muka Siti online fundraiser ke di break nama My Buddy Braden tau ke kaban aku Braden kena ya tu tadi ngigak jalai nulung kaban ya mantuk kaban ni tadi nambah ke belanja kena ya berhutung ngadu ngubat penyakit ianya. Jadi tu ke ngasuh hati kita tu tadi sinuk dengan cerita tu tadi tajapan sedua itu tadi baru umur 7 tahun tang udah bisa rundiang kak nulung pangan diri nyawa pangan diri ke benuang di tuntuang penusah pengujuan cerita ya Queen mujur gumpur 20,000 USD udahnya tadi penyampaunya majak nambah mensia atau ke orang ya ke bisa ngelawak website kena ya ngumpul duitnya tadi nyentuh ke penyampau semua duit ke dikumpul ya ianya 50,000 USD kena ya nulung kaban ya Braden tadi lalu udahnya Braden mujur diubat mujur berputuang prosedurnya tadi jadi sedua ya terus berkaban nyentuh ke sehari tu ni nyak meh kawal antara kaban nak ngira umur ya tadi sedua itu baru umur 7 tahun kita ke berkaban tu nak ngira umur hari biak nyentuh ketua inti hati tu tadi nang lurus hati tu tadi nang nak berundi yang kangen medis kaban tu kawalnya nang tetap dijaga nyentuh ke penghujung out buat kita yang mensia tu kedikumai orang kawal sampai mati pelabak aku meh. Okey itu sebenarnya kita peringat pagi itu nyak cerita kena kita ngermahi kerundi yang kita pagi itu. Okey itu lagu hari The Crew ngau urai cerita tua bagi cerita Braden ngau Queen tu tadi meh. Terus boleh ngau kami Y 912.

0: kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
1: Kita suah kena pat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culi, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Bisanya tadi

0: Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang bab belakangnya, mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, boleh mai pengantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.
1: Maya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit kat meli, tolong share aja pada media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia ga nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawai FM.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like Mega Facebook kami YFM.

pukul 12 tengah hari itu lagi Nur kami nabur ke berita tengah hari hari YFM nangkan kenya ninting hari satu nang idar hari YFM Sibu boleh ngok kita bawa ngelah tengah hari jadi udah lepas berita kita reka mending ke ngelah tengah hari hari YFM Sibu sari tu jentuk okay, pukul 3 ngalih hari itu lagi. Okey, jadi itu nak kita mulai buat Y19 pagi hari satu untuk meninga. Aku Ken Michael, marah dari Mufuak dulu. Bertemu baru kita buat awak. Iya, ke bukai. Bye-bye.

0: Mega FM.
1: Why Seberai?
2: WAI
1: Y FM.
3: Ya baru ngam
1: kan?
2: WAI Y FM.
4: Lagu-lagu bangsa kita
5: ini di sinur bukai. Tentu ya, Pak YFM.
4: Lagu-lagu jalan
6: YFM.

Selamat tengah hari, dia tu kemna bor ke berita tengah hari 27 hari bulan 7 2026. Tambang bilun Air Borneo ditetap kedekat meruan RM375. Sagagi Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng agaknya dituai perintah menua tu. Ya, madah ke Air Borneo tu ditumbuh ke ngambil ke bisi nambah ke bagi komuni bilun di tau dipilih rakyat kelimpah hari tengah suh penerbai bilun oleh bersemekih ngomanah ianya perkara ti oleh nyaup ngentap kagi tambang bilun domestik kelbagi maya musim pengerami hingga musim pemisi sekolah. Inisiatifnya megak dekat nentu ke rakyat tang kelbagi ruang bilik orang ti mindah antara mengeri ke besar-besar di Sarawak ndak kelalu tanggul ke tegal tambang ti kelalu mar. Pesta Buntal Regata Seribas 2026 dia tu dah diangkat kenyadi pengerami nintiang tahun rasmi Perintah Sarawak berduduk hari pemujur pengeraminya ngangkat ke ekonomi kandang menuanya kelbagi nambah kemenatai pemisi raban orang berikan orang berdajak ngau orang dagang. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke pengeraminya Ukai Semina udah mujur ngelaku ke ikan buntal nyadi barang pemakai ke unik di Sarawak tamagak mujur ngangkat ke regai ikannya serta meri untung ke pemagi ngagai orang berikan. Lebuh pengeraminya ke baru diatur berapa tahun tekudah rega ikan buntal kak Semina RM3 ajak siku. Tajak pihak berpun arif nyawa ngelaku ke ngau gaya sambut ke diterima rega ikan buntal ke baru diatur dan nikik ngagai antara RM13 ngagai RM18 siku. Kemari kira sehektar ari palandur nuguang ke sampah di Lingga, Driput, Kangus. Bilik operasi upis bomba menua Sarawak nerima kangau pasal penusanya urung pukul 8.02 minit malam. Seraban orang ari upis bomba Seriaman dianjo ngagendurnya ke bisik kira 49 km penyawah ari upis bomba. Pengawak madam kapinya agi mengkang di berjalai kelalu penusanya nada diriput ke naban kenyawa orang. Pengerami Mayan Gudi Antarabangsa Borneo BIKF ke-19 meruah jadi pelasar ke cukup berguna dikena ngangkat ke pengawak dagang temuai. Kelimpah hari tinyawup negap ke ekonomi menuatu serta ngangkat ke Bintulu jadi palan tulis narit ati bala temuai arim luar ngot temuai arim nuatumpu. Sapit pengurus besai ke bagi perkara koprat baupis pemansang Bintulu Muhammad Ansari Muhammad Syed Ahmad madah ke peraminya oleh ngiri penlebak ti cukup unik ngau potensial ti berdua habis di serungkai. Empas sari mainnya megah oleh sama oleh diasai keraban orang dagang ngau remayuh bakana menuanya. Pengerami terbangsanya oleh datur ngam mujur berpuan dari kerjasama antara mayuh bengkah raban. Kemari 197 iku orang hari menua tu, ngau orang hari menua luar, bisi ngau masuk program Jambori MTB Antarabangsa Seribas 2026 edisi ke-7. Kediatur gerempuang lumba bersikal bagi menua betuang, kalai 12 kategori bisi diatur dalam penyawah 40.5 kilometer. Lumbanya diatur mansak sekandur ti nyangkawam kampung Babuk, Jalai Suri, Rumah Panjai Lubuk, Palan Bertanam Tupi Bakuang, Dewan Lakit lalu tembuk Bak Riveria Debak. Kategori tidak pelaban ke ditu yang kaum kategori terbuka lelaki ngau Indu, Master A ngau B, Senior A ngau B serta Junior Bia hari 17 tahun. Lomba tu dilepas ke Kaban Kuls Negeri Sitak Seribas, Dato' Muhammad Razi Sitam. Nyalakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Jonathan Giri, hari Bila Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Selamat 3 hari berdengar, jadi terus ke awak ngelat ngari kita ke hari itu 27 hari bulan 7 2026. Kita terus mulai ngau YFM Sibu.

Ya, selamat tengah hari Sarawak Bumi Kenyalang. Selamat tengah hari Nuju Balap Peningah kita ke tengah hari tu. Dia tu jam kita di studio dah 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Lalu ke kita di Seratan Dur, kuliah mending ke program bagi bahan. Ngarap ke terus ke bulan dengan kami. Ungkup sehari tu kena sehari hari 1 Peningah Mayu. 27 hari bulan 7 tahun 2026. You nak berasai tinggal lebih kurang seminggu lagi kita mulai dalam bulan 7 lah. Sebelum kita nyingkang agai bulan baru nya bulan 8 ya. Jadi aku ngarap ke semua bola peningkat kita sama belak gerai mujur bapak pengawak ke di kerja kita ke ngelamak tu yang megah diberi Tuhan pengerai tu buang semangat kita ya. Jadi sehari tu bakal selama nanti hari 1 dia ada hidar kami hari YFM Sibu dekat bulan kita bawak ngelah tengah hari belah buah hari jam kita dia tu nyentuh agai pukul 3 ngelah hari tu lagi.

Nyak lagu ke cukup rancak tengah hari tok kena kemerenang kita peningau kan nama ngambil ke bala kita ke benua berjalan ke pengawak ke tengah hari tok regas mata regas tu yang kita bekau gaya hari nanti nunak ke bagi benua kami tungak ke tengah Sarawak ke dia tok lagi mengkang beberi hujan berengkah hari dini dalam tadi nansi ke udah hujan bangan bak sekedar nur tungak ke benua tengah Sarawak ya. Jadi ku ngarap ke gaya hari tu maka ukai jadi ke penanggul nur kita berjalan ke pengawak direk tajak penemu bala peringat kita benuang celak baluah dia nah lebih baik sidak ti ngemeran ke pengawak baluah rumah tang aku percaya ke pengingin hati tak kejulu hati kita dekat ngulih ke utai ke dekat kita sarito ngemujur ke pengawak kita boleh dicapai pukul 5 nge nah KPI kita sarito yang kanya mayu julu hati sarito kat tumu kini mamik kane pula hari sekolah atau ke kak tumu kini datang ke upi-upi saya perintah ke dekat dituju kita ngambil ke kitanya bisa awak nur kita ngenduah ke diri tak kemudian ke jako orang ke dia tahu relax dulu ni sebelum kita berandau dengan orang bawa upi-upi saya perintah ke dekat ngau kita ngagak pengawak kita sekali ke kak nuka pun senapeng sekali ke kak ngadu ke baru skas kita atau ke nama meh pengawak ke di gereja kita ke Sarito. Jadi peringat bakal selama 12 tengah-tengah hari itu lagi kita bisa temuai di kangau ke kita yang agak studio bak program ranau temuai udahnya kita yang terus ke baru program kita ianya squad trio pukul 1 ditangkan ngau program bak jam kedua lagi sada tengah Sarawak. Udahnya pukul 2 program peniaw penghidup aku. Lalu buat jam ke penudi lagi. Aku dekat berkongsi dengan kita sekedar berita ke bisik. Diatur bagi menua kami tunggak kesibuk kita. Seraya kita ke berperindang. Ngau lagu ke udah ditusun buat playlist kita ke Sarito ya. Nantinya mah bisa pesan berat atau ke jakok gerah. Ya ke dekat dikongsi kita atau ke dikenatai ke kita dengan kabar belayan. Nada salah peringat, kita tahu ngakai page kami, Sibu FM.

Ianya lagu tengah hari tu ni, aku lelengau, aku merampau nak betah hambai. Nak betah hambai ku ya. Aman ke peringan ti kita berhati ke utai ke pemaduk pedis pada dalam penghidup kita. Lebuah kita bertungak nguati kita ke berai, hati kita ke sunyi. Lebih lagi lebuah mea kita lelengau ngakai orang ke udah lama nengau kita bertemu. Api mega orang ku dah ningau ke kita hari dunia tu. Nyak meh lelengau ke nadai uliah di Suman tau ke nadai uliah di Ubat, nadai uliah di Awam kita ini. Au lelengau ke orang ke udah ningau ke kita. Tan tajak pihak peninga nyak seminat lagu deka dekena aku merinang bala kita ke tengah hari tu nah. Jadi seberapa aku ngemai kita kulai dalam program Ranau Temuai. Dulu aku ngenatai ke Jakob Pesan, jadi Jakob Pesan ke Terubah tu dituju ngagai semua kapal melayan ke diau di Sepemanyai, Jalai Selangau Mukah, Belengian Bawan di Temesu, di Bayan, Bungan Mit ngau Bungan Besai, di Rasau, di Bayan Tasik, Bindulu Miri, Kucing Sibu, Brunei, Limbang Lawas, tapi megak ngau semua kena boleh dirintai ke nama dito. Jadi pesan tu madah ke Kemarau, Anak Iluak, udah nadai. Jadi kemarau anak iluak tu udah nadai kena kemari hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 bak spital besai di Sibu. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Balamayu kena 28 hari bulan 7 tahun 2026 ini hari 2 pagila. Lalu dekat di Anjung ke Pendam kena lusa 29 hari bulan 7 2026 kena hari 3. Kabar melayan ke jauh, dipinta datai tumu kakek, lalu pihak megak ya ke dipesan, dipinta datai ngagai rumah angin Batu 15, Jalai Selangau Muka, tau ke ba rumah garit ke dulu subak ya. Jadi aku nak isi berita tu, madah ke kemarau anak ilu, udah nadai kemari ke hari Minggu, 26 hari bulan 7, 2026, ba spital besai di Sibu, lalu ni untuk dekat di Sungai Balamayu, kena hari 2, ianya 28 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 29 hari bulan 7 2026 ianya lusa kena hari 3. Kamu melayan ke jauh dipinta datai mehau ngau ngulok penusia sedatuk sebili ngagai rumah angit Batu 15 Jalai Selangau Mukah atau ke rumah garit ke dulu subah. Ya pesan ke Terubah diterima kita hari bala peninga. Nangkan ketuk megak peningam, aku ngelatai ke Siti pesan megak. Dituju ngagai semua kapal melayan, ya ke diau di rumah kandau di Lubuan Hibuang, rumah mereka di Nangar Risau, kapal melayan berumah Julius, Uang Nansiang, berumah Masjid yang diukir, rumah Balang Sungai Payan, berumah Jam, berumah Ram Juta Belawang, berumah Basi yang kalap, kabar belayan barumah Kerabu, Lubuk Payang, rumah Louis di Tanjung, rumah Jigum di Uang Alas. Ngau kabar belayan barumah Dara, Remias Ulu, ngau rumah Matali di Maruji. Serta semua kena boleh disebut nah mandi tu. Jadi pesan tu madah kemili anak meriang tau ke apa jali. Udah nadai kemari 26 hari bulan 7 2026. Lalu dekat di Sungai Balamayu kena 28 hari bulan 7 2026 kena hari 2 barumah Asun di Temawai Kapu Awiak lalu dekat di Anjung kena hari 3 29 hari bulan 7 2026 ya. Jadi ngarap ke semua kapal belayan yati ngelala ni yang milih anak meriang tau kapal jali bisa mendiang ke pesan ke tengah hari tu laban yang tu udah nadai kemari 26 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Sungai Balamayu kena 28 hari bulan 7 2026 hari 2 barumah Asun di Temawai Kapu Awiak lalu dekat di Anjung kena lusa hari 3 ianya 29 hari bulan 7 2026.

0: Ianya lagu kena aku merina bala peringat kita yang kita kena mu siapa penyanyi ngemai lagunya. Ianya siko tanya-nya peringat penyanyi kita kenang cukup terbilang Ari Roslina Biluang kemari ngejang pergi ya. Jadi dia tu jam endor kita mendiang ke program Ranau Temuai peringat Mayu. Jadi ke dia tu aku bisik udah betul ngak temuai kita di studio itu dekat ngenang program ke bisik dekat diatur ba ujung minggu ke dekat data itu. Dan sebenarnya ungkup kita ke bisik meda live Facebook kami hari Sibu FM kita terus ngagai page kami laban dia tu kita benung betul ngak ngau Tuan Heather Koya BT inya pegawai tabir pejabat residen bagi benua kita di Sibu ia kelalunya di penyelaras program Sibu International Powerboat Race 2025. Retin tadi peringat bahawa ujung minggu ke dekat data itu dekat berengkeh program Sibu International Powerboat Race 2026. Nyamai yang saya ku tak kena metak kita bergulai dengan penyelaras yang pun berkongsi ke atur atau ketusun program dalam timpuh beberapa hari program untuk diatur ya. Dan sebenarnya ngelalukan wan untuk tuan meri selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari DJ.
0: Berita tentu mana sari tahun ya?
1: Berita mana tang badan tu lagi kurang cergas bimbit lah.
0: Ya, dan segi aman.
1: Amat busy kita ya Sibu.
0: Ya.
1: Bulan tu apa? Berterusan tu.
0: Ya, lebih lagi kita bawa upir residen tu tuan. Laban kita mata hari berengkah program Sarawak ku sayang lah. Ditampung ngau program hari Sarawak atau berengkah ngau program Sibu International Powerboat Race.
1: RC Powerboat tu lagi.
0: Okay. Artinya nasi gaya mat meh cukup lelak kita kengatur tentang aku mereka tapi puji ngau upir kita tuan. Semua kita kekawat dia meh nak boleh disebut semua tersemua sekali nih. Laban program ke di penjalai hari di pedak kita yang lama tu cukup ngemuas kati cukup mana
1: ya. Semua bala kita ibat Sibu tu semua happy magang lah puas hati kau apa yang kami telah sediakan lah.
0: Jadi you pulang ngakai tanya utai ke dekat dikenal atau ke batang randau tua ke tengah hari tu tuan berkawan Powerboat Race 2026 tu berapa hari bulan kini Kak Berengka?
1: Okey. Sekali lagi selamat tengah hari ngau bala peninga ya, terutama terima kasih lah ngagai RTM Sibu tu ngagai DJ Lucia laban sentiasa support program kita dan sentiasa membantu mempromosikan program kita bak Sibu tu. Minta maaf bala peninga nanti aku tu broken iban korang bisa campur-campur mimit lah. Okey, jadi program kita itu Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026. Jadi tarik program itu ialah kita ikat ngaduya hari 30 Julai sampai 2 Ogos 2026 tu. 4 hari lah kita akan berlumba ba waterfront Pulau Liwa Sibu. Jadi untuk pengetahuan bala peninggal semua itu adalah edisi ketiga penganjuran kita yang dianjurkan oleh kita hari Jawatan Kuasa Petugas Pelancongan Bahagian Sibu di TTG Sibu. Okey, nanti kita ikat mengimbas kembali edisi pertama sebuah Disember 2024 udahnya edisi kedua Julai 2025 dengan maya edisi keduanya sebuah tahun lepas 2025 kita berjaya mencipta rekod dalam Malaysia Book of Record dengan kategori Most RC Powerboat in a Single Event. Artinya paling mayuh remote control powerboat dalam siti kejohanannya. Okey, rekodnya 759 itik bot mayanya. And okey, untuk kami menganjur tu, kami bisik rakan strategik kami lah. Jadi kami merik terima kasih ngagai sidak Kelab Sukan Rekreasi Pulau Liwa ngau JKKK Pulau Liwa laban udah meri tempat kita kat ngadu pengawak tu. Ngau meri gak terima kasih ngagai AB Racing Team sebagai jawatan kuasa teknikal kami lah. Sidak tu yang mayo membantu lah ngumpul semua bala racer hari serata dunia tu. Ha, mayo kita nurun mayo bala racer lah nurun ke Sibu maya program tu ila. Ngau meri terima kasih dengan semua agensi kerajaan lah, bakal sidak PDRM, Lembaga Sungai, Polis Marin, APM, Rela, JKR, UKAS, ngau bala-bala bukai lah. Meri terima kasih. Okay, sida.
0: Oh, jadi nanti kita yang berdak na hari ketika kita yang ada sibuk international atau ke RC Pobok Rest tadi, berapa itik kita gerai kini mayanya ilah tuan?
1: Bagi edisi ketiga tu sama bakal edisi kedua sobat, kita agak mengekalkan 9 kategori. Nanti aku macam tu kelas A plus B, aku terus madalah berapa penyertaan sudah lah.
0: Yeah.
1: Maka kelas A plus B sudah bisik 86 itik bot, kelas C 46 bot, kelas D 55 bot, kelas E 77 bot, kelas F 115 bot, kelas G 84 bot, kelas H 131 bot, kelas I 55 bot, ngau kelas veteran untuk usia 55 tahun ke atas 22 bot. Jadi jumlah keseluruhan bot kita untuk edisi ketiga jumlahnya 687 bot. Nanti aku kak rumus ya, bisik 50 pasukan yang akan datang bertanding. Ngau dari 50 pasukan tu kita bisik 156 peserta lah pelumba. Nanti aku kak mecah kepada yang lebih spesifik lagi. Hari bala kita hari seluruh Sarawak tu bisik 116 ikut peserta. Hari dalam negara aku mada tu hari Sabah bisik 2 ikut, Selangor 2 ikut, ngau Johor satu seorang lah, jadi 5 ikut. Bala hari luar negara tu mayo. Baka dari jiran kita Brunei Darussalam bisik 28 ikut, Thailand 3 ikut, Indonesia 2 ikut, UAE ataupun Arab tu 2 ikut, ngau baru tadi kita bisik ninggal lah. Bala hari Singapura pun sudah jadi turun lah.
0: Oh, mayu masih dari menua luar ni tuan.
1: Yes.
0: Ya, hari di pedak nuan ya, penyampau yang disebut nuan ya tadi. Sida hari menua luar ni, ngambil kategori ni ke mayu di perhati ke nuan tuan? Apa kelas ni ya?
1: Entik bala sida luar tu, sigi join semua kategori sidanya. Laban nang rugi nurun korang. Ya. Jadi sida sigi join semua 8 kategorinya. Kategori veterannya sida nak join lah, laban badau cukup umur.
0: Oh, kategori veteran tadi 20 lebih nah.
1: 22 ikut.
0: Ah, 22 ikut. Jadi artinya dia tahu lagi dibuka kini jangan guys semua kategori tuan.
1: Oh, ya aku kat mada. Pendaftaran tu sudah ditutup lah 20 Julai sarinya. Sudah kita tutup lah. Laban kita perlu nemu jumlah, laban kita perlu ngadu untuk rekod lah, laporan kepada pihak keselamatan kita. Jadi sudah tutup lah. Melainkan bisik request direct ngagai kami, kita akan pertimbangkan lah untuk penyertaan last minute.
0: Oh, ya senantiap penyampau sida ke ngau nya udah nyari segi logistik tau kendur ke ngatunya ke kenapa ke buah Pulau Lihua tu agi mengka dipilih bak tahun ketiga nya tadi tuan ya.
1: Okey, Pulau Lihua tu ya segi unik lah, laban bak area Pulau Lihua nya air ya tenang mimit korang namanya tenang. Nama ya dalam Joko Iban, airnya tenang.
0: Ada yang mayu lelangan, ada yang
1: Laban nanti bak lokasi bukai, kurang sesuai lah. Laban dia ya tenang, ngau ya bukan laluan kayunya mengalir lah apa nak?
0: Nuapat kayunya ke mayu lah.
1: Laban apat kayunya bak seberai din. Jadi kita bak seberai itu okey lah, selamat hari apat kayu. Nyak lah sikit unik. RC Powerboat Race bak Sibu tu nyak kita ngangau ya, Sibu International Remote Control Powerboat Race bisik dia River Challenge. So semua bala rasa udah medaknya River Challenge, that's mean sida yang medak oh tok sigit bak sungai ukai bak kolam mayo bak bala tempat bukai
0: sigit
1: bak tasik ya. Bak yeah. Kolam dia sida oleh hood ataupun race full, tapi bak sungai tu nak boleh nuan full, nuan mesti penuh strategi ngau skill nuan mengelak-mengelak kayunya ila.
0: Ya, siti agi diumbak ngau gaya angin nepi tuan. Au laban pula lehewa tu kita nemu lebih agi kita ke dia buat menua Sibu tu. Ya nyampau dire hari puak pasal Sibu kate ke anti nyemak sida ke dekat datanya ila sekali ke bakal tahun ke udah bisa disedia ke bas tau ke bekene ya tuan.
1: Okey, untuk tahun tu untuk RC Powerboat tu kita nanti sedia bus shuttle lagi lah. Tetapi kita bisik nyedia tempat parkir orang awam bak dalam din. Jadi sidak boleh main kereta dalam, tapi mesti ikut arahan bala petugas kita hari PDRM ngorela lah. Anang anak melawan ke orang ah. Ikut arahan dini oleh parking. Kita yang bisiknya dia. Jadi bala kita yang berminat kat Medak boleh datai mai kereta masuk dalam Pulau Liwanya parking di tempat yang diarahkan. Kenyaklah.
0: Oh, Siti Dagi. Nama kini penyelai ke dekat di baik kita ke nyadi komite pengatur. Reti aku bakal bisik ke unit kan baru kini tahun tu.
1: Bisik. Baka edisi sebelum tu, kita hanya ngadu namanya perlumbaan bot ngau nambah pertandingan berwarna untuk kanak-kanak. Jadi baka tahun tu, kita bisik nambah Siti kategorinya membuat lakaran ataupun sketching ke orang putih. Maksudnya ya melukis dengan pensel aja ni berwarna sketching. Tu untuk 13 hingga 17 tahun bagi remaja lah. Jadi setakat pagi tu tadi udah bisik 23 ikut penyertaan lah. Aku terus explain lah.
0: Okay.
1: Maka tahun tu kita masih ngadu pertandingan berwarna. Pertandingan berwarna tu bisik dua kategori. Kategori A nya 7 hingga 9 tahun. Ngau kategori B 10 hingga 12 tahun. Top mewarna lah. Anang irau semua kertas mewarna kita sediakan. Tetapi bala peserta mesti main meja ayampu, kerusi, ngau peralatan mewarna lah. Ngau kategori yang kita tambah tadi, kategori C. Pertandingan membuat lakarannya, sketching. Ya, umur 13 hingga 17 tahun. Top kita bisiknya dia kertas lah. Main pensel sendiri lah untuk menyertai pertandingan tu. Jadi untuk pertandingan mewarna, hadiahnya cukup lumayan. Penyertaannya free, tapi terhad kepada 30 peserta terawal ajalah. Aku rasa data ikut kita tadi sudah full kini 30-nya.
0: Sudah penuh lah.
1: Tapi boleh cubalah, boleh cuba isi link. Bisa kita promosi melalui media nak isi QR code. Boleh cuba isi lah. Nanti ya nak boleh lagi. Minta ampun, kita cuba lagi lah tahun depan.
0: Ya.
1: Okey, hadiah bagi mewarna tu RM200 Johan. Naib Johan RM150, tempat ketiga RM100, Sagu Hati tempat keempat, Datai tempat ke-8 RM50 lah siko. Untuk pertandingan sketching tadinya membuat lakaran, Johannya RM250, naib Johan RM200, tempat ketiga RM150, ngau Sagu Hati tempat keempat sampai ke-8 RM80 siko lah. Okey, yang unik kali tu kita bisa ngadu pertandingan menyumpit terbuka. Nama kita Iban yang punya. Menyumpit kan?
0: Nyumpit.
1: Okey, tok pun kita akan ngadu pada hari Sabtu, 1 Ogos. Jadi bala yang berminat, kita bisik ngadu 4 kategori. Kategori pertamanya veteran. 58 tahun ke atas lah. Nanti kurang umur, kira join terbuka lah. Jadi jaraknya 23 meter. Bisik hadiah yang itu aku explain Johan aja lah. RM200 no pingat. Nah, jadi yang naib Johan sampai tempat ke-10 pun bisik nerima hadiah. Kategori kedua persorangan lelaki terbuka, jaraknya 27 meter. Johan tu besai mimit RM350 no pingat. Kategori ketiga nya persorangan wanita terbuka, jaraknya 18 meter. Sama agak Johannya akan main pulai RM350 tambah pingat. Jadi untuk tiga kategori nyumpit tu tadi, pendaftarannya RM20 aja bagi setiap kategori. Jadi nanti berminat nurun ke lokasi daftar terus on the spot.
0: Nadai ngepom dulu lah.
1: Nadai ngepom dulu. Ya, datai daftar.
0: Sumpit ngemai ke diri.
1: Sumpit nanti bisa sumpit mai ke diri. Lagi nanti kalah, nadai alasan.
0: Iya, apa kita ngemai sumpit ke diri.
1: Jadi bisa gak kategori tu keempat. Untuk kita kategori ya bull's eye illegal kurang. Untuk bahasa Melayu ya bull's eye haram. Pelik gak bunyi ya. 23 meter tok lagi RM10 tok yuran. Tapi yang jadi prize pool lah. Nanti prize pool ya datai 1000. Jadi siapa yang menangnya? Menang 1000 lah. Kayaknya lah prize pool untuk bull's eye haram terbuka.
0: Mana agak program ke dia tu? Kira ke baru nyumpit tadi nah?
1: Barulah tu kita ikak menerapkan elemen main kita main tradisional kita lah. So bisa agak peluang kita madah tu pertandingan sukan kita ingau bala international yang bisik datang ke Sibu kan.
0: Ya. Ah, mana kejak munya kujak ko orangnya nyelam sambil kita kiro air nak ore. Jadi kebanyakan kini di pelabak ke program terdekat di Pejadi tuan. Berapa bulan kini?
1: Di

0: YB Encik Alan Siden Gerabong, Ahli Dewan Undangan Negeri N50 Macan. Ngau info mengenai majlis penangguhan ngau Farewell Haiti yang akan berlangsung pada 2 Ogos 2026 hari Ahad. Jadi tetamu kehormat kita yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia.
1: Kita. Ya, no ya sikit bapula oleh wari ya mana?
0: Ya sikit. Adun dudung kita.
1: Jadi pengharap hati tentu ya kak ngemai tau ke nguliah ke Malaysia dan Malaysia buat off record ni tuan. Tahun tu katik.
0: Kita nada yang ada Malaysia buat off record tahun tu. Tapi kita kan dah bisa oleh tu sebab. Jadi kita layak meletakkan logonya dia untuk madah ke orang lah. Event tu sikit dah kalah diiktiraf Malaysia Book of Record. Muka tahun depan gini kita pecah baru rekod baru.
1: Pecah rekod di rempun
0: ngadu kategori lain ke most team participating in single event ke ila we see lah. Kita bedak lah.
1: Nanti 2027 mana tuan? Jadi nuan kena jadi penyelaras program tu. Nama kini pengharap hati nuan.
0: Pengharap hati aku kita sama-sama harap lah mayo bala kita hari Sibu, hari seluruh Sarawak, hari seluruh Malaysia ngau luar negara lah boleh sama-sama datai merami program kita bak Pulau Liwa hari 30 Julai hingga 2 Ogos tu ila. Anang irau kepada bala peningat semua, para pengunjung maya aja ila pun kita bisik ngadu cabutan tiket bertuah. Nak mahal RM5 sitik tiket tapi hadiah ya sikit lumayan lah. Kami bisik nyedia hadiah lumayan. Pelbagai barangan lah. Barangan elektrik bakar, oven, namanya setrika, kettle, mayo lah. Nak ingat ya aku kat nyebut tadi tu. Jadi jualannya hari 8 pagi sampai 1 tengah hari kita jualnya. Laban kita ngadu cabutannya pukul 1 tengah hari. Okey. Ngau mayanya ilak pun bisik gerai jualan. So anang irau bisik makanan dan minuman terjual bak lokasi. Ngau bisik gak jualan hari booth DTTG pun siapa kat beli baju lah boleh ke lokasi lah. Jadi kepada bala peningat kami amat harap lah kita boleh nurun sokong aktiviti yang kita sudah rancang ngau adu bak menua Sibu kita itu demi apa dek improve kita pun nyak lah ekonomi tempatan ngau merik signal ngagi orang Sibu tu boleh jadi destinasi pelancongan antarabangsa.
1: Ya, mengharap ke pengawatnya wujud 4 hari tu elak tuan gaya hari mana nah.
0: Nyak ke ilmu imit tu laban beda ramalan yang ada hujan
1: ke
0: tapi nyak ramalan bakal orang ramal main bol serinya selalu gak salah.
1: Tuan serinya nama tim kena juga ya ranau nah lapa kat nemu deh
0: serinya aku nyokong Argentina
1: apa tadi ya lah udah lah. Okey tadi yang menang ya tuan. Okey, terima kasih sekali lagi boleh datang ke studio nah. Ilah bawa program buka kita bertemu baru kena tuan. Jadi terima kasih ngagai tuan Haider KWBT nyak pegawai tabir pejabat residen bagi benua Sibu kelalunya di penyelaras program Sibu International RC Powerboat Race River Challenge ke tahun tu ya. Ngarap ke utai ke dikunci ke terang pemega ngarap ke kita sama berdatai maya nyailak nyukung program ke diatur ke udah dikunci tadi ngotok kita terus berperinang terus ke baru program awak ngelah tengah hari.

0: Apa oh, ama lama kene tuai tu milih milih barang nak sekasanya tu jingkau tu jingkau ne jingkau pengingkau baik okey kena duit rempau.
1: Eh raya penemu dia ne sumpah nak kalah badas dengan aku tak telengak mulut dek. Bukannya kamu tak sebut dek yang muda nyak keskas penekat tim milih utai kau dek. Amat banyak okey duit kita pandai-pandai lah dek.
0: Hei lemah lemah aku nengah dek toko aku tap kian ku duduk dek. Baik semak peleknya uli yang ngecas telepon ku tahun tak ambil baterai lagi.
1: Ia nama bisnis dia banget nak tahu jawab dari telepon, nak tahu telekak telepon dengan pihak. Ini sumpah, you sampai dekat duduk ke yang ngecah baterainya orang kemendak peniau dia bagainya.
0: Mai, mada utah dalam Facebook tinggi tu atau ngamai kena tinggal berita namun dia.
1: Eh, kita ke telepon dengan mada-mada kan. Kita ke telepon dia, suak kita ke. Ya, berita nama mangat kak dia baca adanya. Ni, mana dia baca? Pe.
0: Tahu mada dia.
1: Ni.
0: Ya.
1: Pe. Kumin orang nak katun ketawa. Pansu eh matanya dek. Nama dek kumin bakanya.
0: Kau ketawa nya nyampe nyau.
1: Ketawa nya. Kini kalau kau mata dia terkali ke sebayan. Ih, betah dek mulutnya tu cuam. Lain ke nyampe lain ke tu cuam.
0: Betah dek matanya gugu cuanya.
1: Eh, awak dek kumai orang kumin tes ngapa amat mata. Gugu cuanya baik kalau balik ketawa pun gugu cuai mata kita ni gelang udah mulut entuk peng ge inya ketawa ente ya nyabe pada nguyup ge mulut katunnya bakal kulat
0: nah oh, saleh tu deh
1: salehnya de kumai de memain de kumai orang lese ke kita ya ketegal ane katunnya uli ngasu caro ne macam de
0: oh pio
2: hey aw aw ni tau melek kurang belah media ramau.
0: Cik, tau si kau. Dah tai berdau sengih kau dah mohon. Kau amat. Kau berdau kau deh, kau.
1: Dia amat gede tu ini sumpeng. Lagi, nanti dia tu sel. Kau dia si kau, au. Selampu dunia tu begau lah bandai. Sige bumi tu begau.
2: Ya. Bak, kau aku. Tenang namu jerok, mana sumpeng. Aku madah kadek. Kumai dia boleh percaya magang utai ba belah media ramo semuanya ku dai.
1: Ya me perintah bisa berjalan ke kimpin internet likun tau ke kimpin selamat. Katik eh kimpin internet selamat ah.
0: Oh.
1: Ya ya ngambil kita semua tau nguna internet tau ngau meruan ngau keman ngau ngena. Kai bakang ngode nya tu.
2: Ngau likun me. Nya lah deh semua penerang di rempu deh ngau kita anak cep penekati ngayan ke bos sebelah media ramo deh bos impon kita kenya ya
0: hei nemu mai kau nya ngai kita itu kena tipu virus nya orang jahe rundi yang nya bambe uli ya nemu aku teh kenya
1: dak deh ya munyi kenemu aman ya ente orang madah ke utai benar aku suang untai nya
0: oh
2: ya kau ku deh hei ati ke ngiyo kutai aja. Nanti dia kena mu. Suah amat perintah. Pada deh. Eh, dengan upis menteri komunikasinya deh. Nana mu ku. Kini ke translate jakoknya deh. Ngau Suruhanjaya Komunikasi. Ngau Multimedia Malaysia. Ke berjalan ke kempen internet likunnya deh. Nien. Tahun yang tadi. Kempennya di berjalan ke. Ngamai ke tau ngirik penemu. Ngagai. Nabi sekolah deh. Apa inai? Ngau kita mayu ame, mensia mayu ah.
1: Iya menya ini bilai lebih 10,000 itik sekolah di ngau kosarinya ngau institution pelajar di Selampau menua ngau kimpin ya wai nabilai.
0: Nya nemo ko nya nian sekolah sida nian bisa jakau ke kimpinnya. Nya age ko ngumai ko na nemo.
1: Bakanya belama dek ko mandai kedai. Udah disaga mati kau teka sebut deh nyak nemu tok nemu kin nemu kulu nemu kiba kanan kelangin kin ketasia temu deh magai anteng lagi deh dengar penemu ala yang kayak ini bilai
2: bedau gak nyak mode etika siber nasional modenya tidak kau upis menteri digital yang ngau menteri pelajar begulai nya mulai
0: ya me ngambil ketau ngajan biar sekolah ngena internet ngau cara kemali kawan badas dekanya me berarti kenya ngambil seda eulih megai tanggung pengawak seda impunitih katua ngena internet ngau cara kelikun gaik gasale
2: ya nama jak perkara di pelajar nebiaknya deh
0: ya ah. Belajar berkawan dengan nama atur digital, etika digitalnya ini bilai. Nya, bisa sedar ya, belajar ke nya. Privacy dengan penglikun digital, utai ke bekanya. Ini gua.
1: Kata ke basi, basi, probesi kata yang kenyak dia. Dek, kua kau.
0: Ya, bakal kita ke belalai kebenaran rempau umay. Kena patut temu orang yang mayu. Ngau cara ke terbuka madai aku orang. Ya, pengerai ngau pengelikun digital menya disebut orang yang probesi-besi-besi.
1: Tau, penemu dek. Cukup mayuah di ngaku wai ni sumpeng. Tapi bisa si tidak ke disebut orang tau si tidak nama dia tau. Kalau dia ingat atau dia ingat dia. Hak dan tanggungjawab orang kengguna internet. Nah, aku ada isau, aku amat ku nak nyawut berhati, aku tersebut dari tadi.
2: Ya, ini sumpengnya. Suai haman yang berkongsi ke nombor telefon yang berbelah Facebook deh. Pernah deh. Ya, ni nak suai ya. Nuka nombor telefon ya.
0: Kena ke tau macam orang ke telefon nombor nyelai.
1: Kena. Ya, nasib dia nak nyawat orangnya sengapa. Bak kita nama kedamaiknya doang nombor telefon dia belah Facebook, belah tintuak. Dia tenda si si tek pengawak dia tau ini sumpah yang pada aku cukup nyelai hari ngurai. Ya
0: kena.
1: Orang tua umur bakal dia nyagi ke gilau temui macam.
0: Ya kena aku nama dia nombor telefon lama aku deh. Ya kena dia guna gaya. Nah, aku kan ada nombor telefon lama nak ada guna dia. Aku ada.
2: Kiruah dekat madah kedin. Tau, kengkak kami dua ya tu aja me. Kaban di kekamat nyengalau ke bulai ngode. Bulai ngode berlama deh. Nyin, kaban belah pispuak, belah tintuak. Kemaya dek kalah medok. Nyapan beratentu kamatmu deh. Nama bab pispuak, bab tintuak. Ternyelai, terlain. Nah, nama pemakai media. Ha, nama jelu, nama bayar media.
1: Sedawai tu aku aku. Nyari tadi kebja kau. Ya nama, kita tiga tu nak media bukai segi menam di tau baik sedawai dah.
0: Ya sedawai, maje kutukutap hari tadi. Engkau nak nyamai meh, nak nyeri-rei pengendirai dah. Oh, sebetul tama yang aku tau aku.
2: Ngai nama dah kedek. Ya pendiang bakal ngedeknya. Nanti nak nyematai amat. Nak nyentuak ya. Nanti nak. Ukai dek siko aja ketusah nemu deh. Orang dia tau. Pernah deh. Senang aja tau. Ngena telepon aja oleh nipu kita.
1: Scammer. Nemu deh. Kalau ni ngau te scammer deh. Ya. Ya mede. Entik ngagak kunci passwordnya. Aneh banget tak lalu muntayang. Oleh disaga murayang. Oleh ditemu rayang nemu. Nyak ngode 1, 2, 3, 4. Nyak nomor luak deh. Cita break pedih gaya deh. Engkeh ke anek bulan dia nya. Engkeh ke ragu muna yang dia. Kumada kedai password dia dia. Amin nak temu orang. Engkeh ke lekan mata bayar dia. Nya capnya bisik maga yang berhimpun. Nya kena ngelai ke nombor kita password.
0: Nama umat deh. Luak telepon ku 1, 2, 3 parai. Ku pergi lah lusa nemu. Dia masuk ke ya.
2: Aku tu nemu. Nyak kami nak ngasuh ngagak passwordnya lalu muntayang nyak tukarnya passwordnya patut ngena tuseh ke disaga mati orangmu dek ya mesti bisa urus besar ngomit mesti bisa simbu utai ke baka bintang pagal utai ke kenyak dek nombor sekali ambil ke contoh atau ke banding kerintin 999 tanda pagal tanda dolar kini kah dia kenyak kita agak ya
0: ngamai nyamai mengingat kenyak lagi nyu ni ingat lama nya ngamai macam ku ke pesuatnya mudai
1: nya ku madah kedai ini sumpah yang orang kebaka de tu nak tahu nak tatua madah ke orang bakade tu site dage ente de medak liang de nemu de liangnya utai kereta sesengapa nya nah liang me utai ke mayu begari begari nya de datai ngagai WhatsApp de kia ku madah ke anes neka te de nekan liang ke begari begari nya ke belah misis belah WhatsApp ukai WhatsApp au WhatsApp
0: WhatsApp
1: ku madah kedai ambil nyau duit de nama macam ukai duit de tanah buah de nya di ulu sungai di amatnya din ku madah ke deh teh utai ku deh di report di baluya bupih din amiahnya nyau tepun kena hek ku yang ku madah ke deh
0: hek nama teka hek nyau
1: nama deh orang ku boleh ngamik data-data deh hek au hek kau cok au tak kemunyi nyak meh ya orang ku boleh ngamik info kita ku madah hek gula batuk pedah nyok ku madah ke deh
0: ya maku nanya baru kena ngenyit menyebutnya nah hek
1: kenyit kena nyebut hek nya bukannya deh.
0: Okay, go.
1: Ya, jiman deh utak rata-rata sengapa alam pepanai deh nekan-nekan liangnya.
2: Amat ku deh nyai nai gup. Nya, yang pu, ukai empai kalau sebab deh. Termisis jakob Melayu. Madah kedeka nginyau duit 200 ku ya. Lagi mayau ku. Alihat katiku. Ya, tengi mai tua. Lebuh kita ya bak kedai ayuang mayanya. Nak dek, mayanya. Ya ampu, tau nak nemu. Nemu dek, lipuan ya. Mesej orang Singapura. Ya, ya, kok aku?
0: Ingat ku dek. Ni pun memelut. Kemata di mana kaku ini bilai. Ini kuah cuan.
1: Kuah aku. Bah. Ya, wah ini sumpah yang. Dini, kereta kita tadi. Maka ke nadai nu bukai nu sedewai dek beranau ne. Na ulia beranau di bukai pia. Nyu peluh kubu peliang-peliang hari tadi ngigak kereta pia kemulut kutap, kutap, kutap, kutap. Ya, dini dek pakai yang tadi.
0: Kebenar ya, aku tanda nemu dini nu pakai ini ni. Ingat ku dini ne. Dini kita pakai tadi. Asal ke sepiak ni ne?
2: Apa? Ukai sepiak tau ke kita pakai yang tadi? Kada nak baringkat setiap dak nu pakai yang tadi kini?
1: Nyak maku tu banget ngai amat. Pak sedua dek supi yang boleh mua berbesai berketau. Udah ke ngemai orang ke kelalu uluang pakai ini sumpengnya dari bak kita. Untai aku mai dek baik ngalu tadi wai nai bilai di. Untai tinggal di rumah nak kena langsung. Untai nama tak kena ya dari bak kita tadi. Untai ke untai ya?
0: Ini lemau ke untai kita tiga. Si kau nak mengingat dini duanya.
1: Aku ni pun nak dari bak.
0: Dini ni bilai dini.
1: Dinai bak gambar dulu tadi ku mana kedainya orang mesan ngai ke kita nak nemu dini nu kita pakai nyanya guna himpun dek nya okay, kena ada ngesau ke nomor telepon baru dek boleh petua den boleh tinto
2: apo dinai ya sejam tu age okay, me peliang itu ngiga kereta nya
0: nya mesti luai dek bai aku nak ngeduai dek ingat aku pun nak ingat dek ni kita tiga tahun nemu telepon ku tu
1: bungau pala ku bai pusian boleh mua tau
0: nah dah lama nak nemu ku ngenye ke tong iga ini sue ada kau ma dek dalam pom
1: nya pate bisa beti aku tu lagi boleh mua di tempat kau ku rayang ku tu mayang ni tau pala ke bungau
2: amat tu saya aku
1: giga kem aku nak ku ditau ya ku ngantai nai dua bakat tau
0: lagi aku iga dena nemu di ni
1: tau tu wai nai nyai nai bilah wek yang puhal yang iga kapak ngalah dia lah.

0: banyak lagu peningah, lagu berpadu nyawa lemas dalam tasik Pengerino. Okey, nanti nuna peningah kita boleh berdalam program serta tengah Sarawak tanah dengau, nadengau. Tanah dengau ada DJ Ma.
1: Oh, nadengau awak menya.
0: Laban DJ Menti ada boleh pulang ngok kita ngali hari tok buat program serta tengah Sarawak tang. Kami dua nak boleh berkongsi ke berita ngau bala peningah kita. Laban aku DJ Ma pun gerai sarito.
2: Gerai.
0: Ingat jadi kita buka tanya no. Tanya aku dah makai lagi. Aku gengini yang lagi.
2: Udah makai sebakau tu nak berkakal tu ayat tu.
0: Aw belampai kita peringat ungkap ke lawan ni. Aku dah tadi kena tanah rapa. Tumu bergerak. Tumu genyuam
2: aku dah.
0: Ya, tumu singa-singam bala kita peningat. Aw jadi kita ke mana ba, ke dekat kunci aku ngau bala peningat kita nak ke minggunya kemarin penerbai bilon Air Borneo ke Terubah. Aw hari kucing agai Kuala Lumpur kita nemu Premier Sarawak pun udah nguji depan hari kucing ke Kuala Lumpur udahnya TYT kita pun ya udah depan bilun Air Borneo tapi puji mengagai perintah
2: tapi puji mengagai perintah menua kita Sarawak tu
0: berasa kena ketemu gaya hati kita menda bilun ke ditulisnya nah Air Borneo kau ya
2: kita nemunya bilun menua kita kau ya
0: terbaik sitik dage orang kengukil bilun yang sebab nak ke dipekit korang curai ke di ke di pandang ke Babilon yang tadi deh ngarap korang ke mana yang lukis subang giga kami dua di jemaah nama ku bang giga tu
2: giga mengambil kemai berita ke kita
0: ya berkenai boleh penemu
2: nanti di prati kita pedak kita pihak aja ya peningal tang orang ke landi orang ke nemu medaknya berkenai curaknya tadi tau nyo lekat lekat Babilon mah ketua nyo
0: udahnya nama kebuai ukir ya dipilih jadi ke lambang lalu di lekat ke Babilon Air Borneo. Okey lekat kenya peningau teh ke dekat dikunci kami dua idea kita medak ba media ramana orang ke berkunci ke pemakai ba dalam bilunnya. Asai buai ada bai.
2: Asai buai ada bai.
0: Jadi ada je mau pandian dulu lah mua aku tak ngobala peningau kita. Orang ke supply buah dah banyak. Kami hari sibuk.
2: Kami hari sibuk. Dah bisik ngau tua berandau pihak. Pihak aja meh. Lebihnya ke debat kita kira ke eksklusif ko jako orang.
0: Minat kita mimik langsung.
2: Kita ingat nama deh. Kita bakal sempama bakal kita ke madahnya kabar aku nya.
0: Kita mesti ke klaim lah.
2: Kita mesti ke klaim lah.
0: Jadi peningau siko menyadik kita ke bangsa Cina bisik ngembuan kilang yang agak buah dabai bukan agak buah dabai kelalu proses buah dabai jadi sidak company bilon tetadi ngambil hari ya meh
2: kebenar ya sidak ke proses buah dabai tu ni sia ngau peningau ni ambil ke penemu ramah kita mayu macam produk ke dikeluarkan ngena produk menua kita produk menua kita bakal buah dabainya tadi yang agak kerupuk buah dabai atau ke pemaduk baru munyi ko ya ia kira ke supply menyanam
0: buah dabai ngagai tanya kilang ari kilang ya ngagai company bilun udah nyak ke denah ke laban pai depannya ngai bola baru bala menteri nguji ke udah tu lah kita nah dai ke kubuah nan depan bilun nuan rempo dau
2: bisa ke kita ngerandau ya mimiat maya nyami randau kami mpo menya ya madah ke buah dabainya nah yang dambai ya ari tengah menua Sarawak di tau atau ngak ke suang kita ke pihak meh buah dabainya tadi ni siap
0: ialah bisa randau penuh kami sebuat buku lain ngoya kami akan jenguk lagi kilang ya dulu mansiak dulu
2: nyepai ya
0: oh ya sekelim buah dabai pun sidak yang agak
2: ya ari sekelim buah dabai tadi pun sidak ya merek buat dah baik ke udah diproses sidak tadi.
0: Adia kira yang pentingnya nanti kita anang gue kengagai awam na anang layang jembatan igannya ya lebay lebay kaki jembatan dia udah travel lay dia kira yang ya.
2: Oh sebetul lah tadi ya.
0: Kebuah kaya buat dah tadi lapan ya meh punya kaku lapan bilun kita Air Borneo nyedia ke pemakai hari buah dah baik. Lagi yang selesai kau na.
2: Oh bisa kepada laksa rangkainya kau sidak dia. Hari ke dipedak menyak dirempu batang tubuh tu ngarap ke bisa rezeki metau alaban te tua kia nadai tua pejakau dia tau te tua nepannya
0: Tak ada ngawak bisik maya bukai lah. Laban nanti punya ke Premier Sarawak ya dekat ke orang kegawak perintah bak menua kita itu lebuh kita ke media kus atau ke bisik pengawak pejalai perintah kita milih airborne ni olah di depan kita nah. Okey, hanya berita keterubah ke dikunci kami dua. Hanya di boleh ngagai pengawak ke berakit tadi peringat munyi ku itu wak nyebutnya ngelama to yang sampai temu pemutus yang ada to lapak ku dijema nyama idem pun nyebut dijema pemutus yang tadi ne.
2: Nanti kita berarti ke pemutus ya tahun tu apa Selangau Ras Safari atau ke kita ke ngena akhirnya deh. Hari rumah Empera Sungai Wong Ulu Mukeh Umas ya 21 km. Sebakam ke bakal tahunnya kemarin lalu ke tahun tu nah disadang kenya hari kami ke Sambang Ngau masuk ba pengawak lumba akit menyatau sebuah lumba akit dan ya hari RTM tau kan tu lumba akit ya sih ya kira kengau orang ngeruhai tau.
0: Siti dah ke kita nyukuang pengawak ke dia tu bau pis bukai nanti yeah. Kita bisa pengawak ilah nak sanggup ati orang tu nyukuang kita gana
2: Kira kita ngambil bagi ngambil ke sama sama ngerami kenya mea air ulu sungai muka nyudang lala mat jadi pemutus ya kebenar bisa lima itu ke degeri nanti diperhati kari ngelamak tu kami bisa udah ngerah udah nesau Universiti Malaysia Sarawak Unimas tadi udah mujur meh abah kira ke hari lima itik kategori tiga itik kategori hanya tadi sidak ia udah mujur boleh lumur satu cukup laju sidak tu pekayu aku pan nak nemu berkenai cara sidak tu pekayu tang bisa gang randau sidak ia sidak ia bisa cara sidak ia deh bisa latih sidak yang pun nak tak pekayu ngapa bakang kau jadi bah kategori orang kegawat perintah dia Unimas Aqua naik tim tu tadi udah boleh nombor satu ngau pe ngelaju sudah berkayu atau deh 2 jam 32 minit 2 sekian hanya sudah nombor satu lalu nombor dua Vosia Rela Sarawak 2 jam 37 minit 53 sekian sekian pandai ambil lalu ber nombor tiga tu Perkeso JJ Pasun ngau pengelaju 2 jam 56 minit 51 sekian lalu nanti di pedak kita kategori orang Indo kami sebuat hari RTM Sibu tu ngambil bagi kategori orang Indo tu pening nanti kita nanya ke lumur kami bisa kami lumur lepas kami sigi bisa ngau orang ambil lumur kami ngambil kene kau kita nyebutnya sago hati ngambil sago hati ngau berlumbaknya pamau meh ngau udah mecah rekod 2-3 minit kami tahunnya kemarin jadi lumur satu tau munyi kaku tadi Unimas boleh lumur satu bak kategori orang Indo terbuka ianya Unimas Raffer Team ngau jam sedak ya bakayu 2 jam 42 minit 23 sekian lalu diintudi ke ngau Unimas Rough Venture Team 2 jam 45 minit 53 sekian nada tentu jauh yang 3 minit ajaknya bergagai saya dah tu bergugur lalu berlumur 3 tu Muara 2 Kut Muara 2 ngau jam sedak ya 2 jam 52 minit 6 sekian lalu kategori campuran atau ke mixed gender laki ngau Indo lumur satu Unimas Eco Adventure Team ngau jam sidai 2 jam 31 minit 57 sekian lalu Kut Mora 3 2 jam 33 minit 15 sekian lalu PPKS Sebintik mix 2 jam 57 minit 38 sekian kategori laki juara tau ke lumur 1 pulai ngekut Muara 1 ngau jam sedaya 2 jam 28 minit 45 sekian nomor 2 Kukuh United A 2 jam 36 minit 58 sekian ngau Impian Selangau bak penduduk lumur 3 3 jam 8 minit 33 sekian lalu bak 8 bisik kategori JKK Rumah Panjai ngau mega PPK
1: ngau sida ke di bise kampung ko kita deh sida ke boleh lumo satu to pulai ngagai PPKS sebinti ngau jam sida ya 2 jam 48 minit 29 sekin udahnya nomor 2 CKKK Ulu Diji 3 jam 49 sekin dintu di genggau nomor 3 CKK Kampung Sungai Wong Baru Ulu Mekah 3 jam 3 minit 30 sekin. Oh. Pamam bergugut ke minitnya.
0: Ya.
1: Entah yang dah boleh nak meh
0: hulih. Ya, seminit pantai tua boleh ngalah ke orang menang meh tua. Seminit petua antai tinggal ada orang alah meh tua. Hanya retin tadi besar retin seminit nak peningat deh.
1: Besar.
0: Oh, jadi ngau RTM kemarin berapa catatan masa di Jerman? 3 jam berapa?
1: 3 jam 40 berapanya? 47, 45, 4, dalam 40 lebih minit banyak.
0: Uleh ngalih ke berapa sikin dia tahunya kemarin sikin.
1: Uleh ngalih ke berapa sikin? Uleh bisa ke bala orang ketinggal ngambil 4 jam sudah yang 2 sudah datai.
0: Ya.
1: Tanya meh puji Tuhan semua 45 tim yang kengau masuk berlima itu kategorinya tadi udah ulih mujo datai kira kena ditarik orang melaban cut off time atau ke jam ya ke penudi dua ngenatai ke diri
0: badannya
1: ianya pukul 12 kira ke sebenarnya pukul 12 semua 45 tim tu udah datai ngau selamat mujur magang.
0: Okey, nya berita berkawan ngau rakit raf safari rakit abah bagi benua kita di Selangau nah tahun 2026 beli raf safari rakyat udah agaknya
1: enggak
0: ya tanya deh enggak belah lo utai mau aku
1: bekanya pekayuan itu tanya iya enggak ya kok
0: hau jadi peringat ngarap ke tahun dudai lah mayu hake bala ke ngau sekali kenya berakit bak Selangau tau ke Bandur Bukai udah tau kita ke rindu ke pengawal rakyat nada salah ngepum nama diri terus ngagai Mukah.
1: Oh, Mukah. Udah tau Mukah.
0: Bak dalam bulan 8, udah nyak ngagai, ngagai pedawan, bak dalam bulan 10, ne? Anda madah derempu, nak ulih, nak nemu berakit, sage kita empai ngurul ke kaki ngagai dalam air sungai, empai megai sengayu, empai megai sewal, anda ngumai derempu, nak nemu, ne? Ya.
1: Antai nanya aku, keupan nak kalau sebedau tu.
0: No. Ya, bunyi kau tanya, nya sister anaknya, ngelama sebenar tu nak mereka kalah belaki nemu mereka belaki no bekenya mia kalah belaki dia ngelama tu dia mau sebenar dia belaki nak menemu
1: nak mekala
0: no balat masa mama
1: balat tang sempama nya segi amat no kita nanti kita berdoa nguji kita berdoa nemu sempama baka aku nanya dek kalau nikah gunung kena balu deh deh sebenar dek kenike yang berdau meh aku dia nak nguji
0: betul. Okay, jadi berperindahan dulu kita peringat untuk berkongsi ke berita bukai hari Sibu.

0: Ya peningga sarito cukup beruntung magalaban tengah hari to kebenar ya aku to bisa betul ngau to rumah empara hari sungai uang atas ulu muka ya ngenang pasal pengawas sidak ke nyedia ke dire nyamut penatai mak yo orang yang to peningga ngau ba pengawas berakit Selangau kali kedua tahun 2026. Berarti aku tu tadi kali kedua dia tu berengkeh hari rumah empera. Mungkinnya memang peningan eh. Jadi kita berkongsi ke pengasih hati tu rumah empu laban aku pun beda cukup main orang kedatai ke tahun tu tu rumah. Kini asih hati nua beda lalu nerima bala pengabeng.
1: Selamat tengah hari DJ. Terima kasih DJ boleh meriplu yang aku berenau mendeba. Konti tu. Jadi aku berasa agak amat hati tahun tu lawan kali kedua rumah aku dipilih orang menjadi pelepasan rakit lah. Artinya orang lagi rindu lah lagi berkuasaan aku tahu. Aku merip saya terima kasih yang agai YB agai penganjur ke uliah uliah ngatur program lepas rakit bak tempat aku tahu. Jadi penyampau rakit ya ke tahun sekitar 2025 sebab 37 DJ. Jadi tahun-tahun bisa nikit mimit 45 rakit. Jadi aku berasa mamak gagal hati meda pemain rakit ke bisa orang ke bisa pesta ke bisa ngau bak rakit bakal ke tahun-tahun. Aku harap tahun kebukai kita mayu haki rakyat. Aku harap orang pun oleh pengkalan bak rumah aku tu baru lah. Lepas aku rindu menda pengamat tau. Aku sikit rindu.
0: Lepas nanti kita menda ke tahun tu. Bahkan tahun sepeda tu mega tu rumah. Bisanya kategori JKK. Kata ke JKK nuan bisa nganjuang kini?
1: JKK aku bisa. Aku tim rumah aku bisa nganjuang tiga itu. Kategori lelaki, kategori lelaki siti, kategori ino siti, kategori campur siti. Jadi tiga lah DJ. Sebenarnya kau empat tim, tim manjung siti tim ino tak cukup. Ya mah pasal tiga aja. Ngarap ke tahun bukai lah aku lah. Ngagak pas dia awal.
0: Siti utai kenari hati ko laban ko meda ungkup sida ke ambil ke banding baka RTM ngambil bagi tang bala kami tu namanya nyewa tu ke ngasuh kita serumah tu nyedia ke rakit kene ke kita magi tubuh nah bagi tubuh bambek ke betuang semuanya kena kita ngagak rakit ungkup orang ke melai rakit ke ngau tahun tu dah.
1: Okey, mana tanya nya DJ laba ya ke ngagak rakitnya sikit orang ke sikit temung ada kliaknya, segi dua ikutnya, segi khas untuk ngagak rakit. Tahun tu orang mayu mai dari luar saja, 10 hari saja rakit dia gagak dari rumah aku tu.
0: Audanya kata ke bakal program ya ke sebenarnya kita ke belepas atau ke berakit entah dia nak ke bisa ya, program ke dia tu berumah panjang nuan. Angamik ke bala ke bisa ni nemu mek kena ngisik malam ni tu rumah.
1: Terima kasih mana tanya DJ. Malam tadi aku cukup rasa gagal hati. Lepas main pesta-pesta kemuda-muda. Lebih-lebih lagi hari Unimas. Teribu man aku. Aku tinduk sampai pukul 2. Ngau sidak ya. Main lah. Joget kalau nanti orang biak. Aku ngikut ke biak. Nanti orang ngau tuai. Aku ngikut orang tuai ke. Kenyapun saya aku takut. Amar rindu amat mendak. Bala kelebih lagi hari Unimas sila amat berhibur amat bak aku terima kasih yang agai bala tim Unimas sudah ngerami arwah aku muka ke malam.
0: Jadi tanya ke penudih ko nak ke tahunnya kemarin kita medak bak dua kita pelepasan rakit ke dokumen kita flare up tu tadi ia berguna ke belanja ke besai atau ke dokumen kita budget sekali ke kita bisa nyerurek baru kini pembenaik dia ngelawa atau ke ngelagu ya ke hari tahunnya kemarin.
1: Okey, mau kata ke DJ. Aku sebenarnya maintain ya, ngecat aja. Aku nak ada ngeluar ke bajet apa tu, ngaga anyeruri ya baru. Ampuh air biasa lah. Ya aku dah dua kali ampuh air. Tahun tu, sekitar kat berakhir tu. banyak mai kesati ko DJ ngai ke ampu hai sebelum kita berakit lah banyak dua kali sudah ngecatnya DJ DJ
0: au jadi ke pun subah berapa kini ngambil ke bala peningan mau belanja ke kena kita serumah ngaga tanya nya nah dua kita ke ngelepas kerakit netau ke pendai kita baru dia
1: okey au DJ baka ke kos ke kena ko material ngo labelnya dalam 12,000 JT-nya, dia minta nya ngau cacat semua sampai kita buka hiasan kita ke minta hiasan tahun 2025 mengenai ke hiasan aku tahun 2026 mengenai ke hiasan aku kita ke minta ambil ke contoh ambil ke dengar orang luar jadi maka bendera aku bisik erti lah maka aku dah ngintu Sarawak dari harinya 22 bulan ni je aku ngantung bendera Sarawak buat luar dalam datu aku ngantung tamai Malaysia laban kita ikat nyamuk Merdeka 31 bulan Ogos tika datai
0: ni. Ya nyamuk teka daripada lebih lagi orang ke datai nunjuk ke pengangkuan hati kita serumah tengahkai menua laban namanya kita impu menira Sarawak tu nanti udah gantung hari 22 bulan 7 sarinya nah
1: ya DJ amat udah aku udah orang impu aku buat rumah ni kita berakit aku pun membuat persiapan awal ambil ke tanya mana dia peda ambil pengunjung mana peda DJ tahu nanya sidak ke penganjurnya lah
0: ya jadi peninga nanti kita meda lepas kami ke datai batas tubuh ke rumah para tu tadi dia ada atur dari segi pemakai dan segi cukup mana pemaga semua sidak tok serumah dan segi nerima siapa-siapa aja ke kat dia berbilik sidak ngau nadai berbayar tu tadi peninga ne kini nuan kenyadi tuai tu tadi ngempuang sidak tu ngambil ke boleh nitiah ke program ke dia tu berkata nak ngai pihak kaku nak sesuai pengadilan nak ngai no diau teka maga yang step punya step ke step nah.
1: Okey, terima kasih DJ. Kita minta hari lambang bendera kami. Siti pun nadai nak digantung. Berarti nya DJ, kami tu serakup ngejar pengawal. Kami tu semua nyukung pengawal berakit buat tempat aku tu DJ. Okey, aku minta sebentar aku tanya. Aku merep saya terima kasih yang ngai. Semua rakyat di rumah aku laban nanti kerjasama nolong aku nanti sikap kau ajak DJ sikit nak boleh berjalan pengamak tau betul DJ?
0: Ini sikit aman ni pulai ke ni bakal kepun baru gerana ni ingat nak nyap apa pemanyai rumah panjai nuan tu bakal ni apa semata ke mana ni ke setiap kian ni teng kita boleh berseraku boleh ngatu atau petau punya kutai nadai sitik ruai ke nadai digantung ke manira
1: ya betul nyati pintu ber rumah aku tu ya ke sambung kan DJ 33 pintu tapi tip mendaknya pandangan jauh lah laban buka 4 magang-magang standardized
0: besar
1: buka 4 magang-magang jadi siti je empai bersambung ke Tegal kami nak cukup tanah lah DJ
0: jadi terima kasih terumah boleh beranak aku pagi tu adanya hari kebangsaan kat datai 31 bulan 8 tu ngambil peluang kada keberanau ngunuan mereka selamat nyambut hari bangsa mengakai semua kebisi mending keranau tua tengah hari tu nah
1: terima kasih DJ aku pun kenyang DJ mereka selamat hari kebangsaan kat datai nak lama tak 31 bulan lah harap kita umatlah hari kita leban orang ke keliaknya cukup pedih ngambil kementikaan betul DJ?
0: Betul
1: kita cuma nyambung kita mesti umat utai kudah segagak orang tua-tua dulu
0: terima kasih terumai lah bertemu baru ke bak tanya safari rakit Selangor 2027 ya nyanggup terumai hantai orang atur itu baru
1: aku program hari kerajaan atau hari mana-mana agensi kerajaan aku sikit nak nulak lah
0: okay, terima kasih
1: aku pun merep saya terima kasih dengan DJ dan dengan aku lagi kunti buka ke tengah hari tau
0: okay, sama-sama

0: Okeynya lagu kena merina malah peningat kita bekau kita kuda mending kerana ngoto rumah empera tadi ni pihak DJ Ma.
1: Oh, yo. Terima kasih ngakai tua rumah empera tu.
0: Ya, maka aku bekayu atau berperni benar ngapus ke 9 minit lagi kap kedua.
1: Cikgu saya menya nanti bakal bekayu hanya DJ Lucia pan bisa penelpa ngau bekayu. Kumai datai berdau datai engkanya keminiat yang tadi pelabak aku.
0: Okey nama ada laba kita tanya antu babas. Kini kita mayang ko antu belah tebe-tebe yang. Ini nari yang kita ada. Anjo lungan kita yang tadi. Inyo de kayam sida. Okey ya kita medak sida ya tem ya. Kayu kita nya perasa berat. Ai baka kenganyut. Tanya rakit kita yang nya dingin sih. Nya
1: dingin sih rakit asa berat akhir. Ai pedak pabok belama.
0: Au. Temunya ko kon tadi peninga. Okey sebenar berakhir bas semua pengawak kita pun patut berguna ke pengeransi yang hati kita ini pihak ku deh. Nyokap ku dua dia tahu DJ Mangka bisa berita bukai hari deh maka kengali hari itu.
1: Berita bukai lagi kita berkunci udah kita ngetu belalak mendiang ke lagu nangkan ketau lagi ini saya. Tapi mereka mendiang ke program kita ke bisa udah didusun kita nangkan ketau lagi.
0: Terima kasih meh oleh ngau pada dalam program kita tajak pernah lama sangkai bas studio Rita nunggu dari DJ Ma. Berjako nganti DJ Menti kita nak ngawak mi kapak tu dah nak kemisi lama mu dah nak kemisi.
1: Lama nak kemisi. Saya kengetat ke abi begini.
0: Lepas dia pengawa kayu agak peringat.
1: Ngawa kayu mega mak neh pagi itu tadi madan adai bekenya mega yo. Pagi itu tadi kita bisa nerima penatai yang berhormat kita YB Royston Valentine ke bisa datang ngau program Jombora atau ke Randau atau Randau gulai ba ekspresi Sibu FM pagi tu tadi.
0: Jadi bala nerima penatai yang berhormat ni pagi tu ba upis kami ba RTM di Sibu. Terima kasih ya ke penemuai bala temuai kita hari luar ni ke studio kita ni. Sampai di terima memang ke sampai di alu ke siapa ke kak dia kak datai kita sekalinya kak beranau buat radio bisa program ke dekat ada kunci tau ke kak belagu meh main macam pengawak kita tu di tau. Jadi terima kasih sekali lagi DJ Ma tuan untuk program sada tengah tau.
1: Terima kasih.
0: Okey, bye bye.

aku duduk kediri, ngingat kasih ke orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pendak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di ringa aku berari. Maya aku gawa asai ke besi nuan gembeng batisi. Taya aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serangka. Sino naka mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Mai bisi peluang, musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, nincak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan buat Tuhan. Di menua sekal mulai kita buat program peniap hidup aku nanti hari 1 jam 2 ngalari seminar di YFM Sibu.

Okey, pendengar bertemu baru kita dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama keminggu tu awak kita ke dia tu dia aku datang baru dalam program PPA kita. Nur aku dekat ngatai ke sedar kenang tau ke sebadang ya ke bisik ditulis dikirim bala pendengar kita ngakai kami ba YFM ya. Keminggu tu dia aku dekat ngatai ke Siti Kenang tau ke kisah hidup ke bisik diterima aku risiko peninga kita. Jadi aku ngarap ke peninga kita ke bempu kisah hidup tu bisik mending ke program kita bakal ke ngali hari tu. Bakal selama sepeda aku maca sebanah hati hari peninga kita ya dalam program PPA. Dia aku dekat mic kita mending ke Siti lagu dikenak kita mungkau program Peniau Penghidup Aku. Jadi lagu tu megak nang lagu ke dipilih ya ke bempu kenang ke dekat dikenatai kaku ke sekali tu.

Terima kasih ngagai nuan pengeluar program pendiau penghidup aku. Aku minta ampun yang kau utai ke dekat dikenang, utai ke dekat dikunci aku lagi. Bisik ngasuh hati bala kita kedenga berasa nak nyamai. Minta ampun yang kau utai ke dibaca, tau ke dikeluar ke pengeluar program kita. Bisik ngasuh hati kita berasa nak lantang. Aku kenulis kenang tu seminat dekat berkunci ke pengasai hati dirimpu. Genang cerita pejalai penghidup dirimpu. Siko-siko kita nadai kalak nak kena penguji. Bisik pengujinya boleh diterima kita tau kendak. Dan kita tetap nungak penguji ke datai badanam penghidup kita. Pedis ngondak tetap ditapik kita. Bak kenang aku dekat berkongsi ngau kita cerita pejalai penghidup aku dalam berumah tangga. Ya peninga, aku nemu nadai sikap perumah tangga ngasai ku teh manis belama, tetap bisik ngasai ke penangguh pengurang ngau penimpang. Nak megak belama penghidup kita kejadi melaki bini, kita ke bisik ruang bilik ngasai ke penglantang ngau pengerinduknya datai berdalam ruang bilik kita. Lubam kita nunga utai kena disadang. Nyadi berdalam penghidup kita berkenyak mega aku. Aku peninga bisik 17 tahun udah niri ke rumah tangga. Ukai timpuh ke pandak pik mega ukai ketimpuh ke panjai. Kita keniri ke meligai. Aku bisik tigiku anak induk. Dia tu bala anak aku udah buat sekendri magang. Beruntung mega aku. Laban aku ngasai ke pejalai aku ngau laki aku ngemesai ke bala anak tu nade penangguh. Kami dua ulih nyengula ke bala anak, nyekua ke sidakya, ulih nupi ngau ngibun sidakya, ngambil ke sidakya, ngasai ke penghidup sidakya, bakal penghidup orang bukai. Tajak pen tudah laki aku seminat gawak kontrak aja ngau Cina. Dan aku ngasai ke hari-hari ke diasai ke kami menyana berasai lantang. Semua serba cukup. Aku pun ukai gak bekerja bakal induk bukai. Seminat ke berjual sayur sebelah area rumah siwa kami di Sibu. Aku megak siko induk ke cukur induk bertanam ke bungai. Biar megak bertanam ke sayur. Kadang laku direk gak peninga. Pawang bungai aku dibeli bala induk ke bukai. Sidak ke sama bisik pengerinduk bertanam ke bungai bakal aku. Pia megak nyukan inting hari, bala kedatai berbeli ke sayur ke bisik ditanam aku. Dia maku ngerindang hati aku, pengudah aku ketemu berintu ke belah anak. Ngau berintu kutai sebelah bilik, sementara ngantik sidak kedatai sekolah. Pia megak sementara ngantik laki aku ke pulai kerja lemai. Bekenyak maku hari subak, aku ngibur ruang bilik kami. Hari-hari kami menyana nadai berubah, bekenyak belama. Dia tu sidak nyuda besai, rindu ke medak, nyuda bisik anak darah. Lebus sidak nak bersekolah, berjalai ke kami. Berjalai kami menyana sebelah nebin tasik lemai hari. Lebuh kena ada pengawak. Kadang subak kami mayu awak ngamik diri bergulai. Berpedak ke wayang, dia baik apai sidak ya. Lebuh tu dah apai sidak ya ke bisik, terima kelebih ya. Dia apai sidak ya ngemaik kami menyana berjalai ngelantang ke hati. Nibuh pun kita berbeli kutai bakal orang bukai pihak kuapa ya. Kita beli masa kita bergulai. Masa bergulai ngebalan ya. Pihak megah masa bergulai ngolaki bini. Okey belama kat kita bisik masa berketuk. Lebih maya balan naik sekolah. Pihak megah lebih maya aku ke bekerja. Penyayau kami ke pangan diri meruan berpancur bakal air. Kiak-kiak kami bergulai sama. Balan naik cukup rapat ngau kami dua apai sidak ya. Kasih sayang antara kami cukup erat. Peningat mayu bunyi kaku dalam penghidup kita tu lebih kita kenyingkang dalam dunia kita. Biar megak dalam penghidup. Nak belama ke kita ngasai ke pelantang. Bunyi kaku hari pun tadi bisik galbo maya kita nungak penguji. Kak kengai kita pengujinya tetap ditapik kita. Anage enti nyemak ya udah nuntung bak mua kita. 5 tahun ku dah apai sidak ya isiden bak nua gawa. Jentuk ke dia tok mia nadai agi berpengerai bakal selama.
Ia minat duduk berkerusi roda acak. Dalam tempohnya makung ibun ya. Merik yang manik, merik yang makai, lalu ngintu ya. Ia megak sikit lama ke, udah nak kerja. Ketungkah ya ke sidan subak, ngejuang kia lalu nadai boleh gawak lagi. Semina keduduk aja berkerusi roda. Kedia tu aku menurun ikik bergigak ke belanja. Bisik 3 tahun lebih makoto udah nyadi cleaner bak semangka sekolah di benua itu. Habis gawak bak sekolah, pulai nyung reja utai gak sebelah kebun aku bak rumah. Ngintu ke bungai piak megak sayur aku. Benar aku ngasai ke dirimpu bergigak ke nak sin. Oh Tuhan, berkenaim aku terus ke penghidup aku berketuk. Daripada aku muana makin besar, daripada laki aku gak ia nak dapat. Di perening aku, ditinjau kumpu gak mua dirempu, gak umur dirempu pun yang majak berinsur. Bekini maruang bilik aku kududi hari, ngarap aku panya umur nak mudah ketisi. Lebuh aku berkenang ke pejalai penghidup diri. Pagi tumu dani bergagak ke kuya. Dijual anak aku ketuai bak sekolah. Aku madah ke anak aku, anak malu anak, pergi kat ke belanja. Ni utai kuliah jual kita jual, asal yang boleh mulai ke duit kehalang agak kita. Pama meh bisik dikena bersawup, berbeli ke barang dapur. Dikena kita sekolah, maya bin sekolah kita, biar megak berbayar ke api ngok aik kita. Anak malu ke diri empu merinsak. Belanja ke mimitnya, asih hari berjual sayur, pawang bungai berjual ke kuih pihak mereka berjual ke sayur ngau teh bukai kuih dijual kami mana nyak meh ke belanja kami sebeli benar berkelimat peninga kadang sinuk ke aku meda mua balane aku kasih kita umang kuati kudin lain orang lain ke penghidup kita anak nyudah mansam besai aku berterima kasih ke Tuhan laban Tuhan nadai merai hati kemalu ngakai balane aku. Aku medak balanek aku sama berkeramas. Ngau aku berjuar ke utai kuliah. Mulai ke belanja ngakai kami. Nambah kasir gaji aku. Nyabek belalai aku peninga. Lepas aku berhati ke penghidup balanek darah aku. Tak bakal ngau orang bukai. Lain utai dikena orang. Lain ke utai dikena balanek aku. Nanti daripada aku wari baju garik semua. Dan aku ngarap ke anak aku. Nemu lalu berhati ke penghidup kami. Dan sikit bisik penimpang. Lebuh malam, lebuh aku ke ngalik ke diri. Nada ulih dipejam ke mata. Rundi yang panjai ngenam penghidup. Tudah laki nak gebo pengerai anak pembesekula. Makin tinggi pelajar balane, makin berguna ke belanja kebesai. Nyak kadang ngasuh rundi yang ku berasa tusut. Bayar rumah sewa pun makin hari nyu makin nikik. Bedaugik ke belanja makai kebukai. Nyak mau tak ke ngasuh malam berasa panjai. Mata ngai tinduk. Pia megak lebuh ke tinduk nak gejenek. Kelalu maya utai ke dipikir. Kelalu maya utai ke dikira. Tejak pia aku nadai sekali. Ngayan kati tik nak keruan. Ngagai bala anak aku. Nak sekali aku minta pedak sidaya. Naya kai mata. Naka ulih maku ngelalai kai mata. Hari sidaya. Pia megak aku naka ulih ngenatai ke penusia. Ngelalai ke penusia hati aku. Hari laki aku. Cukup aku nanggung utai kerespe aku ke diri. Ni kuliah ditan di mak aku ke diri. Aku tetap ngetan. Aku tetap nguji napik semua utai tu ke diri. Ukai peninga. Ukai mereti aku ngai berkunci. Tang bak umur bala anak aku ke diri tu. Awak sidaya ngira pengawak sekolah sidaya. Umur sidaya empai asai aku tetapi ke penguji. Angka hati sidaya nak tan bakal hati aku. Tang aku nemu bala anak induk aku. Udah cukup mereti nama utai kenyadi. Terima kasih mengagai kumai indai. Nada beleman sekali sidak tiga ya. Dibai indai berpakai ke bulu babas. Ngasai ke penghidup merinsak baka anak orang bukai. Nada kalik kuninga sidak ya besmana. Ngasai ke diri merinsak bak muaku. Nada sekali sidak ya madah ke diri empu berasa nak nyamai. Begulai nguindai. Biar megak begulai ngapai sidak tu. Nada sekali sidak megak dipinta. Didinga aku minta utai kenadai. Lebuh dibayar inai makai bakedai. Ni ku teh ulih dibayar inai. Nyak mutai ke dipinta sida. Balanek cukup nak beleman. Terima kasih aku mang ngagai kita tiga. Mina aku ke sebagai inai tu mesinu. Medak kita tiga aku mang hati. Inai nak ulih merik pengelantang. Inai megat nak ulih merik penyenang ngagai kita tiga aku mang.
Bina sampai kami dua apa kita kita mujur dua di hari ngambil ke kita oleh ngubah nasib badalang ruang bilik kita. Terima kasih mega seruran nyawam inai ngintu apa kita lebuh ditinggal ke inai kita kerja. Terima kasih ya udah merai apa kita mandi, udah merai apa kita makai, lebuh maya inai kita kenadai. Lantang hati aku kumang, merak kita tiga lempung tulang. Ngarap ke pengasih kita, ngakai kami duai apa kita nak mudah langkang, nak mudah kurang. Pesan aku ngakai kita anak asih, anak kumang tangkai nyawa inai. Terus ke beskula, belanja anak kita ngira. Sagit tulang inai kita tuk bedau, nyawa di pedak. Inai kita nak uli ngigak belanja ke kita. Sagit kita uli sekula terus ke. Nada ngawa inai kita nada utai dikena bakal ngik orang bukai. Nak ngawa inai kita kumang nak bergarik mana. Nak ngena biak ke berjenama bakal ngik orang. Asam kita kumang lantang inai nyamai ke dudi hari. Ibun megak mana adat basa jaga nama kita. Biar megak jaga nama apa apa kita ngau nama inai kita tu. Anak ngasa orang penekak bergenang ke ruang bilik kita. Ibun diri empu kita meruan bakal aku tik ngasih ke kita. Nyemak ilah umur cukup nuniri ke rumah tangga. Dengan kita memang pesan inai, ngigak laki kulen nerima pengurang kita. Ngigak ke nak medak, ngigak sidak ke kak medak, tuha apai kita kena ada utai. Nyemak ilah inai udah ketisi, beribun me kita tiga menyadi. Anai maik layak dalam kawa kita ke diri madi. Ingat memang, arimbit kita bergulai, saum sedarah belak nusu buat tubuh inai, hidup merinsak di baik apai. Nyemak bisik sikuk kita mujur ke dudi hari. Ingat kumang pesan inai ngagai kita sulu hati. Baik mujur sama belak diri menyadi. Aneh magi diri empu nyadi orang bukai. Sikuk kurang anang dipegendang. Bantuk ia bakai inai kenadai kalak nyipi yang kita tiga. Sikuk pengkita nadai dipedak inai kurang. Sikuk bisik belak bisik magang. Bisik sama bisik, nadai sama nadai. Nyemak kedudi hari, kita jauh berkuli dan neaksi. Jaga adat ngebudi, maya nyelat orang bukai. Nadai pengrugi baru hati. Nyame pesan inai ngagai kita kumbang ngasi. Ngarap ku tai dikenang, ngarap ku tai dikunci aku. Uliah didinga balane andai. Biar megak pulai ke pengantang ngagai sekita keninga. Minta ampun ti nyemak utai ke dikunci aku. Bisik ngasuh hati, bala ke kita keninga berasa nak lantang. Angau tu aku nyurut ke diri pada dalam program Pendiau Penghidup Aku.

Okey, pendengar yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Ngau tu aku nyurut ke diri pada dalam program kita ke minggu tu.

Ya pendengar, terima kasih mengagai bala kita ke agi mengkam gulengok kita ba awak kita bakal ke ngali hari tu nyuna berasai. Tinggal lebih kurang setengah jam kita bergulai ba program kita hari YFM Sibu. Agi hari kita agi mengkam ujang berberis ba luar dia. Anganya aku ngarap ke bala pendengar kita ke lebih agi sama bala berjimat meh lebih meh kita ke dari babar hantu jalai muak ke ngali hari tu ya. Jadi tadi maka pendengar kita sudah berkongsi ke program berkawal ngawakan River Selangau lebih lagi bak pengawak berakit udahnya bak dalam bulan 8 bunyi kudah disebut bakal kenglamak tu dia muka Raf Safari 2026 dekat berengkah diatur 22 hari bulan 8 2026 kena hari 6 berengkah hari penai kampung Tabo Muka lalu penemu ia bak muka waterfront ya. Jadi antinya mak kita bisa ati dekat nganyun tim atau ke bawum dekat ngau nyukung muka Raf Safari 2026 tu dia hari ke penudi nur kita nganjung nama atau ke register kena 29 hari bulan 7 tahun 2026 ya mayuh maka price deka diberi okay seminar midur atau maka bisa price mata duit ngakai bala ke champion bat tiap ite kategori ke dekat di pekit ke maya to ila ya angka bala peringat kita mupuk deka bawum tau ke mupuk ngigak tim kita nadai salah berengkah hari dia tu maka ya labante sebedau tu dia nur kita ngeregister nama ngau ba pengawak berakit udah ambil timpuah na atau di ditampung ke 29 hari bulan 7 2026 dipanjai ke hari bulan nur kita ngeregister nama diri kira ke sebulan meh peningan nur kita ke berlatih nanti nyemak dekat ngau ba pekit berakit tu ilah. Jadi ini senentang ya, program ke dekat diatur bagi kita di muka ya. Muka Raf Safari penyawahnya ialah 21 km berengkah hari pukul 8.30 pagi lalu jam ke penudi tau ke dikumai kita cut off time nur kita datai badan urungnya pukul 3 ngali hari mega peningam. Empat itu kategori maya atau ilana. Oh, jadi lekat kita ingat bahawa berita-berita bukai bakal ke dia tu di menua kita di Sibu di tu api nak bisa program ya, ke besai dekat diatur dan tajak pihak bahawa dalam bulan 9 ke dekat datai dia bisa program ke dekumai Carnival Sibu Jaya atau maka dekat di kunci ngobala kita bak jam ke dekat datai. Okey peningah berperindang dulu engkau siti lagu sebelum kita bergulai engkau peningah kita bak dalam program secangkir kopi siti hari program kesedia disedia ke DJ Christina James Suntai.

0: apa benar mat berangkut barangnya dari sungai? Ya dekat kini kita sembilan, mayonya tak kedang kuat.
1: Ya, aku tak hari tadi benda apa sungainya pesimpan ke kantung hari ngagai ke itu. Nak gati aku tak dekatnya, benda ya ke kiri hamai hari tadi puyo.
0: Baik ya.
2: Baik ya puyo. Asal orang pindah lagi kau, aku tu puyo namai.
1: Neng.
2: Ya meh. Tu nyau kiri rumah main pesimpan kau tay.
0: Yang kini kurang kasur juga awak.
2: Bukanya semua yang terbaik nak bilu orang menyik kau tidak ini jawapan subo.
0: Apa? Apa jauh? Namanya yang nak bilu ni apa sunai?
2: Oh ya.
0: Ya apa? Gagak nyawanya lain orang pindah ha? Ya kata sedihnya sunai ngan wan gak kah?
2: Kau pernah puyu kita ikut nitya ke perintah orang. Tidak naik sunai tinggal dulu nanti aku dah medak kau kene gaya dodian ya. Ila baru ngasa sidak ni tiada uli. Bujang ke sebulan duanya emas ya om.
1: Amai kamu ni kan hanya pesunai ne. Nama kita ni teh kato perintah ya. Orang gayanya di kaman teh ya. Dene priwa dia meh lai no kawa.
0: Amak noi.
1: Ko mai ko semina ko aja. Me pindah alai kawa. Lemonya dulu ganua mu.
2: Pindah ganua pia noi.
0: Ya nuan bisi ga pindah pia noi. Ya bakal ke bawah suai tu deh.
1: Eh, seberapa kawai lebuhnya. Udah nerima surat berita kawak. Aku putuk puyo. Teng nak gak jauh bakal ngai apa sunai nyon apa miluan. Semina nak tentu uliah ngundang rumah panjang kita tak lama. Me namanya udah apa dia ni lah. Pama direk ke arah utara ke selatan deh. Wai.
2: Makai deh. Puang me sudah puyo lah nawi. Nama tuanya sama mu puak ni tiah ke priwa tua. Ya aja menguan kuto kita itu. Nanti bakonyo. Ngarap he ulah ngemai rumah panjai kita tu. Pengunjur mewah kemansang mama.
1: Oh, umeahnya
2: deh. Urang biro wanita tu ku gede.
1: Nama dia ketua ya leh adanya.
0: Ya kasih aku duga-duga aku dire lah dadang aku beranau. Nare kraya me kuto ke sunai nawe. Ta sai baru ku kemare ge kita serumah berami gawai. Tunya mu puak gasuai de berita gawak. Kendua bukai. Ngarap kesuai di mujua megawa benua baru ila. Nanti besek misi pula ya kesuai nengah pas kabis rumah panjai kita uga.
1: Eh, aneh yang menyampe wai puyo. Ukai nangi ke kami dua pesunai tak nak pulai gede. Ujung tahun ila meh kesemas kita rami baru ga. Kumpul bisa ke misi mayanya ne pesunai.
2: Sigi amai kenuanya nama ini. Bakau tu dah ku tu nanti kena pulai deh. Tugok lagi bedau tinggal itu lah. Nanti nyau ndak ngapas tugok tinggal sikit ndak lama perandunya wai wai. Kumpul melalu padah orang bisi makai ikan aduang belalai.
1: Lalu baik lagu setelah pilih cerak ya.
0: Ni kurang ketinggal menuduh kita. Nama kita nyuna ingat ke pelangkan diri pas unai.
2: Ya, ya.
0: Nama ungkanya rindu yang kini pemenuh orang. Ngasuh nyuna ingat ke rumah panjang itu agai. Ya, nama ke diri bak negeri. Amai tak nyawa saya ke bujang baru.
2: Menikah. Amai nikah lagu tanya.
1: Eh, ya, ni apa ya? Nama pas unai. Asal aku. Entek sakit ke indau sengapa nak ya terganti ke pemerintah ina sunainya berapa kau ne sunainya udah agak bajian nelap gagai mentah gagai serta siro cukup pekies nggak menyukurang kemarin hari si kok hari sejutanya
2: nak dah lah tadi orang yang kau tu puyo namai depan semata ini ninggal tidak ya. Bukai bakal kalau tinggal jauh gaknya deh deh. Yang mai lagi macam mas perahu ngambil kena dua dapur. Nama dua dapur. Dua iti ke jalan belanja. Banyak-banyak pansut. Bersaya mai ku setiap bulan.
0: Amat ke kenuanya tadi pesunai. Namanya dua priwa. Sehingga kabar besar ke belanja deh. Laban dia ditok isi dapur. Yang mai lagi gendang sama. Uliah ke berkelimat.
2: Tahu.
0: Tapi yang megaban negeri. Nak bakal kita ke rumah panjang ditau. Semua utainya berpanggai atas duit maganti semak kita ada negeri deh. Ni ibu sebut ke beli kelawa. Indah kembik gembira. Tak apa ya bernegerinya.
1: Itu lah selain. Eh, bukan kena gayanya. Daun pasak kelungaunya. Nama anak Melayu sikit nama kaya.
0: Amak.
1: Ente baru mai panya dia tahu tulang deh jo tanyo.
0: Asakan urung.
1: Tau maya lepa nak gawa ujung minggu. Ulia ka to ngintu kebun nya bisa ga sayur nu kole. Ente banang gerai ukai bisa tane halai de tanam nu wae.
0: Nalah kenapa lah aguang we.
2: Nya jo menjadi ke kebun.
0: Tau.
2: Baya deh ngarap jalai dia di lo. Ndak ta rumah tas pucuk kayu mi kurang. Nanti rumah melasa tanah kira bayar giga ulian dua tanam ke time mimin nanti nya rumah plan nya baru nya baru meragai saya nya moy lo dia udah tas dia
0: oh dia no nyuka dana utai nya jadi main ko dai mbak ya pe sunai amat munye kedua nya tadi te alai dia nya lelegiat batas remeh dengan ko ini sulan semua nah wi kan nya mai ge lapan ke mina beda gawa bab nuat itu aja deh no. Mina ke nak boleh pulih hari bakal ke dia tau nah wi.
1: Ya puyo wa teng nyau nyelepeh ba bansa orang aku tu ila nama pulai sigela ni aku jako bansa bukai lah nya
0: ila kita dinga ya nama jako temu ya pesundai
2: nah ngawa nanti minat nemu jako orang bukai nawi ana ja lalu nampil bansa bukai ke ina ni lo nya baru kami dah puyo nya ngaura rame cara bansa bukai nya ila
0: apa ya. Jadi enggak pansa bedai wah elak te lambat dia.
1: Eh lani lani seruai tu korente pasar undai aku. Pasang ingat tahu yang

0: Nah, ya Bu yo.
1: Amat ngamnya pas sudah
0: tua pemuranya pas sudah. Bah pandaran tau tiga tuh yo namanya kurkang matai ga lalah nyawa bias ndak ingat. Namun pan biluan udah dermang dia nu. Kayak udah nikah lagi, menyikah lagi 500 kaki jalannya dia.
2: 5000 kaki.
0: 5000, 5000 kaki.
1: Apa 500 kaki.
0: Batu tinggi terbaik.
2: Abi ya, tengahnya saya biluan mansa kalau no. Kena pilape, paham papi.
0: Ini yang oke. Okay. Alah,
1: bagus saya.
0: Ibu mana aku tahu telak tu yo.
2: Imat nak mujang ke dehden.
1: Selawat kedua. Alah, mana pasukan

Okeynya lagu kedua penudi berdalam program Ngulah Tengah Hari kita yang ujung ke program kita ungkup sari tok kena hari 1-27 hari bulan 7 tahun 2026. Terima kasih peningat kita ke bisip kuleng kami. Pemoga kita kudam dat live Facebook kita. Terima kasih moga ke sukuang bala kita. Jadi aku pula program kita sari tok Lucia anak Thomas Kasau dekat ngangkat ke diri hari studio. Sekali lagi meri selamat ngelih hari, selamat berjalan ke pengawak ngakai semua kita. Ngotok, mupuk dulu. Bye-bye.

info temuai Ariwai FM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ketepi kuang janyak Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kuang tu terlebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tu bat jalai tempel tak kadi kumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala dengan nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu pekong tu mir digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ku cerita leboh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau dipedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival topikong tik tau narit temuai ari menua tu empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Buñal Gaumujam. Episode Alo Ukai Ka Lulung. Satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga. Asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik.
1: Ya nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kita tahu misalnya kalau lengah bekanya lagi. Makai deh, udah dia makai tino, udah tino. Makai baru, udah makai tino tanda, makai tino tanda, makai tino tanda. Nanti mau bukai deh.
2: Nih semut ngirit . Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati, naitit. Nyap, aku madah, dek, tuh, bakal nyumbuh kalah berkah, nyap. Udah, alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku madah, dek, tau, ke kumai orang pisien, tanda, mayari, tau, nemu dia, nyap. Nyap, dah, dek, pedah, dindo dalam video, nyap. Nyap, ke dikumai orang guyang dua jari, nemu, dek.
1: Ya, nama aku peduli, kaya dua jari, kaya empat jari, nangguang jemari, makai jari. Pak Duli, tuh, udah 2 bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang kuliah istria dan nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesindau. Makai tinduak sesindau. Tambah engkau guyang 2 jemari di tuh. Dini, dingkah mua malu di nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak, sehingga badi aku nepuk mua malu aku tuh.
2: Gagau dikurang terjaku nyap.
1: Ini ku sida ya me. Kayaknya bisa boleh lah uin sida kerjaku ketuanya dah.
2: Nanti bisa tahu lagi ketua pediah tina. Ukanya kalah minta duit sida. Tua ke meli berau. Cashnya cash. Lagi meli berau. Ukanya bisa kalah utang tua tu. Aja ya duit baik pula iris terlia serinya. Nyin pedah di atas sadaunya. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
1: Kode. Nanti nyos sebulan tua kemakai tinduak bakat tu. Anang madah mendingnya munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur. Nanti ada sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gaah bagah. Bagah makai mudi, tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau?
2: Ujap, bam di siku anak mai orang nyap. Kediri, ngi aku tutu-tua kedi daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap, di bakal nyawa adinya jap. Asik ternyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin, Sultan Singapura nyin. Nadai malah melanja nanti bekerja di makai jap.
1: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang ngajak sedanmu dek. Aku tutu sate nyau. Duit simpan tua nyau majam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
2: Nih pejap. Nada Sultan Singapura pejap. Tang mai kemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka sinias jap.
1: Ah sinias? Aku nyau. Nanti muka sinias. Ngai muka ala lengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali anang bemimir.
2: Bah nama senias kau boleh ngasuh tu kayaan aja. Kak tuan senias kapal. Tasik nadai ke kita di menua tu dito. Nyo nadain duar ke tua pak yang kapal ni lah nah. Kak agak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ke tanah kudah ngau ramah suas kiam aja.
1: Amai kau dinyo. Sayau sawit kudah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kan agak perumahan. Tua tu ukai bisi piko. Nak nyungkur, ngagak rumah.
2: Nih, Nanto. Nama gede nyong kuam nah. Nemu tadi pajuah dinya. Nih, namanya Pama. Tidak beli ku tadi nih. Antun. Ya, tuh.
1: Dap, mai. Pama. Beli di tadi nyong. Nyong belema. Asal nyong menyinyak. Mulut cuma kain. Dini dimeli Pama. Nyong.
2: Dini dimeli. Dibeli ku bayi naik sindang. Namanya aku nurun ke market pagi tadi. Kalah kemurah. Sikat baru ke 15. Beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meninggal indai sindang madah kaku sigat sekumbang pula iris terlia. Temu beri ku 20 ni ar. Keep the change koko.
1: Keep the change? Tui kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, madi beli. Udah ga duit tu majak tu suar. Dek gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya main beri aku RM20 ni piang pau pamak ke dekak dek. Padah aja. Tuk lagi aku nangkap ya bapak guang tuai rumah petiang kian. Aja pamak butuh guang dia maya lepa. Ya main bandar cekedak ya. Pak penarik pengawak silap tu guang dia.
2: Nih, jap kasih ya, Giam. Hukainya selalu kemuji ku sigat. Nah, sit gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti dah suah ya, jadi karena ya, seratu keh suah ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seginya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
1: Berapa sikat, Rek?
2: 15.
1: Kelita.
2: Apa dia, nah?
1: Lek lu kok ngira-ngira lu. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
2: Ya, meh.
1: Nanti udah seminggu. Cau, sao, kau. Cau, cau, kau. Sapsi, uliu. Abu! Aku bisa akal, nyong.
2: Nama ya?
1: Aku bisa akal.
2: Gini, kena?
1: Nama dagang ya kepatuh gagak, tua. Nemu ku jatuh. Mana tua, dia tuh. Asaku, gagak, peguang, pama. Pedandang besai. Sari, 300. Sebulan, 45 juta.
2: Apu, dia jawab apa? Pamak berdendang besai. Ni nak kat pemesai jap. Nas payat pamak nyilante udah kalau mayuah lah jap.
1: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak satu yang tadi. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tu ketiga tu, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti mudah nyen jauh kemuamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyamu dek, tua tau. Ekspor, sadian pamak tuanya. Ngagai menolak luar. Ah, bakal ngagai. Itali, Cina, Argentina, Panama, Costa Rica. Ngau kampung Tai.
2: Kampung Tai, dia jawab.
1: Kampung Tai.
2: Amai, kena jawab. Tak ada kedua tua cukup. Jawab, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jawab. Kena agak sadiannya, kai. Bukannya mudahnya jap, malnya malmu nih jap. Kak pendanginya buat biang tu aja. Nah, tang penanggul biang tu. Sekian lama-lama nanti jap.
1: Nyau, deh anang ngirau sesekali nih nyau. Anang ngirau sesekali. Sawat ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngece saham.
2: Puh, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. Deh nam pelita jap. Aku ngai debai di jap. Aki jaban kala ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngo Bandung. Ngada maku baik di kuncuri jap.
1: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar ya kasalnya ba pala lempau. Dengar dulu, jaku aku. Empai habis, jaku aku lalu dilampat dek. Tadi, bat yang api, ya. Aku bisa beda advertisement, mudek. Advertisement, siap ngelumur telepon, ya keritampal orang dia. Medah ke uliah merik duit jalek tekadanya, mudek. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah, nadek nak gerintau, nemu gerintau, dek.
2: Mata gerintau, nak jawab.
1: Ya, kak bakal geringkatnya, entah gerintau tu mesti, ya. Geringkat kertas.
2: Pihan jap. Bah ni nomor teleponnya dah. Boleh tu nanya ngos ilek ke jap. Di telepon ke tua.
1: Ini bisa aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembastian. Bak dian ya. Nak patut ke aku nyema bat yang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
2: Ih, baik. Menurut musah jaku ngurang ke ngumai diri pandai tambah go tu. Bah kini dia tu dah.
1: Ya bahkan ya ge bah. Dian me tua ngamai nomor telepon bat yang karanya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kau ngos sidap nyawa?
2: Ya, aku. Kup ya, lepas tidak ada.
1: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
3: RCD, Pak, pasar besar.
1: Nyong, apa itu? 2 rupiah, nyong.
2: Asai ku ya, apa itu jap? Nih ya, atau saya di jap?
1: Nih, aku nemu. Bukannya aku ke beranda ngos sidak ya. Ya, nama pada sidak nggak ada buat telepon kemarin, nyong.
2: Nih, sidak madah keluar kekat pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu, kupis ku sidak aja. Sayin gerimian. Ya, mentua saya ku jawab, biji pedak deh, nyentak deh, nama kumpeninya. Syarikat pinjaman uang, tidak bayar jari singkong. Nah, kenapa nama aku disebut kemarin, jawab?
1: Nanti ya, Pak. Dulu dia dikit ketuanya. Lagi, aku tuli dari belakang.
2: Aku baru ke dulu. Udah kemarin aku kekul. Tuh ini upah aku baru. Nadai guna, beri tuan dah kedunya, jawab.
1: Nai, dek me dulu. Ya gadinya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Di nemu teh kurang, ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
2: Aku baru.
3: Datai wa UPS Serikat.
4: Wuih, hello. Anybody home?
5: Wuih, jadi rumah kita.
2: Bisi orang ya.
1: Entah nyau, tangku bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Haa. masa Red FM sida dengarnya ah bakal nyawa Xiao Yin nya
2: kemaya di mangga ningar Red FM jap siapa ke Xiao Yin jap
1: nai DJ ya DJ gawa bar Red FM dia Xiao Yin aku kalah minta lagu bayamu deh ba program antara station sida ya hari nyamu deh lagu Puyang pas Yin nya aku minta
2: ini ke lagu Puyang jap
1: nai lagu Puyang dengar betul bunyi ya waman Puyang Puyang Puyang Puyang nyak lagu Puyangnya
2: parai lah bandi tuh jap nadai utai kena temu deh antau
1: ini kau tingkai ya udah makai kami dua he tapi kita ke menyau duit sorry ya Muyang aku mumbai siapa tadi aku tanya siapa lu alih-alih meh Muyang
2: oke tu aku Bunyau nyak kapan aku Mujab nama kita berjaku antara pintu tu jap ya dah ada suara tamak kami dua itu piat oke
1: Soli memu yang lalai ingat masuk lulu lalai masuk lulu le seduai kemale bisa telepon kita apa dah mau pinjam 2 juta nyambu memu yang ya bujang
2: nah kami dua menyatu ke nya kerjaku nya ku nya ik boleh lumur nya ya kemari lumur tiang karan si sembas kami dentau kaban foto Mujab.
1: Oh, masanya memujang. Anang ngilam sudah empulun udah apelut. Dia tuh minta. Dua tuh dua memujang. Seluai deh, kasih sayen tuh agreement. Ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang memujang. Kami mana tuh company. Dia pada tuh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company. Ini tuh Bujang, tolong orang tuh company.
6: Abu nyau, tepat lah main gremian tuh kanyau.
2: Main jap, tuh sehari semalam, dem tuh tembok nanti tua macam tuh lagi.
1: Iya, anang ngilau mainnya Bujang. Anang mayu lundeng Bujang. Dia seduai sayen tuh aja, lu bet cash aku beli seduai Bujang. Nah, dai cash, aku beli cek yang kayak seduai Bujang. Nah, dai cek, aku beli cash seduai Bujang. Nah, dai tipu untuk kawan.
6: Bah, anang mayu lundeng nyau. Saya aja dengar deh ya mada cash ya kamri tua 2 juta ya oke mimin
2: anang bekenya deh jap iga gedein dah jerak ketua kesain buta maya kenurun ke Australia coba nyap dari nama penyadi tua jujuang jadi sepavisa sudah capi kak ya lama kak ya sekejap baca menjap dah nama teh grimin tuh jap
6: bah nanti pia enak baca baca kanya uliah deh aku nengah kaya
2: oke tu dengar nih tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong
6: ah singkong
2: ah ini ngau Mr. Bunyau ngau Mr. Mujab
6: aku
2: company tu setuju nyali duit 2 juta ringgit nggak guys dua ya
6: nggak gitu uang gitu ah
2: ngau syarat si syarat dap
6: ah nama syarat dah
2: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau laban kena mayar processing fee
6: 500 ribu
2: hanya terlibu mana B 700 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipijau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimin
6: 700
2: lima yungnya jap
6: oh nak
2: Aki sejap 300 ribu dekat putuang dari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta megak kos photostat grimian. Hei, nama tu nyelahi mai grimian tu jap.
6: Ya menyau, nama tarik-tarik temu tuang belama, mu tuang belama. Ya maya akan nambah.
2: Aki bisa jap, tu pedah deh jap. Setidak lagi. Di tu jap, penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut maya 2 juta di penyampau ke dipinjau. Ndak yang kaum 60% interest. Terus sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kereta 500 ribu ya. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tuh jap.
6: Ambil ndak tuh ke tuh jap. Ya enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Ndak gak kuirannya. Dan bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku nama berjamaah buna kegerimian gap ya
1: ha anang mayo loneng panjai memunyang sayin aja memunyang tuh luet udah bisi munyang
6: kak sayin aja nih
2: ya
6: kak sayin aja nih
2: ya
6: tuh ya nyau uruskan
1: wajah nyade sini
7: Kamu ingat? Kamu ingat? Kamu ingat?
2: kay ka nulung tang mina kang iga untung pinjau meh ba agensi kedikabandar ke perita.

dari selamat segulai sejalai ngau kami baru bawa rentak ngali hari YFM dari ke sekali tahu kena 27 hari bulan 7 hau pengudah dalam kadang 3 jam sebelah tu dia kita udah mudia batang rajang segulai sejalai ngau bala pengulah program hari YFM Sibu. Jadi bekas lama agak udah kita ke mudia batang rajang dua baru gak kita ke sungai Sarawak Pasarah Kuching tu. Nampung baru semahnya 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita semua. Lalu berjam kesan tu bekas lama bulan aku Angga Stone nyentuh ke pukul 6 lemai tu lagi. Lalu hari 1 nang ya kita bisi program YFM Rock Nur ungkup ngagai bala rockers-rockers kita bak luar dia. Okey, jadi ya sebenarnya kita kemua lagi terus mai kita berperinang awak rentak ngali hari kita ke sekali tu ngau lagu ke hadiah by Syah Payeng Ari Kaban tau nyadi pangan nama-nama jautai boleh nyadi di dunia kemaya hari tu terus segala sejalai ngau kami YFM Basrian frekuensi 1.6

0: ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Kami, Meri Bangkitau, Nintiang Ali, bermacam lagu.

pilihan bodoh meriah kita ngalu lagu laki yang mentas awang gentak ngali hari kita ikut sekali tu untung sidak ya wai udah boleh laki ya ke mentas nanti ngasai ke laki kita mentas tunu-tunu amai nangga nyau negam tu dah ya mudah terdah tadi nak mengelaban. Okey, jadi berarti berita TVC di pernah aku foto berita RTM Sarawak Facebook ya. Okey, jadi ngenang ke berita yang kemasin nyadi seri yang mana de malam duer ala yang lupus ke sampah bak menua lingga udah angus lalu nitiak ke penerang ditu palan anduar ngelupus ke sampah tu tadi kiraya sehita pemesai angus de malam lalu ngujuang ke pusat gerakan operasi Sarawak tau kenya tadi PGO bisik nerima kangau urung pukul 8.02 minit sebelah nganjuang Serabana bomba area balai bomba ngau penyelamat BP Sri Aman datai nur ngesah penusah ti nyadi kira 49 kilometer penyawa ya area balai lalu lebuh maya datai dalam urung 8.52 minit de malam dia sudah mendak nurnya nang ya udah nyawangus tempapi lalu operasi di pejalai kena sebuah kereta four wheel ngau pihak mega tiga raban bomba dia datai lalu pihak mega bisi mega sahup area raban bomba ia ke di kangau luar area jam kerja lalu bersedia datai nur ngesah penusah tu nyadi lalu nanti ke report itu nanti bisi beberapa nyawa di report ke lalu sidak ia kemadam kapi itu terus ke pengamatan nyentuh ke pagi ngai ke utai api agi nyeralai area dalam nur timbun sampahnya tadi. Okey, ini tadi berita di Sri Aman kebersihan tadi tu lalu pihak mega kita ngulangi berita ke di kapit kalai 4 ikut bakal pengudahnya tadi eksiden bak jalai di kapit dia lalu 4 ikut lelaki ia ke berkena ke sebuah motosikal ngau pihak mega sebuah four wheel drive berlantak berjalai ulus sungai kapit dini hari tu tadi lalu penerang hari pusat gerakan operasi PGO Sarawak madah ke sidang di Makangau urung pukul 12 tengah malam tadi lalu seraban bomba intari 6 ikut anggota hari balai polis ngau penyelamat BBP Kapit ngau pihak mega jentera FRT serta sebuah kereta EMRS datai nur ngesah penusah tu tadi lalu datai dia bomba meda 2 hari 4 sidak ia ke belantak pengandiri itu tadi ya nyau ndak ngeledah lalu diperhati ke mega sidak tu nadai tu sepia semina sidak tu tadi bisik bakal lalu raban bomba panah lalu kira ngubat sidak ya dulu ngau bantuan EMRS berdawah raban area KKM atau ke balai ambulan datai ngesah sidak tu tadi jadi dua sidak yang kebobat itu di anjung ngau ngena EMRS ngau pihak mega dua lagi di bayi niki ambulan KKM dua di persa pengerai. Okey, nyatri berita yang kebisi nyadi hadiah kapir dia. Okey, jadi satu lagi aram kita headbagging bawa YFM rong tak sebelumnya lagi mai kita berperinang bawa rentak ngali hari kita sekali tu ngau lagu Yati hadiah bayi Sylvia Banyi Diau Ketegal Sayau sembilan bawah rentang kali hari YFM terang didengar peningat kita babi dulu kali hari.

0: Pagi Rewind.
1: Ini tuh ay kita ringat kini gaya sedak peda kita.
2: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cah.
1: So pagi pengajar.
2: Berkenaan ke bah topik tu bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu cah.
1: Oh.
2: Lalu otomatik sedak ya jadi

0: yang benda kita bekas CIA, sidak ya KGB ya. Oh, dan ya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya jadi, sidak ya berarti bekas kita benda sejarah perang dingin tu cak. Rusia, Rusia tu ke Soviet mainnya, yang nak perang US ya. Nah. Tentang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Ambil contoh bekas Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
1: Oh.
0: Ambil perang ke US.
1: Nanti redonya. Sekolah semua sudah perang nih.
0: Anak. Oh, anak. Ya nomor ini layak kita. Tentang anak saya yang layak kita ca.
1: Oke.
0: Ya namanya perang dingin dalam ruang bilik ca.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: YFM Sibu 87.6

0: Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Harap ko kita to perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo-woo!
1: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve

0: Igan, laju, bebara api dendam, leka ngotiwen, jesli cabu ngau metius mamba. Mawat, laju, dayang bintang, leka ngotiwen, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibadah.

YFM Raw. Boleh didingalkan kita pukul 3.30, nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

lagu pemungkal YFM rock sekali tu, Robot Masterpiece, lagu Sidaya menjadi lagu temuga Siti Aria 24 iti lagu kuda mujur nyingkang gagai semifinal ACSJ ke-9 tahun tu ti deka diatur ban Dewan Selangau kena pun bulan 8 tu ilah. Okey, jadi sebut aja nama Rabana Masterpiece tu. Siti Mega nama ya ke sinonim gau ACSJ tau ke anugerah carta sapa juara. Lama nanti kita ingat flashback dulu au. Ba keterubah ya ACSJ diatur dia Raban Masterpiece tu udah mujur main pulai tu kemenang ba kategori persembahan terbaik malamnya ngau lagu Siraya Kumang Sari. Lalu dalam tahun yati kedua ACSJ kedua dia Raban tu udah mujur nyadi champion ngau lagu Siraya hintari ngarap ke nuan Nikal Pulai juara ya ke edisi ya kedua. Lalu dalam tahun ya ketiga Australia Desi ngambil bagi lalu ba ACSJ ya keempat Masterpiece kali lagi datai ba panggau final ACSJ mai lagu Siku dalam seribu berpadu nyawanggau Lisa Jean. Lalu ba malamnya dia Sidaya udah mujur boleh nombor 2 atau tadi runner up ACSJ yang ke-4. Lalu dalam ACSJ yang ke-7 sekali lagi Sidaya mujur nyingkang ngagai final gaw lagu Reda Seribu tang banyak tegal ke komitmen bak pengawak tap ke kerja Sidaya dia sudah teriak ngambil pemutus dari diri bak final ACSJ yang ketujuh dia diatur bak RTM di tempu. Lalu dah terik nyurat ke diri lebarnya main kadang-kadang komitmen tau ke pengawal diri penting lagi hari semua utai. Lalu kamanya ulih megak Sidak ya tu tadi datai lebar tegal mainnya berkeli Sidak adipah kiranya tadi benda bak menua kita lebar benda gawak ke menua tasi ya din. Lalu balak bukai madah ke tuk namanya Brotherhood. Lalu ketegalnya mencari ketegal sikun oleh semua ambil pemutus mata diri mata. Jadi ketahuan tu menjadi mujur ngagai semifinal jadi ngarap ke Sidak ya bisik awak magang. Ke sekali tu lawan tentu ya hardcore fan Masterpiece na yang ngarap ke lagu menjadi tu tadi datai ba tikas final ungkup ACSJ ke-9. Okey, jadi nya tadi mimik trivia bekawa ngau Masterpiece serta ACSJ tau. Jadi ke sekali tu kita lagi ba program YFM Rock lalu lagi terus mai kita headbanging ngau lagu ke Dubai. Kumpulan ke sekali tu single yang kemana baru ada sudah udah nasib tua. Seminar

hari lagi lagu Ari and the Band single ke dikeluar ke dalam tahun 2001. Udah tuh lebih dah single tuh didengar kita hebat curung-curung radio. Lalu berkenalan memang kita ngau rapan Andrian Benz tu jadi sida tu tadi pada kita zaman atau kita di band tu tadi berkali hari lagu rock ke Ciwang tau jadi lagu rock ke Mendayu-dayu kurang agai balada ya ke Kici agi bunyi lalu nanti berkenang ke bah leka lagu maya tu meh beralih ya ke lagu ti bunyi puiti atau ke bunyi nang ya baka bunyi pelandai sahabat orangnya tadi tentang zaman atau tadi ubah nyadi ngagai evolusi band menua Malaysia kalau sentang agak leka lagu lagu yang lebih direct lagi nak untuk berkarung-berkarung agak baka lagu-lagu Jiwang sebelah tu lalu rentak ya menyuhnya keci lagi tajapan lagunya gambar tadi lagu Sino ambil ke contoh ya kita benda evolusi menjadi baik raban exist bayarnya sebab kalau ya nanti exist sebelah tu lagu tidak ya menyuh ngagai lagu ya ke tiwan ya cukup jiwa sentimental lalu bisi mega part andur solo gitar atau ke gorengnya mesti ke bisi sebelah tu tentang lebuah tidak yang kalian ngagai evolusi music Malaysia dalam zaman 2000 ku kalai mainnya pan indie udah angkat jadi ba main kod ya ya muntang lagi sebenarnya guna ketiga empat itik kod lagu aja. Lalu pula baru ke Andrian Band tu lagu sudah ya kelimpa hari ya, satu hari lagi silapan mesti keluar ke lagu baga rindu pulang biarkan saja engkau merangkai hidup lalu tik dikenang ke bawah penumbuh band tu kamainya band tu ditumbuh ke vokali sedang punya Andrian dan seberau tu Andrian tu nanya penyanyi ya nemiat-miat ya ke cukup atau bilang bahawa Malaysia berbagi dalam tahun 90-an atau ke ujung 80-an bakanya laban aura ya kaki nembiat tu nyentuh ke ya udah di Kangau Sultan kerabat Ari Munua Brunei Darussalam ngaga show khas ba Munua Brunei ku ha banyak orang yang gini tentang udah ya ke nyau kira lanjau dia itu tadi kira ngetu dalam mau berlagu lalu ba Andrian Band tu comeback di gaga ya kali kali tu kita tai ngau band sekali tang dia tu Andrian Band tu kira dah lama dah ndak di dengar tu tai cerita lagi okey jadi berkenang ke sama ke buah industri music Malaysia mayo berubah hari lagu Jiwang ya ke mendayu-dayu atau ke slow mode lagi lagu ke fast mode lagi ke bagi bakal lagu hari Andrian Band semua tadi tegal tai ke dikumbai kita tadi pengaruh hari music seberai menua Indonesia kita membeda contoh band-band hari Indonesia dah masang sesingkang lagi meninggal ke band hari Indonesia tu imej contoh ya ke ngasuh band mainstream menua kita bakal terdani lalu mengubah cara music sedak ya okay? Jadi dengar main lagu kedepai Chris Patih tapi bukan aku bahwa FM Rock kita ke sekali tu.

Carol Ada Tide, lagu Sidaya Strength Through Silent. Jadi Reti Unparalleled Height tu tadi ianya ba achievement atau ke pemujur penghidup status atau ke pencalai penghidup kita itu tadi ya ke pemandu nyulut ari ya ke bukai artinya pemujur ke empai kala di asai empai kala di pedak kita tinggal lama tu ya me tadi utai ke dia kumbai Unparalleled Height. Okay, band ya ke asal dari menua Pennsylvania Pittsburgh Amerika kala ya kita ya berarti ke lagu area band tu tadi sidak ya Naya City area band ya ke menyuh agi ya keluar ke lagu ya ke bergenre hard rock metal kala ya juga tiga mayuh powerful rhythm kau piak enggak bunyi drum serta melodic vocal dia sempulang ke kau suffering gitar bak lagu sidak ti udah di hadinga kita. Jadi band tu kami tadi aktif dalam tahun 2011 untuk gaya 2019 lalu api enggak bisa ya 2 album kalau dikeluar sidak ya ini tadi Resurgence Volume 1 enggak Resurgence Volume 2 pengelabak satu lalu lagu album tadi dikeluar ke sidak ya pu cara DIY. Okey. Nyam tadi lagu ya keba seti kedua YFM Rock kita ya Sarito. Jadi anda selesai kita sudah datai ba pengujung program kita awak YFM Rock. Terima kasih ngagai bala rokes ti seruan milih program tu undur kita headbagging ba area 1 lalu mengharap ke pembaru meh ba awak ia ke bukai pukul 5 tu lagi di aktenka mendiang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur lalu nangkan kenya kita dekat begulai ba jam ia ketiga awak rentak ngali hari YFM kita ke Sarito penanggu juang ke YFM Rock kedua itu lagu dah disediakan aku kita pilih lagu hari kelemayang band Duman Berulah udah tahu lagi tentang sebelumnya kita headbagging dulu lagu ke Dubai A Life of My Own Killer Wedding bertemu baru kita ngaunya aku Uncle Stone program YFM Rock unggup ke sekali ke Madah.

0: tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan prinsip kerajaan jelas bahawa setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Menurut beliau, individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan. Manakala mereka yang didapati melakukan kesalahan, hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Mudah-mudahan dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara lah. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat, itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum, para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah, harus jujur menyatakan, mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar memberitahu Malaysia bakal menjadi tuan rumah perlembaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Bahrain dalam tempoh 2 bulan akan datang. Keputusan pemilihan Malaysia dibuat selepas penganjur mengambil kira aspek keselamatan, kestabilan politik, kecekapan pengurusan serta kemudahan infrastruktur negara. Jelas beliau, pihak Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA juga bersetuju memasukkan bayaran awal penganjuran bernilai $1 juta dan membolehkan Malaysia melaksanakan acara itu secara percuma.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar $1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu, dia kata hapus, kita tak payah bayar. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita, track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlembaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun apabila bakal menjadi tuan rumah GP F1 Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Tumpuan akan terus diberikan kepada reformasi indikator yang masih lemah dalam penerapan daya saing dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD yang bagi mencapai sasaran yang meletakkan Malaysia dalam kelompok 12 ekonomi paling berdaya saing di dunia menerusi Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan pemudah sedang meneliti 262 indikator IMD. Usaha ini dilaksanakan susulan peningkatan kedudukan Malaysia ke tangga 15 dalam IMD 2026 berbanding tangga ke-23 tahun lalu.
2: Pemudah sedang beri tumpuan kepada reformasi indikator yang mempunyai kedudukan melebihi 20. Secara overall kita cukup baik, tetapi bila kita tengok mengikut indikator-indikator yang 262 ini, yang lebih 20 kita bagi penekanan dan kita mempergiatkan kerjasama kerajaan dan sektor swasta dan kita memperluaskan pelaksanaan reformasi kerana advokasi. Datuk Yang Bertua, pemudah ini pengerusi bersamanya Menteri Ekonomi, Ketua Setiausaha Negara dan Wakil Industri, dan saya kira pemudah ini akan membantu untuk kita memastikan daya saing negara terus dipertingkatkan.
0: Datuk Muhammad Shahar Abdullah. Operasi penguasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 terus diperhebat. Walaupun 19 depot tahanan jabatan berkenaan kini beroperasi melebihi kapasiti. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan penguasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara selain memastikan warga asing yang berada di negara ini mematuhi undang-undang.
3: Jangan masuk kosong tanpa dokumen, jangan terlebih tinggal, jangan salah guna pas. Kalau itu kita temui, terpaksa kita bawa ke depo. Lokman, tak boleh kurangkan langsung momentum serbuan-serbuan itu. Sebab ini isu keselamatan dan isu kedaulatan juga. Negara kita ni terbuka, mereka boleh datang cari rezeki. Tapi negara kita juga ada undang-undang yang mesti mereka patuhi.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Saifuddin Nasution menjelaskan cadangan pindaan Akta Penjara bertujuan memperuntukkan perlindungan kepada pegawai penjara yang melaksanakan tugas mengikut lunas undang-undang dan bukan memberikan kekebalan kepada mereka. Sebaliknya, ia bagi memastikan mereka yang melaksanakan tanggungjawab mengikut prosedur tidak terdedah kepada tindakan undang-undang yang tidak wajar. Tambah beliau, terdapat salah tanggapan dalam kalangan masyarakat termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO dan ahli politik bahawa pindaan tersebut merupakan usaha Jabatan Penjara Malaysia untuk mendapatkan imuniti.
3: Saya tekaskan berkali-kali, ini bukannya percubaan untuk mendapat kekebalan undang-undang. Contoh, apabila Sohakam menyiasat kes jari kemunting dan kertas siasatan polis dibuat, tindakan dalaman dilakukan, tindakan undang-undang juga berlaku. Jadi contoh bahawa tak ada langsung niat untuk mendapatkan kekebalan. Bahkan pegawai penjara tetap tertakluk kepada tindakan undang-undang jika berlaku kecuaian atau pelanggaran.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia terus mengekalkan kedudukan sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia apabila menduduki tangga teratas Indeks Pelancongan Muslim Global 2026 bagi tahun ke-11 berturut-turut. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata, pencapaian itu mencerminkan kejayaan usaha berterusan kerajaan meningkatkan ekosistem pelancongan mesra Muslim menerusi kerjasama strategik dengan industri serta pembangunan standard yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.
4: Program Muslim Friendly Tourism dan Hospitality Assurance and Recognition MFAR yang diterajui di bawah ITC turut diperkasakan dengan penyertaan industri yang begitu ramai, yang mana sekarang kita telah sampai lebih daripada 100 pemain industri pelancongan seperti yang hotel, penginapan, taman tema, pusat konvensyen dan produk pelancongan lain yang telah menyertai dan mendapatkan pengiktirafan MFAR tersebut.
0: Chiu Chun Man. Lesen perniagaan Network School di Forest City Iskandar Puteri Johor dibatalkan serta-merta, manakala pengendalinya disenarai hitam selepas didapati melanggar syarat pelesenan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, dua pelanggaran utama dikesan membabitkan penggunaan iklan yang tidak mematuhi syarat lesen serta perbezaan antara butiran permohonan lesen dengan operasi sebenar yang dijalankan. Jelas beliau, tindakan tegas bukan hanya dikenakan terhadap Network School, malah mana-mana syarikat yang menyalahgunakan lesen dengan menjalankan aktiviti di luar kelulusan akan dikenakan tindakan sewajarnya.
5: Pelaburan masuk tahun lepas 110 bilion. Kita nombor satu penerimaan pelabur masuk ke Johor. Maknanya apa? Dari segi sistem, dari segi dasar yang kita ada, sangat mesra pelabur. Tapi kita tidak menggalakkan pelabur-pelabur yang datang melanggar syarat-syarat di pihak PBT-PBT. Tapi saya cuba nak pesan pada semua pelabur-pelabur, syarikat-syarikat, tak kira siapa saja, dia tidak boleh lari daripada undang-undang dan garis panduan di pihak PBT-PBT.
0: Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur. Piala ASEAN 2026, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengingatkan anak buahnya agar tidak memandang mudah cabaran Laos dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Les Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Walaupun berbekalkan kemenangan 2-1 ke atas Myanmar pada aksi pembukaan Sabtu lepas, Cheng Ho menegaskan Laos yang dibarisi majoriti pemain bawah 23 tahun tetap berupaya mencetuskan ancaman. Skuad hoki lelaki negara meletakkan sasaran mara kepusingan suku akhir kejohanan Piala Dunia 2026 di Belgium dan Belanda Ogos depan. Pengurus pasukan Datuk Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, Speedy Tigers bakal berdepan tugas getir apabila diundi dalam kumpulan B bersama juara bertahan Jerman, naib juara Belgium serta Perancis. Malaysia akan memulakan kempen Piala Dunia dengan menentang Jerman pada 15 Ogos. Luar negara. Lebih 2,000 penduduk dipindahkan selepas taufan Nur melanda kawasan Puning di wilayah Guangdong Selatan China, membawa hujan lebat berterusan yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Pihak berkuasa Puning menaikkan tahap tindak balas kecemasan kawalan banjir daripada tahap 3 ke tahap 1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fathaz Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 27/7 dalam tahun 1993, Padang Merdeka di Kuching sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud mengudahkan ditukar nama Ari Padang Central. Padang tu ngembuan nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta mudah meri landscape baru ke jawah neret ati serta moden. Pemesai padangnya 2 kali lipat besar lagi Ari Kudah dimungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu boleh halai kira 23,000 kurang bergelumuk sertai tingujung kaya jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai baru tanah tiba sambung ke padang ngau Dewan Tun Abdul Razak memudah ke peminah Mansia Mayuah di bisi datai ngagai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Beradak nyawa merdeka. Trayus nyawa merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
6: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22/7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
9: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, Nusun Sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
10: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
11: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja, akal daya. Anang seminak ngerajaku peradat nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawak.
10: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua, di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celak ada lindak belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
9: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
12: Merdeka, merdeka, merdeka.
10: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
11: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas en siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
10: Tudah kejai anang dikemeli, Tudah kebagu, anang di kemeluk. Tudah ketimpang, anang di kemenang. Tudah kenadai, anang di kelanyai. Serawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
9: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
10: Aram sungai kitai terus tandai, gambek kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
11: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambik ia seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
10: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
9: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri, merik penyangat ngasuh sihat ngerili ke semangat.
10: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tesat.
11: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
10: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
9: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
10: Pelasar merdeka,
9: pak menua,
10: penanda bangsa. Merdeka,
9: merdeka,
12: merdeka.
9: Pelandai merdeka di Tengkebang, Ngajar Janang Sirih.

0: 2024 iti lagi kedipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Lautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

Lagu hari semifinalis kita ianya tadi Veronica Simpa Nak Bertampung. Bajam ya kebunuh rentak ngali hari ya kita sehari tu au berarti kaya hari luar dia nak kaya kita cudur maya gemalnya kan umayanya hujan bakal ke menu sebuah bisa menyakini tang tajam kena ngarap ke kita sama-sama me nyaga pengerai diri lalu pem ngarap ke hari kita tu nak nanggul pengawal ia ke dekat di atur au kelebih lagi muak lemah itu me jam-jam kemudi sebelah kita tadi mulai diri ke rumah. Okey, jadi berkongsi ke info gaya hari kita muak ke lemah itu nyetuk ke dini hari pagila sebelumnya meri besai terima kasih niaga Fahmi bin Syukri hari Mes Malaysia atau Kupis tik mata ke gaya hari ke info tu dah dikongsi ke anggai Kunti YFM itu kalau muak ke lemah itu dua tiga tindur di kucing yang seriaman buka betul sekai sibu kapit bitulung miring gau limbang di pelabak ke bisinya dia ribuat kudi lalu dibagi pilih menua semerhan gau pia mega serian hari di pelabak kena dai hujan hari tengah malam nyetok ke dini hari pegila hujan diserang terusnya dia di pilih menua kucing semerhan betul sekai muka sibu kapit bitulung gau miri lalu dipilih menua bakal serian seriaman gau limbang hari di pelabak kena dai hujan jadi kenang ke bak peninggi gelombang di tasia di pelabak kari 1.5 nyentuk ngagai 2.5 meter peninggi ngap peneras angin ia ke berpuput hari barat-barat daya ianya hari 30 nyentuk ngagai 40 kilometer sejam. Okey, terima kasih ya sekanggai Fahmi bin Syukri hari Met Malaysia tak ke upis tik mata gaya hari ke info ti udah dikunci kia muak ke lemah itu. Bagus nama kena nutup awal rentak ngali hari ya kita ke satu kita akan mendiang ke pangkau cerita tuai laban anak kak kita tu kita nemu cerita girai tu tadi agi de tergantung nak lama ngarap ke tahun baru lah cerita girai tu ulih dikeluar ke tang tajak pihak kesal itu kita ya nukar meh pangkau cerita tuai tu kita tu saya mendiang ke pangkau cerita tuai yang nyak bahas tentang cerita sidak rampai boleh engkau Mr. Thomas Tegung Laka.

tapi pendengar serta ngau semua, kita kebisi mendiang ke program pangau cerita tuai kita ke sekali itu. Nyalah aku rata baru ke studio bakal selama laban dekat nampung cerita rampai kejadi ngau antu ino ba tusun ti kedua. Nyani ba tusun ti terubah, kita udah dengar kerampai itu. Agi dia ba pucuk pendua ngemata kepala antu ino ke pulai mansai. Nya mesidaknya tadi daripada rampai berjalai engkak ya kebisi ya ke 20 iku sambil bertungkup ke pemansai ba pala sidaya. Tak semua ino nadai lelaki siku daripada rampai. Mayanya rampai ti ngayon kelalu nima nganak antunya ke di uyuak yang ngena sirat dekait ke badan penua. Tang anak miatnya mayanya nemu narga narai memunyi ake. Nya merampai tadi ngeyang nak memunyi ya nilia lalu ngemata kesida tip jalainya. Rampai mata inu ti dudi benar berjalai tadi lalu limpang agai pun kayu kalaya ningal kana esupa. Datai ya dia, dia ya lu nganu. Laban dia nade meda anak ya ba selepak bandir kayu nya ada. Meda anak ya nade dia, ya lu ngangau kino bukai bala kaban ya ti sama ngau ya pulai mansainya tadi. Wahai, nama anak aku nade ya nak bawa bandir tu lagi. Dini ya ada. Kini ke penungai ini. Pihak kuindunya nanya sambil ngangau ke balaya. Kurang ada nyawa dia. Sidak ya majak berjalan ninggal kiak diri dia. Indunya panalu penanas kena ya ngusai kutai dia ngiga anak ya. Rawu habis dekusai kia ngelingi bandiar pun kayunya tadi. Nadai dia tetemu ke anak ya dia. Nya merampai tadi benar amat yang lila kino nyari pucuk penuaknya. Penuak kala rampai ni kiknya nak jauh hari pun kayu kalai induk antunya tadi ninggal kanak ya dia. Nya kepuas induknya ke berserungkai kutai dia meliang kayunya tadi. Dia dia tak nyau tersium ke bau rampai kaniki bak pucuk penua nak jauh harianya tadi. Ya lu merenang ke atas lalu pedak kerampai duduk badan penuanya sambil ngayun kena ya ngena sirat sebeliat. Nyalai mudahnya teh bekenya dia ino yang tadi lu ngangau hari baruah hari tanahnya. Ngasuh rampai nganyu anak ya ke barua. Oh rampai. Kuinunya tak ngelala rampai ya nya tadi. Anyong ke barua kita anakku. Aku ka pulai nitih ke bala aku. Hari itu nya ka malam. Pihak de kuinunya ngangau hari tanah. Ngai aku. Nak aku nganyong anak dia tau ke baruah kia. Nuan pu menikah kita kaya ngambil anak dia tau. Lebu gede bangan inu antu. Nak tertikik kayu tau. Pihak deku rampai weh. Berjaku hari atas pucuk kayu nya tadi. Rampai tu tadi merangsang inu nya ngasuh ya nikah ngambil anak ya. Aku ingat yang tadi dia inu nya lu nguji dekat niki kayu penua ya kalai rampai dia udah pucuk dia tadi kira baru dingin diri mianya udah niki penuanya dia ya lu berurut gak labuah ke baruah laban penuanya ada nyoli cien narai kulit lagi udah ke di titik rampai kulitnya tadi tiki ya baru makanya gak tiap kali yang ini, ia sikit berurut belama.
labuh tanah ke. Induknya lalu berjakau ngorampai nyepi diri nak uliah nikik kayuknya ke. Parai aku rampai hari itu nyoka malam pihakku ya tak rampai mendari baru kak tawas kerkumai induknya tadi nyoka malam anjuang mana aku rampai anjuang kaku wai tinggal aku lagi hari bala aku bukai pihakku ya hari baru anjing tadi ngaih kurampai papal dulu kukuat dek penyayanya pihak kurampai pihakku baru aku kan nurun ku ya kukuat induknya penyayaman engkau bisa jengkal daripada rampai dengar rampainya ngasuh mapal kukuat ya dia induknya lalu pihakku nuan mau mapal kukuat aku tu tenuan ngai mendaya panjai ku induknya ke madah kerampai ninganya dia rampai lu nguruan belubah hari pucuk penuaknya tadi nangkin dukuk ya datai ada tanah dia rampai nak cecamang lalu mapal kukut induknya udah ada papal ya pedah kukutnya tadi cuma baru nyulur baru ke panjai bakal ke pedah ada papal mendak bakinya dia rampai madah diri kan iki pucuk penuaknya baru madah kukut induknya lalu ngai pandak udah ke adustak ya enam pia muai ku induknya papal baru me iga deh nak papal kukut aku dah pihak induknya enggak ninganya dia rampai tadi nu namanya lalu mapal kukut induknya baru. Jadi ke sekali itu dia rampai lalu netak semua tunjuk induknya ini bakpun ya kai bakpun kukuat bakat tadi udahnya baru kukuatnya nak agi nyumbuak bakat tadi jari induknya pan nyum bakat jari kita mensia udahnya ini udahnya induknya lu berjaku ngau rampai baru parai maku rampai nak uliannya dia hantu lagi. Baka ke dulu. Nak baka kaban aku lagi. Nyalai tua. Nak tahu nak jadi tua. Nungan. Nak tahu nak. Ngambil anak tua. Kebab pucuk. Kayunya. Baik nurun ke baruah kita. Pihakku ya. Nihanya rampai. Perlu nikik baru. Ngagai pucuk penduak. Lalu mai anak mian. Kedabaluat yang anak sirat sebeliannya tadi. Nurun ke tanah. Datai di tanah induknya lu jaku baru ngurampai laban tua udah jadi diri melaki bini dik ngaku pulai ngagai menua aku kian nuanya ni anak tua lalu aku mai mansai ngawikan tua pihak aku bini ya jaku ngurampai we. Rampai nak munyi udahnya seruai apa lu berjalan ninggal ke pulaunya tadi rampai nang tudi bini ya belama kelama-lama seruai udah berjalan dia seruai alur muas berjalan besai tak bakal jalan alur nah. Seruai ya lalu berjalan dengah jalannya berhari yang kepuas seruai udah berjalan dia seruai alur muas berjalan simpang tujuh. Mada simpang jalannya Mayu Ahmad dia rampai talo nanya bini ya apa aman Mayu simpang jalan itu bini tunggak jalannya sita-sita ya pihak ku rampai nanya bini ya dengannya dia bini ya tadi lalu mai rampai ngetu dulu semak nanga simpang jalannya udahnya baru bini rampainya lu jaku ngau ya. Ah, tinuan nak nanya rampai nak ke kumadah kedai mana kedai nanya ngamai di nemu dah tinap ya lu nak nemu dek ku bini ya biar ku ngorampai udahnya baru bini ya
Yaku baru madah ke tiap-tiap simpang jalannya ngau kini ketujuh sidanya. Simpang ke bisi mayuh bungai. Nyak nuju makai benua kami. Ya kemayuh pun Sabang. Nyak simpang ngagai pangau libau. Ya ke bisi pun sengkenyang. Nyak nuju menua sempulang gana. Tinuan bisi medak pun melayan buban. Nyak ngagai menua sebayan. Bisi simpang jalai ke bisi pun kayu. Kalai daun ia selalu gugur. Nyak menua hantu ribut. Udah nyantai nuan medak simpang jalai ke penuh. Laban dunjuang taik manua. Nyak jalai nuju ngagai menua bunsu ribut. Bunsu bubuatnya. Kena ngetu memunyi keput-keput. Ngangau kesemangat orang kuda lesi berbadi hilang parai. Pihak dekuk. Inuknya tau kebini rampainya berjakuk ngoya. Tak rampai nak berjakuk selka. Seminak ni ngaku tai kerpadah ke bini yang tadi. Udahnya baru rampai berjakuk ngobini bini ya. Oh, tiba ketau. Aku nak kau ngau dia pulai ngagai menua dikin. Lepas aku kan nemuai panggau. Tu gak penuai aku. Baru rembuas sebab jalan yang agak menua orang panggau. Nyala aku kakin. Laban dekat bertemu dengan orang di panggau libau. Tapi aku rampai madah ke bini ya. Dengar je aku rampai madah ke diri. Ngai ngau ya pulai. Ngagai menua ya tadi dia bini ya. Lu bila aku ngurampai. Oh, dek rampai. Nak boleh nak tahu dek. Nak boleh nemuai kian. Nanti aku nak ngau dek. Nemu dek. Lepas jalan kian marah man. Menua kerpansa mayu macam ke. Bisiknya nengah tanah. Bisik ngah air. Lalu bisiknya ngah langit. Tinuan kediri. Sikina datai dia ni dalam 2-3 tahun. Anang nuan ngumbainya semak dah. Laban dah pedak tu atuknya. Nyak semina simpang ya jahatnya. Nyak banyak tawas. Dah pedak. Bakal kenyamai kian. Laban jalainya tawas serta besai. Dah pedak di dah. Tang. Jalainya tadi. Makin ya. Kita jauh berjalai. Makin ya mana semana. Lalu kadang nak temu batang jalai. Ya patut di tengah. Nuan sikit nak boleh ratai dia ke diri. Dia rampai. Semadi murang dia. Bisik bertemu ngodi dalam mimpi. Kalai sidak ya. Minta dia ratai kian. Ya baru dia boleh ratai dia. Kami baru boleh ratai dia. Lepas kaminya sikit nemu jalai kian. Kami sikit semakai gawai. Nga orang depan ngoli bau. Tapi aku bini rampai madah kia. Rampai nak munyi ni ngau teker padah. Kia hanya tadi pasal kena muai ke panggoli baunya. Udahnya bini yang berjakuk baru. Pernah dia rampai. Sim.

batang tapangnya. Nyaman kumai kami, bungai senanga. Ya kejalai tanpa arita kabau menua kedunya, desium semua orang. Ti maya ya babungai. Batang ya nadai de pedak mensia, semina bau bungai aja ulia sium. Nyalai rampai ti nuan nak ngawaku. Nuan sikit nak mu menua kami de batang bungai senanga. Kejalai tanpa arita kabau menua kamenua. Pihak aku bini yang madah ke rampai itu tadi. Udah bini yang madah kerti semua simpan jalai tujuh bengkahnya tadi ngagai ya. Nyak baru seruai apa lu mupuak baru berjalai ninggal ke nurnya. Dia rampai ngasai ke jalai ke tengah seruai ya. Nyoba ke jalan luan dah. Lebuah ke jalainya tadi dia rampai medak semua nisi jalai hari sepiak-sepiak. Nang tak bungai magang-magang depeda. Bungainya nyamu mana? Depeda ya. Tang mayuah kena dekelala ya. Seruaya lu majak berjalai berhari. Nyau kelama adanya seruaya nyau datai. Bak sungai simpang empat. Rampai medak sungainya. Tak sama belap mesaing pangan diri. Narai besai narai miak. Medak bekenyak dia rampai lu nanya bini ya. Sungainya tadi, nama sungainya Siti-Siti. Nia rampaikan nemu dia bini alu, berjaku, madah ke ya. Kau rampai, dia ke nanya. Nyalaku, madah ke, ngamai dia nemu. Biar aku bini ya. Dia bini alu nunjuk ke sungai ke satu. Bini yang madah ke sungainya, sungai Senanga. Ianya sungai kemasuk, ngagai menua sidaya. Menua antuino kuat liar. Sungai keduanya rampai nya nanga batang pangolibau. Lalu yang ketiga muat ke kanan tua tu nya sungai nuju ngagai menua seraginda yak ngaga tanah seragindi ngaga ai. Lalu sungai keempatnya rampai nya bernama sungai benar kadewan ketara alai anak mensia bumai. Tapi aku bini ya ni madah ke rampai. Dengarnya tadi, dia rampai lu madah ke diri. Kak, ngagai menuanya, laban nak kalak medak tara. Oleh rampainya tadi kak ke panggau. Tu, ya hanya kak, bertemu ngap tara kak. Mana aku ngagai sungai benarnya? Awak kakunya lu bertemu ngap tara kak. Tapi aku rampai, menuan-menuan tu jawa mat. Menuan tu lah manar tua. Udah berjalan. Lu nak datai-datai. Jawa me menuan kalai kita. Diau tu. Nantinya berkata. Tapi aku tu dah rampai. Tapi aku ngebini ya. Eh rampai. Nak menuan kami jawa dah. Nak mau aku ngasuh menuan kami semua. Tang kebuah ya jawa. Sepik di. Laban aku mai di tengah jalai ke berbelit-belit. Awak kenuan medak menua Siti-Siti. Ya ke depan sak tua. Tapi aku bini yang kan medah kerampai. Oi. Nama dah. Nak ke tu dah rampai tu. Nemuai ngagai menua petara. Laban bini yang ke segi nagang ya belama. Nanti ya dekat limpang kebukai. Mbak menua jalai simpang tujuh tadi. Ya. Minggu aku tadi dia akan nemuai ke panggau libau. Ditagang bini ya enggak. Laban jalai mansangkin, mar. Lalu pedis tegagai. Semadi orang panggau mpu minta nemuai kin. Nyak baru ya uli ya. Pihak aku bini ya. Madah kerampai. Ah, seru kaya apa lu berjalai ninggal ke menua sungai simpang empatnya tadi. Nah lama seru kaya udah berjalai dia bini ya. Lu berjaku ngerampai. Rantai, rampai. Uji pejam ke mata dia, dia tahu. Biar aku ya. Tinuannya lelak berjalai. Aku bini ya. Ninganya tu dah rampai lalu menjam ke mata ya. Udah ya menjam ke mata ya, dia rampai lu celak. Sekali, mia lebuah kencelaknya tadi.
Lalu

mendak menuanya dia tak berubah. Ya mendak seruai bini yang berdiri bat tepi yang air semak penaik orang. Ya lu mendak jelatung bat penaiknya. Nah, udah rata itu orang pai. Sebenarnya tuan ike tuan mandi dulu. Kau bini yang jago. Tang lebuah mandi lagi. Nuan nak tahu nyelam ngampuh kepala nuan. Kau bini ya kak? Madah ke rantai. Nengahnya dia rantai terlalu berundiang. Nama maka buah bini aku tu. Tenang ngasuh aku nyelam ngampuh kepala aku. Berita mandi. Kati nak nemu nyelam kepala. Tu nak rasuah ya. Kuatir rampai. Ya nak peduli kejaku bini yang tadi. Kena ngasuh yang mandi nyelam ngampuh kepala. Dia lam rampai tadi lu nak kakang. Ya perlu terjuan kai. Alu nyelam kena ya baiknya. Bini ya nadai. Nadai jalan nagang ya lamban ya. Sika udah tenggelam dalam aidin. Dia rampai kok cerita. Lama amat dalam air. Nanti bini yang pansuat. Nak ke pansuat. Medai lama nak pansuat. Dia bini yang lu matak kaki ya. Bini ya tadinya muda mua rampainya celum. Ya, nak boleh bercakap lagi. Suah bini yang nanya ya, tak rampai, sikit nak memunyi. Nak boleh bercakap lagi rampainya tadi. Nyawa kepuas sudahnya, baru rampainya boleh nyawat bini ya. Bini yang nanya nama kepuas ya lama amat dalam air. Kati, aku nak lama tadi dah. Lama aku jangan bertemu ngopai naik aku balam nyadi aku. Nyak aku lama beranau ngau sidak ya. Laban nyau lelengau aman ke sidak ya. Aku lama dah udah ninggal ke sidak di menua. Nyak sama kami nyungai badu-badu berenau. Pihak aku rampai madah ke bini ya. Hanya lama diri seruai berenau berjalan tuang bak penaik. Sidak indu antu kot liarnya tadi. Nyak ke buah aku nak asuh nuan nyelam kepala nuan. Nebuh dia mandi tadi. Tak mandi nak dulik tagang aku. Ah, dia tahu dia beradu dulu dek. Laban tuanya kak nikik ke rumah. Pia aku bini ya, madah kerampai. Ninganya kerampai pan lalu begari, megaya. Ya, ngetur itu dulu kita ya, malam ayo. Ba, tuskan cerita kita ke sekali itu. Ianya cerita rampai jadi ngau indo antu kok liar. Udah tu kita ninganka cerita tu kujung lagi seru ayah panyoka. Dikit ke rumah enggak. Rampai itu baru beradu nasuh bini ya. Ya. Nyalai tusun cerita kita ketujuh tu di lengkap ke kutu dulu au. Nanti kita ke dengar ke cerita tu ba tusun tik ke lapan. Okey. Mumpat dulu aku. Bye bye.

0: jaku prasang kesaritu. Ngerai tubuh ngos ngat kitai. Ngerai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata kaya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena dai utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kitai. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kitai, ndang dalam genggam jari kitai siku-siku. Orang ukai ndak boleh netap ke pendiau kitai, tak kenentu ke puyang hidup kitai. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapai ndai kitai. Ia dalam jari kitai. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenu USA, pasal jelok hati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke jelok hati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisik 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 si balat ndang dah ngerugak menung persidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perisak tindak tarif medis atau penyakit tindinggang orang. Berindiak hari jalai penghidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai itu baik perai. Anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup untuk nak kita masuk ke keluar. Kerja mengutai timai untung ke tubuhnya semangat kita. Sayau kemeh pengerai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji mengutai ti paru. Pengaya peraja undang segi oleh giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempaya mempelitak ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayu ti benar yang tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul dengan jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang di Allah Ta'ala. Bagus semua kita buat dunia yang nyautu. Ia seminak di jauh kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, kemaya tu dah terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tahu lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngepengerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku itu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Tegam tegut ke meja ku Tuhan. Lebannya boleh beri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
1: Sada lemai,
2: sada lemai.

Ya, lagu kenangan pun ke sadar lemai kita lemai tu Siti lagu ke di baik suilin berpadu nyawa ngau Nelson Nehru ke lemai tu peninggal anang baco ya. Selamat lemai ya guys semua bala peninggal kita ke bisa mendiang ke YFM jam ke dia tu gulai ngau kami sadar lemai kita lemai tu gulai ngau aku Melati Badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi nyalai aku ngarap ke bala peninggal kita ke lemai tu ngumpuan dan berita ke mana ngarap ke megak semua tu pengawak ke bisi udah di penjalai ke kita sari tu tadi pan sama udah mujur magang di gereja kita jadi nanti apin tembok di kerja kita sari tu nanti ngawak pagi lah kita nampung pengawak kita yang baru ya jadi batusun program kita bak sedar lemai kita ke sari tu lemai hari 1 27 hari bulan 7 2026 kalau udah tu lagi kita ningat ke Hello Y Limbang dekat mendiang ke berita ke dekat dikongsi ke Dominic Inawigan lalu dahnya lagi 6.30 lemai natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami buat YFM lalu bakal selama pukul 7 lemai kita ninggal ke program Berancau Tikai lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai ya jadi nangkan ke beritanya lagi kita ninggal ke Y Arena bergulai ngau Daniel Steven lalu pukul 8 malam kita ninggal ke tanduk program Leman Budaya Iban nyalanya tusun program kita diungkup ke bawah sadar lemai kita lemai hari 1 27 hari bulan 7 2026 ya jadi udah tu lagi kita dekat terus mendiang ke Hello Y Limbang jadi sebenarnya tu Siti lagu ke di baik Joshua Josh ke sekali tu ngau lagu Praja Mata.

0: Gulai baru di Helawai Limbang. Jadi berita ke terubah peningat semua. Tis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang atau ke Ipoh Lama Limbang dekat ditutup untuk mensiamayuah.
1: Kebisi mingah Helawai Ari Limbang bakal ke lemai tu. Vaksinasi anti rabies percuma balawas enggau Limbang abah bulan Oktober.
0: Gulai kami di Helawai Limbang nintiang hari 1 pukul 6.15 minit lemai. Selamat lemai, selamat kita bergulai baru. Bahelo wai Limbang ungkup ke minggu tu 27 hari bulan 7 2026. Jadi dia kena ngepun ke Hello Y Limbang ke lemai tu. Berita ke terubah inya berkawal ngau pengawak atau ke pengerami ke disebut Pesta Makan Tahun Kedayan Limbang 2026. Jadi pengawak tu dekat diatur berlabuh 31 hari bulan 7 tau nyentuh 2 hari bulan 8 2026 berpalan ba kampung Nauran di Limbang. Berengkah 31 hari bulan 7 2026 bisi diatur nya malam baweh. Malam baweh tu erti ya tadi dalam jaku kedayan nya malam berami atau ke malam kita capuah. Jadi bisi empat iti peket ke bisi diatur atau ke pengawak mandang ke tanda asal nya peket ke bisi diatur nya peket Alai Kapo, pekit Alai Bangis. Jadi Alai Kapo tu ianya Ratu Cantik atau ke Kumang. Lalu Alai Bangis tu ianya Penglima atau ke Kliang untuk orang Kedayat. Pemga bisi diatur pengawak mandang ke tanda asal ke bisi diatur malam 31 hari bulan 7 2026. Jadi PMG kena 1/8 2026 malam berperindang bergulai ngau tanda asal atau ke mandang ke tanda asal inya bisi diadu ke pekit kepala kapo munyi ke disebut aku tadi ungkup Kumang mayanya lalu pekit kepala Bangis inya Kliang ungkup Kedayan. Jadi PMG diatur pengawak berperindang di atas panggau. Lalu kena 2/8 2026 pengawak menjadi ke makai tahun Kedayan Limbang. Jadi pekit junjung Kedayan bisi diatur inya pengawak mandang ke Langkau ke cukup manah. Pengawak menjadi ke Pesta Makan Tahun Kedayan Limbang 2026 pengawak mandang ke tanda asal demo main kuit anugerah keluarga contoh mencabut tiket bertuah lalu bisi diatur pengawak mandang atau ke demo pemakai asal. Hanya tadi pengerami ke bisi diatur ba kampung Nauran di Limbang ianya Pesta Makan Tahun Kedayan Limbang 31 hari bulan 7 nyentuk 2 hari bulan 8 2026. Jadi berita mana ngagai kita ke dia di Limbang ianya program ke disebut program jelajah agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS Rengat Menua Limbang. Jadi bak tu upis akaunter negara Malaysia bagi Menua Limbang bisi muka kaunter bisi ngatur kaunter wang tak dituntut YTD ke dekat diatur hari 6/1/8/2026 pukul 7.30 pagi nyentuk pukul 2 ngalih hari bak Dewan Suara Limbang. Jadi ngagai semua kita ke dekat sa ke bisi kita nya tadi duit ke nak kalah dituntut kita tahu merasa lalu kita tahu mai mai kad kita ke asal ngau kita ke bisi waris ti udah nadai kita tengah mai sijil pemati atau ke sijil kematian datai mainnya ya kita tahu datai pukul 7.30 pagi untuk pukul 2 lemai. Jadi berita ke Siti tu inya berkawal ngau notis gereja Katolik Saint Edmund Limbang. Jadi kita sama nemu bulan 7 ianya bulan Bob Kudus ungkup diosis Miri. Nyalai sekedar aktiviti berkawal ngau Bob Kudus udah diperambu ba Saint Edmund Limbang. Jadi kena 1/8/2026 hari 6 ba gereja Saint Michael Bendamit waktu dekat dia tu pukul 8 pagi nyentuk 5.30 lemai lalu 15/8 atau hari 6 2026 ba gereja Saint Martin di Lawas pukul 8 pagi nyentuh 5.30 lemai. Jadi semua raban ketelik dipinta engkau rekreto kena ngenalam ke penemu pasal jago Allah Ta'ala lalu megak ngenalam ke pengarap. Jadi ngagai kita tidakkan nguluk rekreto dipinta merik bantu dikena nampung kos pemakai engkau airupnya tadi notis gereja ba Katolik di lawas ngau Limbang. Berita kedua di gereja Katolik Limbang, ianya berserimai ngau penemuai pastoral bishop ianya Richard kena 8 ngau 9 dan 8 ngagai Paris St Edmund Limbang lalu megap serimai ngau pengeramai ngintu genap 50 tahun diocese Miri. Gereja udah netap ke program ianya kena 9/8/2026 misa pengentap hari Minggu pukul 8 pagi. Jadi nadai misa jaku iban minggu tu. Pengudah misa pagi semua raban TBC ngau mainnya dekat berjalan dengan Dewan St. Edmund. Makai pagi tak ke makai tengah hari ngau bisop. Jadi semua raban diminta mai pemakai ngau airup dikena berkunci bergulai kena hari Minggu 9/8/2026. Jadi pian megak berita ke penudi ba tau ke notis gereja St. Edmund Limbang hanya berkawal ngau hari 6 Miak Miri 2026 dibuka ngagai kita ke Raban Nembia ke berumur 13 nyentuh 40 tahun aja. Jadi pengatu kadiatur berlabuh 28 nyentuh 31 bulan 8 2026 hari 5 nyentuh hari 1 Sen ba gereja atau ke Sen Dominic ngau the Rosary gereja Taman Tungku Miri. Jadi hari bulan ke penudi nganyo nama inya 1 bulan 8 2026 hari Minggu. Jadi minta kita ngeregister diri bawa PS Paris sebedau 1/8/2026. Semina ngeregister diri bawa PS Paris saja dekat diterima pengudah di interview Rektor Paris. Jadi semina tu jiko peserta hari Limbang Paris dekat dianjung ngulok program tau. Ya tadi berita ke penudi bawa Hello Y Limbang. Jadi mayo megak berita ke diatur di Limbang. Jadi penerang kesilia kita tahu begulai engkau aku ninti hari 4 basadari Limbang pukul 6 lemai nyentuh agai pukul 9 malam. Jadi pulai baru agai YFM di Kuching.
1: Y seberai. WAI YFM.
2: Ya baru ngam.
1: Kan?
2: WAI.

0: kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama ini?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nama ku. Laban ku selanya bising nganjung.
2: Bang, madah kaku meh.
3: Oh, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
2: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake ya kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
4: Ya, jadi ya datai bawa Nur kami datai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang ya ke bisa diterima kami ba YFM nyalai pesan ke Terubah tu menuju ke Mamblayan ke dia ba Sungai Iran Sung nya ba rumah William dan Sebirah Iran Sung bala anda menjadi niang tu ke dia ba Bintulu Sungai Pelan Bintulu ke Mamblayan ba Tatau Sungai Liam ba rumah Antoni ke Mamblayan ba Nanga Bajang Nanga Majang bu Tinja Baram, Kampung Melayan buat 4 buah rumah buat selepin bakung, Kampung Melayan di Miri ngau semua Kampung Melayan bukai ia kena ulih dirintai ke nama di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke terang anak ngelambung, madah ke terang anak ngelambung tau ke bini belayung udah nadai kena pagi tu tadi pagi 27 hari bulan 7 2026, jadi ni yang terang anak ngelambung tau ke bini belayung tu, dekat di Senggai Bala Mayuh malam tu, ngau malam pergi lah, ianya malam 27 ngau 28 hari bulan 7 2026, buat Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri jadi niang dekat di Sembiang ke buat Gereja St. Joseph Katedral Miri pukul 9.30 pagi sebedau ke dikubur ke buat Penam RC Lambia Miri kena 29 hari bulan 7 2026, jadi kita ke dekat nemu ngau silik agak berkawal ngau pesan tau, tau telefon ngakai Michael anak kediat buat umur 013-8006-419 tau ke ngagai belayung anak gang balumur 013-8438-701. Nya tadi pesan madah ke terang anak ngelambung, terang anak ngelambung tau ke bini belayung udah nadai pagi tu tadi pagi 27 hari bulan 7 2026, jadi ni yang terang anak ngelambung tu dekat di Senggai malam tu ngau malam pergilah 27 ngau 28 hari bulan 7 2026 buat Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri, jadi ni yang dekat di Sembiang ke buat Gereja St. Joseph Katedral Miri pukul 9.30 pagi sebedau ke dikubur ke buat Penam RC Lambia Miri kena 29 hari bulan 7 2026. Nyalainya pesan ke Terubah lalu pesan kedua tu. Pesan menuju Kampung Melayan ke diau bawa batang Jelalung tisam 4 buah rumah Kampung Melayan ke diau bawa jamu kerampak Selangking Luing Sepak Setiam Sap Enyak Berumah Nyanau ngau semua Kampung Melayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang kalung anak ajan, ngetah sulit niang kalung anak ajan ia ketika diatur kena 1.8.2026 hari 6 pukul 8 malam bawa rumah Sablot 74 Austro High PES 3 Jalai Sibiu Bintulu. Jadi penerang ke silik atau telefon ngagai boy bak lumur 019-991-9600 tau ke ngagai gunin bak 012-812-9593. Yang tadi pesan nuju ke Mamblayan ke diau bak batang Jelalung tisam 4 buah rumah Kampung Melayan Bajamu Kerampak Selangking Luing Sepak Setiam Sap Inya Bermanya Nau Ngau Kampung Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang kalung anak ajan, ngetah sulit niang kalung anak ajan ia ketika diatur kena hari 6 1.8.2020 26 pukul 8 malam berumah Sablot 74 Austro Height Base 3 Jalai Sibiu di Bintulu. Nyak pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu, jadi ke Siti tu pesan menuju ke pembelayan ke diau bawa sepemanjai Jalai Selangau Mukah ke pembelayan di Balingian Bawan ke pembelayan di Bayan Bungan Mit ngau Bungan Besai Rasau Bayan Tasik ke pembelayan di Bintulu Miri Sibu di Kuching di Brunei di Limbang Lawas Salim Durin Sungai Asan Igan ke pembelayan di Serikai di Seratu ngau semua ke pembelayan Bukai ia kena ulih di Rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke kemarau anak iluak, madah ke kemarau anak iluak ke dah nadai kena hari Minggu tu tadi 26 bulan 7 2026 bak hospital di Sibu. Jadi ni yang kemarau anak iluak tu dekat di Senggai Balamayu kena malam hari 2 28 bulan 7 2026, lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 29 bulan 7 2026. Jalai kemam layan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Anggit Batu 15 Jalai Selangau Mukah tau ke rumah Garit ke Dulu Subak. Jadinya tadi pesan nuju ke pembelayan Bak Balingian Bawan, ke pembelayan Bak Bayan, Bungan Mit, Bungan Besai, Rasau, Bayan Tasik, ke pembelayan di Bintulu, Miri, Sibu, Kuching, Brunei, Limbang, Lawas, di Salim, Durin, Sungai Asan, Igan, ke pembelayan di Serikai, di Seratu, ngau semua ke pembelayan Bukai. Ia kena ulih di Rintai ke di Tok Magang. Jadi, pesan tu madah ke kemarau anak iluak, kemarau anak iluak udah nadai kena hari Minggu 26 bulan 7 2026 ba hospital di Sibu. Jadi niang tu dekat di Senggai Balamayu kena malam hari 2 28 bulan 7 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 29 bulan 7 2026. Jalai kabar belayan ke dipesan bala kita yang tadi dipinta datai ngagi rumah Anggit Batu 15 Jalai Selangau Mukah tau ke rumah Garit ke Dulu Subak. Jadi penerang ke Siliak tau buat telefon ngagi Ignas anak kemarau ba 0143166095 0143166095 tau ke ngagai Teresa balumur 0111200413. Nyalainya Siti pesan mega ia ke bisik diterima kami ke lemai tu, lalu Siti tu pesan nuju ke pembelayan ke diau Banang Akabah Menyan Kapit di Miri di Kenawit ngau ke pembelayan Bukai ia kena ulih di Rintai ke di Tok Magang ke ngelala niang sama anak baji, niang sama anak baji tau ke Indai Susan. Jadi pesan madah ke ngetah sulit lalu nyuak ke kebalu niang sama anak baji tau ke Indai Susan. Jadi 31 bulan 7 2026 dekat diatur pengawak nguan ulit, lalu 1 bulan 8 2026 dia dekat diatur pengawak ngetas ulit lalu nyuak ke kebalu. Jadi kita ke dipesan dia pinta datai ngagai rumah nombor 8E Lorong Permai Timur 18 Sibu. Jadi penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Pusi balumur 011-2513849 011-2513849. Ya tadi pesan ngetah sulit ia ke bisik diterima kami ba YFM ke lemai tu.
0: Sada lemai YFM.

0: Ya, lagu ke Dibai Igu Antoni ke Halamai Dup ni ngam ligai pengerindu. Jadi aku lagi ngatai ke pesan berat. Tau ke pesan ke Bobatang. Ya, ke bisa diterima kami bawa FM. Nyalai pesan ke sekali tu. Nuju kapan belayan ke diau bawa Tanjung Rirang. Sekera ulu ngawilik. Kapan belayan bawa putat baru. Nanga Tanjung Beladin. Kapan belayan bawa Terusan. Kalung Baru. Kapan belayan bawa Tulang. Kampung Resak. Kapan belayan bawa Berangan Ulu ngawilik. Ijuak Ulu Ngoilek, Kampung Belayan Bak Sebu Tanjung Bijat, Kampung Belayan Bak Sengkuang Ulu, Turi Bangat, Sakak Betung, Nyelutung, Sebangkui, Remabung, Ya Betung, Kampung Belayan Bak Penurin, Memalui, Batu Lapan, Gau semua Kampung Belayan Bukai, ia kena boleh dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak sembiang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang yang cimau anak unya pesan madah ke pengawak sembiang 100 hari serta muai terbalu lalu merekat ke regang yang cimau anak unya kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berumah nombor 35 rumah kediri berumah berandah Tanjung Rirang Semanggang jadi pukul 8.30 pagi dia dekat diatur pengawak sembiang bak pendam bak sutung jadi sudah tembok sembiang dia kawan belayan ke datai sama di baik gempuruk magang bak rumah nombor 35 bak rumah berandah Tanjung Rirang nyalainya tadi pesan madah ke pengawak sembiang 100 hari serta muain terbalu lalu berkat gergang yang cimau anda unya ke dekat diatur atur kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berumah berandah Tanjung Rirang Semanggang jadi pukul 8.30 pagi dia dekat diatur pengawak sembiang bak pendam bak sutung yang pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu ke siti tu pesan nuju kapan belayan ya kediau di Kuching Jelukung Julau Batu 13,000 Batu 16,000 kapan belayan bak Salim Belalang Tamin Selangau Mukah Bintu dulu kawan belayan buat miri skim gempuruk skuau pakuh batang wayak ngau semua kawan belayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang Peter Salang anak ingun madah ke pengawak ngeta sulit niang Peter Salang anak ingun jadi 31 hari bulan 7 2026 dekat diatur pengawak nguan ulit lalu 1 hari bulan 8 2026 pukul 5 dini hari dekat diatur pengawak ngeta sulit nyalai kawan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah wali anak manggi balu buat penyau skim skuau sibu jadi penerang ke silia kita tahu telefon ngagai Shelly buat 011-262-20451 tahu ke 011-402-50-551 jalannya tadi pesan ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemah itu lalu ke penudi itu peninga pesan nuju kawan belayan ke dia buat skim B kutak barun sugai ya pakan sanggau setumau kawan belayan buat nyala ladung julau bawang asan kawan belayan di sibu kawan belayan di sebuluh enggau kawan belayan bukai ia kena uliah dirintai ke di Tok Magang jadi pesan madah ke Lester Jingga anak Lucy madah ke Lester Jingga anak Lucy atau ke nama kangau ya Chil tau ke Ucuk Mendan udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026 lalu niang dekat dikubur ke buat pendam lalang skim B Meradung kena hari 3 tu 29 hari bulan 7 2026 nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah panjai lemada skim B Meradung lalu penerang ke silik tau bertelepon ngagai Lucy buat 017-409-3825 nyalainya pesan ke sempat di kenatai ke kami bawa YFM bawa Sada Lemai
1: Sada Lemai Sada Lemai.

Ya, lagu ke di Baik Linda lemai tu pendengar badu ngacau aku. Yang dengar lagu yang ujung ke jam kita 7 minit lagi dekat pukul 7 lemai. Jadi 7 lemai tu lagi kami mai kita mendi yang ke program Berancau Tikai. Jadi sebenarnya kita terus merindang kita lemai tu. Lagu ke di Baik Olivia C. Dunia Empu Aku merindang kita buat sada lemai.

0: dengarkan
1: Hashtag Numbia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, pekedih macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.
5: Muji ke diri pun jatuh ni.

0: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: Selamat lemai bala peningah. Baka kelemai itu aku begulai ngau kita bawa program berancau tikai. Lalu undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita. Baka kelemai itu hanya undang-undang orang jadi melaki bini. Jadi undang-undang itu bala peningah kalau aku bukunci ngau kita buat program kedulu subak. Nyamunyi kebetando tang kes keka dikunci kaku ngau kita. Nya berkawal ngau pemutus siti kes ke baru amat. Nya pemutus kes tu kena 15 hari bulan 10 tahun 2023. Jadi nama kes tu bala peningah disebut nya bak KAS versus VAS tahun 2023 MLRHU bak muka surat 1668. Jadi dalam kes tu laki ya atau ke petitioner husband ianya minta syarat ngobini ya ianya dissolve the marriage between him and the respondent. Ia maga minta sama boleh hak jagaan ianya join guardianship ngau maga ia boleh ngabas tau ke bulai ngau anak sedua ya. Lalu dalam masa yang sama bini maga file ke cross petition, artinya sama bisi file ke petition. Dalam kes tu hanya minta nafkah, minta nafkah anak maga hanya maintenance. Jadi awak kaku berkunci ngau kita background tau ke facts of the case dalam kes KAS versus VAS tu bala peningah. Kes tu berkawal pengawal sikut lelaki ku dah berbini tang dak kak nyaga ruang bilik sedaya sampai ke ngaga rumah dor sedas sebilik dia baka rumah orang bujang mai bala kawan lelaki dia berumah sedaya lalu ngaga rumahnya tadi nyau dikena proses atau keluar ke arak produce alkohol. Lalu ketegal pengawal laki ya ke ngagak rumah dor sida ya dia bekenya bini yang tak puas hati in bracketnya disebut a delusions wife ke ngasuh bini yang nadai pilihan bukai selain dari keluar dari rumahnya laban yang mendak nadai penghidup lagi barumahnya who eventually had no choice but to leave the matrimonial home has she saw no future in the marriage. Seruaya jadi melaki bini dalam tahun 2016 yang dalam bulan 3 lalu bisi anak siku buat bulan Januari tahun 2018. Pengudah seruaya diau buat ipaman disentul yang disebut matrimonial home rumah seruaya. Bini ya ngandung dalam bulan April 2017. Lalu dalam bulan Oktober, bulan 10, 2017, bini ya dia ngopein daya laban bini kak beranak. Lalu diintu semudah beranak bawa rumah pein daya bini ya. Lalu mayatuk meh masalah pasal ruang bilik seduaya majak balat. Yang disebut datai buat critical point. Sepengudah anak ada bini yang agak lagi dia ngopain ayah serta nak pulai ngagai matrimonial home seduaya hanya rumah kenur seduaya dia. Jadi dalam bulan 12 tahun 2020 laki ya file ke surat sara hanya di post petition lalu bini ya file ke surat minta sara maga yang disebut the cross petition dalam bulan April tahun 2021. Jadi dalam bulan Mac 2021 seruaya bisik maga sign an interim consent order dalam originating summons number WA-24F-118-05-2020 pasal custody anak lalu maga ikamayar nafkah bulanan ngagi anak enyak 1,000 sebulan. Jadinya munyi facts of the case tau ke background case ke kak dikunci kaku ngau kita baka ke lemah itu. Jadi dalam case tu bala peninggal mayuah isu undang-undang ke diputus ke court. Lalu isu ke kita rubah inya disebut sekali ke rumah tangga sedua ya udah anda boleh diteriki lagi ianya head irritably broken down udah runtuh rumah tangga tu. Lalu sara tu ketegal ya irritably broken down tau dikemenar ke kuat cara tau ke nak isu ke kedua ianya pasal maintenance ianya nafkah patut diberi tau ke nak. Lalu dalam isu tu kuat dekat ambil kira perkara ianya siapa bagi seduai ke jadi ke kebuah atau ke ngasuh rumah tangga seduainya tadi sudah runtuh. Lalu siapa ke balat mengat ngasuh ruang bilik seduainya rumah tangga seduainya nyau ndak boleh di teriki lagi atau ke ndak boleh diselamat kaki serta megak sekali ke bini ya disebutnya had fulfilled the means and needs assessment hanya depan si dari segi penatai pemisi lalu penyampau belanja ke dikena ya hidup ke diri sehingga buat pasal isu ke kedua duit tak patut daripada kod jadi buat senentang anak sedua ya hanya bisi maka tiga itu isu sekali kelaki yang mesti mayar nafkah anak sedua ya serta maka mayar tunggakan areas of maintenance ngagai anak sedua ya sekali ke laki ya sama bisa tanggung pengawal ianya joint guidance ship buat anak ya lalu serta maga sekali ke laki ya bisa hak ngabas anak sedua ya nanti bisa hak berkini ke terms and condition atau ke syarat-syarat ya whether the petitioner should have access to the child and if so what should be the terms of such access. Jadi isu keempat dalam kes tu bila pendengarnya pasal harta seduaya sekali ke bini yang layak bisi hak setengah hari value atau kenilai rumah seduaya. Isu kelima hanya tuntutan bini yang kebukai hanya sekali ke laki patut mayar ngagai bini ya atau emas ya. Hanya penyampau dalam RM11,500 serta moga mayar RM10,000 lamban bini yang madah ke laki ya bisi nginyau duit area hanya loan laki hari bini ya. Jadi isu ya ke penghabis hanya isu nomor 6 sekali ke laki ya mayar ungkus bini ya ke mayar loya ya dalam RM15,000. Jadi isu ke keterubah bila peninggal ke kak baik aku tak ke kunci ke aku ngau kita ianya siapa bagi seduaya kengasuh rumah tangga seduaya runtuh hanya irritably broken down. Jadi isu tu mega siti keulih nentu ke berapa belanja bulanan atau ke nafkah maintenance kepatut diberi ngagai siku-siku. Jadi buat senentangnya bala peninga kuat patut kena kuat tu tadi ngambil kira perkara kebekato ianya siapa bagi seduai kenyadi ke kebuah atau ke ngasuh rumah tangga seduainya runtuh ndak boleh diteriki lagi. The cause of the breakdown of the marriage and the contributory factors of such breakdown. Jadi bersenentang tu bila peninga kot merati ke isu sekali ke bisi hak boleh nafkah tau kena kot ke merati ke siapa bagi seduai kengasuh rumah tangganya runtuh. In determining if the respondent was entitled to spousal maintenance, the court is required to address the degree of responsibility that the court apportions to each party for the breakdown of the marriage. Ya, disebut bak section 78 of the Law Reform Marriage and Divorce Act malah peninga. Jadi bahasa tentang sepakat ngasuh rumah tangganya runtuh. Nada boleh diselamat kaki walau peninggal. Jadi kita ninggal ke jaku laki yang maya bak kod. Jadi laki ya madah ke kod yang nyebut rumah tangga ya runtuh ke tegal bini ya ke bisi hubungan atau ke bolah ngau lelaki bukai. Hanya in attempting to convince this court that the cause of the breakdown of the marriage was due to the conduct of the respondent. The petitioner had made several averments. Jadi lelaki yang madah ke bini yang bisik hubungan ngau lelaki atau ke pasangan bukai. He first claimed that the respondent had affairs with multiple partners and that such conduct made it impossible for the petitioner to remain in the marriage. Jadi ya madah bini yanya keluar dari rumah seduaya. Ndak dia di atas menekak bini yang pu serta seduaya udah ndak bergolai sama lebih hari 2 tahun. Nya dah berserarak ngopangan diri. Maya petition tu ke di file ke laki ya. Jadi laki yang kena undang-undang ke disebut buat section 53 ngau section 54 of the Law Reform Marriage and Divorce Act. Lalu section 53 ini section kenyebut breakdown of marriage to be sole ground of divorce. Ini rumah tangganya kudah runtuh ndak boleh diselamat kagi siti kebuah syaratnya tau dikebenar ke kuat laki atau ke bini tau file petition syarat atas kebuah rumah tangganya udah runtuh ndak boleh diselamat kagi. So either party to a marriage may petition for a divorce on the ground that the marriage has irretrievably broken down. Lalu buat section tu yang nyebut kod ke merati ke semua facts atau ke fakta ke ngasih rumah tangganya runtuh ndak boleh diselamat kagi. Jadi inti kod nerima facts atau ke faktanya tadi ke ngasih rumah tangga orangnya runtuh ndak boleh diselamat kagi. Kod tau mendar ke petition saranya. Ini the court hearing such petition shall so far as it reasonably can inquire into the facts alleged as causing or leading to the breakdown of the marriage and if satisfied that the circumstances make it just and reasonable to do so make a decree for its dissolution. Jadi nyap munyi section 53 jadi section 54 ke dikenal laki itu megak ya bukti ke bekawal ngau kebuah rumah tangganya runtuh tak kena oleh diselamat kagi proof of breakdown. Jadi maya kuat ke kanuku ke facts and circumstances fakta ngau keadaan ke depadah ke nyau ngasuh rumah tangganya runtuh ndak oleh diselamat kagi kuat mesti ke medak seduai melaki bini udah ndak begulai sepengalaman ndak kurang dari 2 tahun sebelum petitionnya di file ke court that the parties to the marriage have lived apart for continuous period of at least 2 years immediately preceding the presentation of the petition. Jadi court dalam ngambil sekira sekali ke adil serta manusabahnya just and reasonable ngemenar ke syaratnya court ngambil kira semua keadaannya termasuk perangai tak keulah boh patis seduaya serta mega kepentingan anak the interest of any child or children or the marriage udahnya kau tahu menar kesaranya subject to such term and condition is the court may think fit to attach tang di pedak kuat seduaya ndak patut sara kau tahu nak menar ke peminta orang ke kesaranya nya ndak semestinya orang file ke petition kesaranya tahu terus dikemenar ke kod sedaya tahu sarak hanya titik disebut dalam kes tu ini dalam jakur putih but if it should appear to the court that in all the circumstances it would be wrong to dissolve the marriage it shall dismiss the petition. Jadi buat kes KS versus BAS tu walaupun ingat laki ya nuduh bininya tadi merulah ngau individual stok kurang bukai lalu disebut ya nama itu ya Tenarasu Mohan Babu Kumar Anba tang laki ya maya ke ko nadai meri bukti ke kukuh ke kena nyukung jaku tuduh ya to kemadah ke bininya berulah ngau mayuh lelaki jadi kot nadai medak bukti ya ke boleh nunjuk ke bininya tadi bisi meleman merulah atau kehubungan dia ngau lelaki bukai jadi jaku kot bersenang tu ya kebenar kok kot nadai bukti kenunjuk ke Tenarasu Mohan Babu Kumar ngau Anbanya tadi wujud lalu kot tak setuju ngau leka jaku dalam petition lakinya kemadah ke bininya playgirl laban ke nade buti kenyukung jaku tuduh laki ya kot setuju ngau bini ya kemadah ke laki ya nuduh ya ngapa hanya wal allegation laban ke ngemalu serta ngemeruah ke nama atau kemeruah bini ya nade kot nyebut the absence of substantiating evidence for the petitioner's wal allegation against the respondent led the court to conclude that he had no reservation about degrading the mother of his child. Jadi nya pasal bukti ke dikena laki ya ke madah ke rumah tangga seduaya runtuh ke tegal pengawak bini ya tang kebuahnya ndak diterima court laban nadai bukti ke diberi kena nyukung jaku tuduh yang agai bini ya. Jadi dalam kebuah ke kedua yang kedua sebut udah tidak bergulai sepengelama 2 tahun. Jadi laki yang tadi petitioner madah ngagih kuat seduaya mesti syarat laban sudah udah tidak bergulai ngopangan diri lebih hari 2 tahun hanya berserara tidak bergulai ngopangan. Jadi buat senentang jaku laki ya kemadah ke seduaya tau dikumenar ke kuat syarat laban udah tidak bergulai lebih hari 2 tahun dalam kes tu madah ke di atas kebuah tidak bergulai sepengelama tidak kurang hari 2 tahun kebuah tu tidak cukup kena kot ngemenar ke seduaya cara jadi kot tu tadi nyebut kes kena kot nyukung pemutus inya Tan Kyo In versus Chia Sau Hong 1950 volume 1 MLRH bab muka surat 756 jadi nanti semina bersara tak kena bergulai dalam tempoh 2 tahunnya kebuah tu tak boleh dikira kena nunjuk ke rumah tangga seduaya udah runtuh tak boleh di selamat kaki jadi di dalam kes Tan Kyo Hien tu kena kot nyukung pemutusnya dalam jakur putih yang nyebut merely 2 years of separation by itself was not sufficient for the discord to definitely determine that the marriage had irretrievably broken down especially in light of the fact that the respondent has contested it laban dalam kes tu kot munyi kaku tadi agi kamada section 54 hanya bukti nama kebuah rumah tangganya runtuh tak kena boleh diselamat kaki nyalai bos tentang siapa ke kengasuh rumah tangga sedua itu udah runtuh tak boleh diselamat kaki munyi kesebut laki yang tadi yang kena dua itik kebuah disebut ya bininya berulah ngolah laki bukai tak diterima kuat udahnya ia kemadah suai ya mesti gak cara laban udah tak bergulai 2 tahun lebih hari 2 tahun jadi kebuahayanya tadi kedikenainya tadi tak diterima kot tang kot medak jaku hari sepiak bini ya hari sepiak bini ya madah yang agak petition ya tadi ya kenyawat petition laki ya kemaik cara ya madah ke kot ulah serta pengawak laki ya kendak manah kenyau ngasuh ya pansut dari rumah seduaya tak diawagi berumah seduaya hanya the respondent alternative ground in the cross petitionnya was to concede to the dissolution of the marriage tang ianya madah lakinya tadi kena manahulah ngopniau ke ngasuahnya tadi na uleh lagi dia buat rumahnya. Jadi te disebut kod deto the respondent rely on constructive decision is the reason for irritable breakdown of the marriage. Jadi constructive decision to bala peningah inya nyadi lebuah pasangannya tadi to laki to ke bininya tadi peniaunya tadi nyo ngasuh laki to ke bininya tadi nadai pilihan bukai tang ketegal ulah ngopniaunya tadi ya terpaksa keluar dari rumah ndak dia oba rumahnya. Jadi itu disebut dalam jako orang putih arti constructive decision. Okay, so when a spouse conduct compels the other to leave marital home, the central issue is whether the offending conduct is so intolerable that the complaining spouse was justified in leaving. Constructive decision has been recognized and acknowledged in a plethora of cases, including Tambiah, case of Dawsi, the case of Li Kahwa, also in the case of Hariram Jayaram, yang semua case itu dikena court dalam case dua yaitu nyukung pemutus court. Jadi bininya madah ngakai court, ulah setiap ni awal laki ya kenyong ngasuh bininya pansut alung ngai dia di rumah sedua lagi. Jadi bila peringatnya munyi renggat ke keturubah unonang pasal orang kejadian melaki bini wa dalam kes KAS versus VAS kuliah dikunci kaku kita bakal kelemah itu undang-undang tu kak di sama aku baru buat minggu ke bukai nyak minggu ke kak datai jadinya ke disebut buat renggat ke kedua. Lu terima kasih ya dah bergulai dengan aku buat program awak berencau tikai bakal kelemah itu. Mumpuk dulu aku. Terima kasih.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM. 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu, piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
3: YFM 101.3 FM.

Selamat lemai dia tu kena borka berita lemai 27 hari bulan 7 2026 jadi terbatu batang berita. Pengawal ngatur wakaf patut dikerja dengan cara baru setipa ngau bahadunya. CEO Sarawak Space Agency disadang dekat dipadu ke sebelah ujung tahun tu. 4 projek infrastruktur JKR Sarawak dalam shortlist masuk anugerah pemujur pengawal engineering Jalai RIM. Nya batang berita lalu datu isi berita. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah bisi mansuat ke penemu tengah suah siti batang prinsip tadbir urus wakaf kuli diterima bak peringkat antarabangsa ditumbuh ke kena ngangkat ke pemanah pengawal ngatur wakaf Islam di serata dunia. Langgur penemunya patut benar di kemansang belalau katur standard tadbir urus wakaf ke dia tu. Institution wakaf mega patut nyembuan prinsip tindak bersih pengati rentang penyiruk seterurus berjalai ke pengawal. Yang mana ke mayu aset wakaf lalu bedau tentu dikena ngomana ketegal pengelemik tabir urus, rekod tindak siliak layak ketegal tanah serta tur pengawal tindak ditentu meri asil. Yang mansud ke jagatu lebuya ke jadi Convention Wakaf Dakwah Antarabangsa 2026. Berbangunnya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pengawal tingatur wakafnya patut dikerja dengan cara baru tindak ngelawang ke prinsip ngau nilai Islam. Tu kelebagi lebuh dunia tu ke benuang betapi ngaubah ke datai ari teknologi pemintar tiru, teknologi digital ubah iklim ngau pemar ari sosioekonomi. Berjaku bab pengawal tu Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah katur bakanya cukup berguna dikena tentu ke institution wakaf tau meruan berguna serta boleh napik guna ari mensiah mayuah. Prinsip pemun wakaf tau naibu diubah, tajapan pengawak pengatur, pemansang ngap pengawak guna wakaf tu patut diangkat manah kagi kena nangkup guna kemaya ari tu. Pengawal tingkat madu ketuai pemerzai eksekutif takut CEO Sarawak Space Agency SSA disadang dekat diputus ke sebelah ujung tahun tu. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication, Datuk Sri Jolahin Rawi madah keraban Direktur SSA tu udah ditumbuh ke ngambil ke CEO oleh dipadu ke. Sekedar peminta, ada orang ke minta mangkuk pengawalnya bisi udah diterima lalu proses milih orangnya benuang dipercalai ke. Pengawal tinumbuh ke agensi itu dan sebengkih hari jalai ke dikena Sarawak ngerembai kaget tinjau teknologi sidak ke ngelui hari penyambung terestrial ngagai pengawal pemansang ngena pengelebih aerospace ngau satelit. Agenda ekonomi digital di benua itu dekat dikelati kaget ngena Sarawak AI Blueprint Kick-off Journey tikat dipercalai ke di Kuching. Lebih 250 ikut pengari perintah ngobala pengari industri, raban pelajar ngoraban pemansia dekat di Gempuruk ke, kena merambu langgur pengawal pemintar tiru AI Sarawak. Sapin Sekretari Perintah Sarawak ke bagi perkara pengatur ekonomi hingga pemansang Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, madah ke AI patut digagak jadi ke penyungkak pemansang ekonomi yang nyat dengan langgur pengawal keberurun inklusif serta jauh perniang. Pemujur pemansangnya dekat berpanggai bak infrastruktur digital di tegap. Pengawal pemansang kemudah mensiati landik serta kerjasama tirat antara perintah, industri, raban pelajar, ngau mensiah mayuah. Sama bila dikemeran ke ianya pemesai guna integriti data, pengelikun data serta pengawal berkongsi ke data ngau cara ti bertanggungjawab alai tentu KI oleh ngagak pemutus tingkeman serta oleh dikarab. Kita dia tu berunding ke berita hari WiFi Biban Artim Kuching. Empat projek infrastruktur ti dikemata Kopis Kerja Raya Benua Sarawak sudah dipilih sama ngobrebut ke anugerah pemujur pengawal
Engineering Jalai, tidip Jalai ke Gerempuang Engineer Jalai Malaysia RIM. Projek tu ianya Jematan Muara Lasa, Jematan Marudik, Jematan Kemenang ngau Jalai Akses ngagi kanda menua tungak ke selatan Padang Bilun Terbangsa Kuching. Pengleca Ari JKR Sarawak Dato Dr. Cassidy Morris mantai keempat bengkiah projek tu ngagai raban pemeresa menjadi ke sebengkiah hari proses meresa. Sarawak Forestry Corporation SFC nakak tahun siti itu kemari udah mujur nanam 36,214 siti tampang kayu bak totally protected areas di Sarawak. Pengawalnya dijalai keringat program nanam kayu ngenak sawup dari Sarawak Energy. Sapit pengurus besai bagi perkara penyaga SFC tilalunya di sapit pemesai penyaga jelusi gak Sarawak Madhan Kipli madah kira 30 iti bansa kayu bisi ditanam sidak bak program tu. Program tu dipun ke dalam tahun 2022 subak bak rijab asal Semajaya lalu dikerembai ngagai rijab asal Bukit Lima, rijab asal Piasau, Taman Negara Paya Bakat Rajang, Gapalan Penyaga Jelu Siga Samun Sam. Yang maksud ke Jakarta Leboya ke berjadi kempen nanam tampang kayu, Sarawak Energy, pengawak penyaga, ngga pengawak timulai ke pemana habitat jelu Bapalan Penyaga Jelu Siga Samun Sam Lundu. 600 siti tampang kayu dari 7 bansa kayu inya Engkabang, Pelanjau, Bintangor, Ubah, Nyatuh, Temaga, Resak, Ngau, Dedap bisi ditanam nyerumbak programnya. Pengerami Regata Baram 2026 dalam pengelama 4 hari berunggu ketemu diatur di Miri kemari dan mujung rekod hasil jual ke boleh RM76,000. Sapit Menteri Bopis Premier Dato' Gerawat Jala madah ketuk nyerangkum hasil jual hari 147 iti bansal nur berjual kraft jari ngau barang pemakai. Pengeraminya megah bising rekod ke penatai semak 20,000 ikut temuai tingayan kergatanya ukai semutik lumbak kediatur baai piajak tanya di ke pengawak tulis nyaup ngangkat ke ekonomi. Dato' Gerawat Jala mansut kejak tu ba pengerami nur nutup Regata Baram 2026 ba dataran Marudik. Regata Baram 2026 tu dipasuk 62 titim powerboat kemungkur 162 ikut driba, kelimpah hari 23 titim lumbak propanjai ke dipasuk 920 ikut orang. Lumba ngomain Gema Putra Sarawak 2006 edisi ke-18 sudah berlabuh diatur demalam. Pengeraminya ketika diatur nyentuk Karinam Trilak sudah ngempuruk ke-14 supis pemansang ekonomi menua hari serata Malaysia. Berjaku bab mawandur menjadi pengerami itu pengurus besar upis pemansang ekonomi menua Sarawak Rakaya Hamdan madah ke pengeraminya megak dekatnya di ke pelasar mendur nampak muda mensiati ngembuan pemanah ulah serta ngembuan pengeransi yang gawak bergulai. 8 bansa pekit bisi dipelaban ke ianya badminton, futsal, pickleball, netball, carom, e-sport, golf, gau bowling. Pekitnya diatur sekedapalan bak mengeri Kuching, gau kota Semarahan. Sebelum ujung ke berita kita ikhlamat itu, tuk batang berita baru. Pengawak ngatur wakaf waktu dikerja kena cara baru setipa ngau ubah dunia. CEO Sarawak Space Agency disadang dekat dipadu ke sedau juang tahun tu. 4 projek infrastruktur JKR Sarawak dalam shortlist masuk anugerah pemujur pengawal engineering Jalai RIM. Nyanakan berita kita ikhlamat itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 27/7 dalam tahun 1993, Padang Merdeka di Kuching udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud pengudah ditukar nama Ari Padang Sentral. Padang tu ngembuan nilai sejarah ketinggi ketigal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek ngangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta udah meri landscape baru ke jawah neret ati serta moden. Pemesai padangnya 2 kali lipat besar lagi Ari Kuda timungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu boleh halai kira 23,000 kurang bergelumuk sertai ting ujung kaya jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai baru tanah tiba sambung ke padang Dewan Tun Abdul Razak memudah ke peminah Mansia Mayuah di bisi datai ngagai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada merdeka ianya bala pemesai jauh tuai di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ngagai bala kita nuan ya ke benua Posing Mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko Tulun Kadazan Rusun.
5: Aku orang Iban.
6: Nan Norindu.
7: Akik Cakenya.
6: Kok lo menanam?
3: Oku Nya'a Bidayo.
8: Ambo orang Kelate.
9: Kuasa Huaren.
10: Nangira Sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begetuk ukai seminak nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuah tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
0: pesan tu ari YFM
11: Y Arena Y Arena Ninting ari 1 pukul 7.45 lemai YFM 24 jam sari
12: Segulai sejalai.
13: Okey, terima kasih semua lagi bergelang dengan kami bawa YFM berita sukan atau ke Y Arena di pun ke kita ingat berita lumak ngemain di Bintulu. Bintulu Marathon 2026 sudah nampak sejarah laban ti ngerekod ke pemanduk mayuah orang ti ngau pelandak tu. Sebenarnya tu 10,000 ikut orang ditagak ke nguluk pelandak ke sekali tu dan nakak ke dia tu 10,472 ikut orang udah ngeregister diri kalai sidak tu ukai semina ari Malaysia aja dan mega ari menua bukai yang kaum Afghanistan, Australia, Bhutan, Brunei, ari China, Ethiopia, Ghana, India, Indonesia, Jepun, Kenya, Nepal, Norway, Pakistan, Filipina, Singapore, Korea Selatan, Thailand, United Kingdom, USA, Vietnam, ngau Afrika Selatan. Maraton tu dekat diatur kena 2008-2026. Kalai bak pekit ke sekali tu bisi 4 kategori. Ianya kategori full maraton 42 km, half maraton 21 km, kategori 10 km ngau 6 km, serta mega kategori terbuka veteran Malaysia ngau Sarawak. Rut maraton tu nerima sertifikat antarabangsa, lalu diaku World Athletics hari Association of International Marathons and Distance Races AIMS. Okey, nangkan kenyak tu berita berkawan dengan boxing. Boxer hari Sarawak adalah Neil McDillon. Tau ke Kilat Boy, udah menang bak Fury Championship Volume 2 kelas Bantamweight ngelaban Kitty Dej Hirun Suk hari Thailand. Dalaniel, badah ke pekit tu kena nyendia ke diri, bak pekit ke udah tu. Di pelabak ke merik mayuh agi penguji. Okey, ke sekali tu kita nguyang agak Formula 1. Malaysia di pelabak ke dekat ngatur lubak Formula 1 baru, udah ke penudi tahun 2017 subak. Tok laban Bahrain, di patut ngatur lombaknya bulan 4 tu tadi. Besih penanggul ketegak penyarut kaginya di bak timur tengah. Nyalain nangi ke penglikun Mansia Mayuh, lombak tu dekat diatur bak nur ke likun agi. Nyak kebuah litar sepang dipilih nukar litar Bahrain. Tajapan diatur bak litar sepang dan lombaknya agi megah dekat di kangau-ngau GP Bahrain. Laban semua ungkus ditanggung perintah Bahrain. Okey, kita tengok ngagai berita main bola. Sekali itu berita main bola antarabangsa, Khaled Mohamed Salah di bermain dengan Liverpool sebentar tu nyau majak semak dekat bermain bak Liga Turki. Udah ke Besiktas bersedia merik kontrak penyampau RM58 juta setahun ngagai pemainnya. Sebentar tu pengawal perunding dengan ejen Salah nak mujur laban penyampau kontrak tidak cukup serta komisen ti terlalu besar dipinta ejen Salah. Mohamed Salah 34 tahun dia tu menung pemisi udah ya ke bermain ngari ke Egypt ba World Cup ampai lama. Lagi bekau ngau berita main bol, Jorge Jesus udah dipilih jadi coach baru Portugal nukar Roberto Martinez kena oleh Mike Portugal jauh ba World Cup 2026 ampai lama. Berbangunnya Jorge Jesus madah ke Cristiano Ronaldo yang ke kurang pemain udah tu labannya ngasai ke pemain bukai mayu lagi Regas Ari Ronaldo. Pemain ke berumur 41 tahunnya lagi dekat bermain ngari ke Portugal dan nak dekat nurun bak tiap bengkah main. Nak ke diatuk Ronaldo dan ngumpul 233 caps ngari ke Portugal ianya tik ke pemanduk mayu. Ditangkan ngau Joao Moutinho 146 caps serta Pepe 141 caps. Okey, berita ke penundi berkawan dengan Commonwealth Games. Malaysia nambah siti agi medal emas bak Commonwealth Games Glasgow 2026 ke mari. Ari Muhammad Aznil Bidin pekir angkat berat kategori 65 kg. Penyampau semua tip mujur diangkat Aznil manggai 299 kg. Untuk ketiga kali ia boleh medal emas bak Commonwealth Games. Udah ke boleh emas bak Gold Coast 2018 ngau Birmingham 2022. Mas ke terubah Malaysia bak Commonwealth Games ianya Ari Anik Kasdan ke megak boleh medal emas Ari weightlifting atau ke angkat berat. Yang ujung ke Y Arena kita ungkup sarito. Terus bergelenggau kami bak YFM segmen sadar lemai.
5: Y Arena. Y Arena. Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
6: Segulai sejalai.
5: Segulai sejalai.
7: Lintah hari radio kita muka udah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV.
9: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat bukit ba pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
12: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ.

0: Dato' Dr. Makem Musim Lamo, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepuko Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik Iban.

0: Ya, jadi ya, mari selamat malam bersama bertemu baru dalam program Leman Budaya Iban kita ke malam tu. Jadi lalu ke balap ninga kita lebih hakik ngake balap kita gendang rindu atau ke nganti program Leman Budaya Iban ya ke dikeluar ke kami nanti hari 1 pukul 8 malam. Jadi selamat bertemu baru dengan tuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu manuan DJ. Jadi selamat bertemu baru muka ngaji bala peningat tu adin kelebih bala kerinduk ke program Leman Budaya Iban tahun ya. Jadi beka berita dia butuh kur semangat meh meruan gerai beka selama nyalai nganya dia tua gerai nyamai mesti selit ke jaku terima kasih ngaji Tuhan ke dah meri berkat ngaji penghidup kita ni kau deh. Laban pengerai itu baku nya Siti Arif Saka, Siti Arif Jerki, ti pemadu besar rega dalam penghidup kita. Laban ti kita gerai, maya macam utai uliah kerja kita, maya macam utai uliah gagak kita ya. Ati kita pelantang, peniau kita pesenan ti kita gerai.
0: Hanya. Ya, nya berkunci pengelantang buat penghidup kita ini biar ya, pengajar. jadi banyak meh pengajar. Jadi buat program kita ke dulu ni kemari nanti kita ingat tuan tadi sudah kenang ke pasal lansap perkara ke sudah kalah dikenang tua dalam program Leman Budaya Iban ke nyari tusun ke terubah nyentuk ngake tusun ke 41 ni pengajar. Jadi diperhati aku cukup lebat undahan programnya kemari lalu buat program ke sekali itu nama kini perkara ke dekat di perkunci kenuan kau balap ninga.
1: Terima kasih DJ. Balap ninga semua dalam program ke dulu hari tu munyi ke DJ tadi nang Sigi Ahmad lah kita sudah berkenang udang lansa utai ke udah kalah de kenang semuanya tak 2 tahun 2024 ngake 2025 kemarin dah. Lalu kelimpah hari itu madah ke konsep ngau tujuh program tu kemari konsep program tu kemari daripada kekunya lembu ninga ke program tu bala peninga ngerit tau ngerindu kate laban kelebih gitu lebuh ku kenusi ke perkara kejaran dia dengar deh lalu kedua lagi sambil kita ke merindang diri ninga ke cerita kita mega tau boleh maya macam penemu laban hari insara hari cerita ke tulis dia tusi kita yang tadi mayuah terselit kal kajar. Lalu ya ke lebih besar gerti terselit kaku bak kenang tuanya kemarin ianya pasal tujuh besar program tu baku lah nyale aku kak rindu nyukung program ke bekato. Laban baku program tu bekato Siti ada jalai aku merek namanya kelubak penemu selimpir penemu kelubak penemu pasal nama berkeni ke cara kita patut ngigak jalai nampak perangai Iban menyana koko. Saya mertinya ya serta dalam benda serangkap. Jadi Pak Mayanya kemari tua udah berkenang ke pasal ngau ngerampas pasal utekir kumayaku Iban menyana yang ke kubala peningam mega tentu mayuah nanya berkeni kerti Iban menyana aku nuan jadi kenuk ku aku Iban menyana tu Iban dibisik nguan ura putih bisa nyebut ya empat itip kara dalam tiap tiap hari serta dan tinduk pagi sampai ke ayahnya tinduk malam ia semampai ingat ke perkara tu dalam penghidup ngelamat tu itu nak disebut tang kita segi ngerjai ya hanya kita nyamai hidup boleh jalan di rumah panjai laban kita segi ngemuan perangai itu berkata kesatunya kita bisa integriti kedua kita nya bisa resilient atau keteguh tan tegap ketiga nya kita patut bisa penyino pengasih penyayau lalu keempat kita sepatut ya namanya semampai nemu ngemaruh ke diri lebih boleh sejalan ngau pangan diri nak ngai nak tahu lebih-lebih ya setelah rindu bekerja sama boleh sejalan ngau pangan diri jadi hari bak integriti tadi balak nak masai sarang kuang lah kejakunya ya ok seminak nak kak lurus hati aja tang lurus hati, lurus penemu, namanya anak kali-kali penemu.
0: Tegap punya.
1: Tegap perunding. Lalu mai derek kulu kelek pun pakaian nak semeneka nak nak sesengapa ga jaku nak sengapa engka. Jadi nanti kita uliah nitih keempat itu perangainya kita seginya di Iban Menyana semua utai tahu aku perhati ke bisi disebut makan dalam Bible orang yang berbagai pengharap Kristian lah dalam Bible jadi utai tahu maka aku pada suah mai pansut di TikTok tidak pansut ke ura putih lebih berkenang ke mensiati di kumai sidak ya mensiati tak pernah lah nadi dalam juga Iban ada kumai nyadi iban.
0: Oh.
1: Untuk anda sano sano.
0: Jadi iban ku kita.
1: Untuk anda ada sano sano semua pala nak dek nyadi iban mana mana mana maga maga. Arti nyadi iban arti yang buat semua empat perangai tu. Ya arti ya.
0: Oh.
1: Nyamai ya boleh orang lepas semua orang rindu boleh ngoya.
0: Iya.
1: Yeah. Ani dia nyak gaya. Nyadi pala peningan maga. Aku maga udah merik pekarang merik penerang bekaku aku ke merik penerang ketau dah tak namanya disingkan dah bisik ini orang dalam mati din nelai-nelai dalam mati din nama asanoknya munyi ngajar kita
0: oh ya amat bisik tegok tegok hati ku kita ini
1: nama penglebih ya kok sekedar orang kan sini sengiga ngiga poin lah ngiga kata disebut tang aku semua pegawai bak leka jako ramai jako iban lebong reja pengawal nebang pisang nebang lengkik ku jako tuan ya ngajar orang, ngajar diri.
0: Iya. Oh, biar mana pengajar.
1: Nyak, ya kebenar.
0: Oh, okey. Hanya diumbah sih agak. Nanti kita berarti ke pengelendak penerang nuan pasal perkaranya buat minggunya kemarin. Pengajar aku pun kata kau nanti sebut kita ke kemayar itu. Nyak, negok hati aku laban nyak empat teras kau kita. Lebuah kita ke namanya berdua bersari-sari itu. Jadi harap ke bala peninggal kita kebukai pun sama rundia mega engkau kita ini sepenemu engkau kita mega pengajar ambil ke kita punya ikut jakut orang tua ini, jadi iban. Ya, jadi hanya minggunya kemarin, jadi dalam program Leman Budaya Iban kita ke minggu untuk dia pengajar nama bagi kita ke dekat dikenang tuan
1: balap dengan semua ya, jadi kenang kita ke sekali tau, dikumai kita mempegal kak gak nyadi dikumai kita mungkal, kak gak nyadi utai ke nyalai, utai ke ada kenang ku sekali tau, ianya utai ke pengab, ke dintara sebengkah leman berdaya hati nyalai nar. Ianya pasal aku ke mai sekali tau, mai bala apa ni nga, berarti ke dunia uras piak nyin. Urah udah ngalih ke tanah putih. Urah kepindah ke tanah merah ku jaku tuai deh. Ianya menua sebayan tang sekali tau, aku mai bala peninga berarti ke menuanya niti jalai leka sabar. Bawa kenang ke dulu mari kita benar mai berkenang pasal leka timang sekali tu leka sabar. Bekeni ku nama te kada kenang ba leka sabar.
0: Laban tu. Bedau di kenang tu ke tu pengajar.
1: Lalu kalau udah disebut mega dulu mari. Kalau ana wisi bala ke rindu ke topiknya nyelai tu.
0: Aku asiko hari orang ke rindu atau ke nganti penerang bergaul dengan utai tu atau pengajar lah aku rindu tinggal ke utai ke nyari menua sepiak jin ya jadi munyi keberat perkara ke dekat di kenang nuannya ke buah ke ngumbai ya tu tadi berat pengajar dia lah banda kita kemayar itu nya jarang berkenang ke perkaranya jarang mega kita bersebut ke utainya deh orang ketemu nyata ke sahabat berbuah mega nya mimit lagi okay, ke hidup nah, pengajar lalu bergaul dengan perkaranya aku bisa sitip perkara ke dekat ditanya aku tu sebentar nuan mungkal penerang nuan deh apa penemu nuan tu pengajar nama kaul perkaranya ngagai penghidup kita ke kemayar itu
1: mana tanyanya nije yang ke aku bala peningat tu mayuh mega kak nemu nama kebuah sanuk milih
0: tupik
1: tu tak
0: yeah.
1: Nadai kena ada kau ngau penghidup kita kena ada dia badunya teknologi sudah jadi bala peningat sebab berbuah tu sebangsa hari leka main asal Iban ia mega sebengkah hari leman budaya iban cultural element kena kura putih nyebutnya. Semua leman budaya tu utai hidup lalu ya nemu berubah nitih ke pemansang penghidup mensia. Jadi nemu berubah ya, ya nemu berubah deh. Kemanya hari tu amat amat budaya nyau mansang punas, nyau mansang ayas. Tang penemu dalam leka Sabah, leka main tiba kata nak nemu barik, nak nemu linyau, nak nemu ayas, sikit semampai uliah guna, nanti kita nemu jalan enak ya. Jadi ambil kebandingan dia, dia tahu penemu ke mada badas tu tadi agib bertansang, agib sarang, bak jaku iban, bak budaya iban, bak ansara, bak cerita iban. Tanti semak ia dikaliah ngagai jaku tidak temu dunia. Baiknya ngagai English ke, ngagai Cina, bahasa jaku Cina, jaku Melayu ke kini ke. Tau ke uji kita ngira penyampau mensia, berapa bilion mensia dalam dunia tau. Jadi, bak dunia teknologi kemayar itu, penemu ke nyalai-nyalai punya, mayuh amat guna. Lebih gaya baka bak de teknologi guna bak teknologi AI kita kemarin tau deh. Jadi penemu tu berkata Nur ya tau guna ya tau dekagak jadi konten bak YouTube contoh. Jadi konten bak TikTok, jadi konten bak drama panak contoh. Hari utai kedai kenang tu tak ada dah. Nanti semua Siti bub sabat nanti salin kita ngagai English. Jadi semua bala nembiak nemu nemu utai nyadi dia mayu macam utai kedai nyadi dia cukup ngerinduk kati leban dia utai nyadai nyadi buat menua kita tak bisik nyadi buat menua
0: sepiak
1: nyin. Jadi nanti ya udah nyadi dia kena kita buat YouTube nanti semua mayu orang rindu ke ya. Tentu ke ya tau nyadi ke Siti ada cara kita boleh menetap misi.
0: Iya.
1: Jadi makanya aku jalan penemu tidak kenang tua hati nyelai-nyelai itu tadi.
0: Iya.
1: Bisik kawal dengan penghidup kita kemayar itu.
0: Oh, namanya pengajar. Memang punya kenuan berpanggai bahawa pengelandia siku-siku kita ke kemayar itu. Mereka kita yang tadi berguna ke penemu ke agak besarang bahawa leman budaya iban. Jadi ke produk ke tahu dijual. Kena kita yang tadi ngulih ke penatai pemisik. Nyalai dia tu. Saya sepi aku nyerah ke peluang untuk agak nuan. Nuan jurai ke kenang tua malam tu.
1: Terima kasih RJ. Balap peningga semua dalam program leman budaya iban ke sekali tu aku dekat mai balap peningga berarti ke utai kenyadi di menua sebayan. Jadi menua sebayan tu uliah berarti ke kita dengan dua cara. Kesatu nya dengan cara kita berarti ke lekas sabak, lalu kedua nya ngena cara berarti ke utai kenyadi di ngena bak kita disebut dalam leka tema jaluang. Jadi lebih maya disebut ke leka Sabah, lebih disebut ke leka tema jaluang. Bila nak tua kemayar itu, nadain, nak sikit, sikit nak yang nama hutinya. Lepas hutinya, semina orang tua aja ke, kalak ninga, lalu nemu, lalu merti ke hutinya. Jadi nanti kita berarti ke hari leka Sabah, tadi, dia kita berarti ke menua sembahyang tu tadi hari menua kita itu lalu nenggelam masuk tamak pintu tanah lalu berjalan dengan nersa menua sembahyang din atau latang nanti kita nengah tema jaluang nyalai ke utek nyadi laban tema jaluang tu disebut disadar dikangau ke lebuh maya orang tadi memang jaluang maya gawain tu. Jadi maya gawain tu sebayan begau lalu dekat ngusung kapan belayan ke dia di menua di tu. Dia leban maya orang agak gawain tu tadi orang agak sungkup ngagak namanya rukan ngagak lumbung ke ngagak rumah ke sebayan lah. Jadi balas sebayan tu tadi kaget mati. Dekat medak pemanah rumah dia gagak bala kaban belayan ya. Laban kena kok cerita dalam urat tuai. Semangat kita nyelai lebih maya ya dia pulai ke sebayan kian sa lebih ke bala kapan kita iban ke bisa nggak namanya ngintu kaya itu sebedau di intu kaya itu bala semangat kita yang tadi dia balangkau saya sebarang tak sepengasih bala kabarnya ke nulung ya di sebayan dia nganti kapan bayan dia ngagak ke rumah mana di nore ya dia nyautek nyelai jadi dalam nyautek nyadi tentang tema jalung lalu bak lekas sabak tu tadi lekas sabak tu nyerita ke pasal pemindah semangat di hari menua kita yang agak menua sebayan di lebuah kita parai pindah semangat kita jadi dalam pengharap lama Iban nyat tadi dalam pengharap lama kita yang tadi semangat kita itu tadi lebuah kita hidup ya goleng kita dan lebuah kita parai ya pindah ke sebayan lalu diambil bala kaban belayan ke udang nadai dulu ke hari kita jadi lebuh maya bercerita tu lagi aku tu bercerita aku tak kenyadi bakal ke dekenang dalam leka sabak ke ni ni yang ini kita suri anak liga jadi suri anak liga tu asal ya sebuah kelia datai dari menua penum menua paku bagi petuang jadi leka sabak tu kelia digumpul ni yang benedek sandin dalam tahun 1955 lalu dicelak Bonio Literature dalam tahun 1963 lama tu dah ngumpul tu lalu udahnya baru leh dicelak jadi bu jadi dalam budaya Iban maya orang ke nyabak tu tadi ianya mbak malam orang yang ngai antu maya malam orang yang ngai antu lah apa arti malam ngai antu tu ke penudinya pegilah namanya orang kenadain tadi dan juga pendam jadi malam tau ke kumbar malam nyengai antu babala mayuah mayanya mayanya orang ke ngame orang ke landia nyaba ngame ke ngenang cerita pasal kapan belayan semangat kapan belayan ngame semangat orang ke nadai dalam kenang sabak nek suri tu keliak ianya orang ke nadai kita ambil semangat kita ada ianya orang ke udah mati tuai lah bayau dah mati gayau lah dah ambil bala ucuk bala anak ya kayak orang ke dulu agak ada ria dalam ceritanya artinya orang kayaknya di nama kita ambil orang pindah gini nya orang ke udah tuai umur mamanya semangat ya jadi kita ke pengharap Iban sekuma kita lagi hidup semangatnya tadi sudah kesebuah bergoleng kita lalu jadi lebih yang bergoleng kita kadang-kadang lebih kita tinduk semangat kita nemu sesegau berjalan berjalan itu dah rinduk berjalan ke kadang lebih semangat orang bukai ke maya ngasuh buburu ngau orang inti ngau orang muah jadi lebih maya kita ke bisik ngau orang buah ngau orang berikan ngau orang ngasu boleh jelu dia kita pagi lalu ngumai dalam bubi bubi gagal tang lentik kita semangat kita lebih maya sesegau malam maya ke hari maya kita tidur atau tadi ya nyemrai air besai nengah anau nyemrai sungai dia kita lalu ngumai dalam bubi mimpi rawan nyade nyaga ya tek nyadi buat semangat jadi semangat jalai semangat keluar masuk ngagai tubuh kita ditih ke penemu manang ianya nengah bubu naji kita nengah bubu naji nya lah kebuahan bubu maya manang udah belian ya nama kesemangat nengah bubu naji kita jadi maya maga pantang penti pemali berkawal ngebubu naji nggak tahu di tempat kuyaku labannya jalai pintu semangat masuk ngagai keluar masuk hari
0: tubuh kita
1: ngagai hari tubuh kita tak lebih maya kita mati semangat sih pansur hari tubuh kita lebih tubuh kita repuk ya semangat kaya hidup hanya deh hanya kaya teknya deh dalam semangat kita dah nya lebih kita mati semangat kita tadi lebih pindah ke menua sebayan Ya damai bala kaban belayan kita ke dulu hari mati semangat ke, tidak ke dulu mati hari kita.
0: Iya.
1: Jadi lebih maya tadi lebih baik bala ke ngamik ya. Jadi bala sebaya nanti ke lekas sahabat tu. Lebih maya semangat kita ke pindah kian. Bisa tuai ke bala tidak ya?
0: Oh.
1: Ya tidak bertuai ke. Sikuk bertuai ke nama. Niram Raja Sebayan. Bisi ngau bugai ngau sedaluang nitih gaya menua lah ngau nitih ke orang ke tukang sabat tangbat sabat tu tidak ya ngena nama Niram Raja Sebayan ke ngulu ke orang amit semangat jadi lebih maya debai orang mindah hanya tadi lemau tu dah semangat kita lemau ninggal ke menua lemau keninggal ke kaban belayan sino yang tinggal ke kaban belayan tang lebih maya dumbuk bala kaban belayan ke udah nada itu tadi non nge jadi lemah leban tu ke menua menua non lagi non nada itu dia lagi nyame leban orang kendore dia udah nada itu nada itu dia lagi ngadang apa non ngau kami pindah ke menua kita itu sebayan dia pihak antus sebayan jadi maya macam utai ke nitih ke lekas sahabat tu utai ke lembau dia dirangsai ya dalam ngenak lekas sahabat meh ambil ke banding tu dah ke ngelengak yang ngagai telengak tap dik telengak tap ku ya badah amat badik gagak aku ya siang buka malam aku tutup bekas lengap bubuk peninggang tangkati ku dia banget nak tetan ke aku ke sulai mantai dan jalan pihak aku tu dah tuai. Jempayan mengai ditinggal ke anu penduduk benar bilik besai baka baka tasiak baka berkumpai benai de nangga tawang sebut tidak para mengai bekar reba anyo bata kapar batang tempuan mengai tinggal ke baka baka namanya tempuan nyapan lah baka kelanin nangga muku kijang ku jakut tebai bilik bilik pintu mega nak ngai dia tinggal ke gagak ya badah-badah berdaru pintu tapang ke dokir ngai ninggal ya lembau tiang rumah ruai pugu tanyu raga tanyu menyoman tu tete lembau me dia tinggal ke
0: ya yeah.
1: Tang sebayan ke ngamai ya madah ke ya
0: ngai jadi nak
1: ngai jadi nak pindah ke lah menuan ada lagi udah dak nada ndak age no dia di menua tu ya pus bayan ke ngamai ya jadi tanya apa na bekenya lebo sebayan yang udah ngumbuak ya mupuak mengka tu dah tuai berjalai balas bayan ke ngamai en tadi yang betuai ke menyika tu tadi Raja Niram ngau sedalung
0: au nya dui ko orang ke tuai
1: sedalung tuai tuai lah artinya ngau bahasa meh orang ngamik ya tadi ke sesengapa nak tak kediri nak tu dah semangat kita nemu jalan kediri ke sebayan kian
0: iya jadi tu teh
1: ke persepsi ni teh ke mendiang mulai
0: iya jadi tu teh di lansak ba, namanya sahabat berbuah tu nak pengajar jadi cerita, jalan cerita ya ne? Jadi ya begini ke jalan cerita ke ujung kaget deh lepas tu tau tu ne
1: udah berengkah
0: udah berengkah hau
1: hau serta semangat orang Kanada nya tadi udah setuju dekat pindah ke menua sebayan kian tidak lalu nurun meh sedak hari rumah tadi rumah orang ke Doria bangkai tu dah ke mati nya tadi di sengai bala kaban belayan ya bala sidak siro amat gak bala sebayan di siro ngibun ya ndak siro rutin lap amat sidak ngibun ya semua barang demak bala sebayan tu dah tuai jalan kenai-kenai puang aja amat mekan itih pihak ku jago.
0: Iya.
1: Lemau mah kaki tu dah nyengkang ninggal ke
0: rumah.
1: Menuk rumah. Lama dah nur ya hidup ku diri. Lemau ninggal ke bala kaban belayan. Bala anak, bala ucuk tu dah. Jadi barang tu jalan sida ya. Kadang-kadang sida berdarat. Kadang-kadang sida merau. Jadi utai ke depan sak sida mayuh macam. Jadi nitih ke cerita dalam sabat. Ini kita suri tu keliak. Bak mak nerasa lebih sedang nerasa menua kita ke hidup sebedau sedak ya ketemu ke pintu tanah bisa 33 bengkah menua anda sedak pansa tau ke orang kembung menuanya anda sedak ya bertanya lalu udahnya baru sida datai ba pintu tanah. Nah datai lebih datai sida ba pintu tanah yang tadi dia sida ya lalu bertemu ngau orang tua siku kenyaga pintu tanahnya nya busu beluat kenyaga pintu tanah.
0: Oh.
1: Jadi lebih datai ba apa pintu tanah yang tadi walas bayan tepagang nanti nemu jalan mansa leban mayanya pintu tanah segit tutup. Medak pokoknya orang bujang orang balas tidak kepada bujang berani tadi lalu bubai bujuji ngerandang pintu tanah ngentung pintu tanahnya laban ti pintu tanahnya buka tidak tentu nada jalai pulai ke sebayan kin jadi nyok kepuas-puas tidak nguji hanya baru pintu tanahnya terbuka jadi udah pintu tanahnya terbuka nyak baru tidak ya terus ke jalai diri ngagem no sebayan
0: iya
1: yeah. Nya di hari pintu tanahnya ngagai menua sebayan ti alai rumah panjai tindo semangatnya deka ngenduh ke diri nganti orang tegawai antu ke ya ngerti nyaga rumah ke ya bisa 27 pengkah menua depan zak sidak ya
0: oh mayuah ne
1: semangat ke baru baru mansa menuanya tadi si dak lejo meh nanya bertanya nama menua nama orang kempu menuanya nyadi balas bayan ke ngamai yang tadi ngau siruk muka madah ketudah tuai nama menua orang kempu menuanya disebut tidak ditih ke dalam leka
0: Sabah
1: deh yang dibalap pendengar semua jangka aku tidak ikat nemu nama menua di depan sak tidak deh menua ke terubah ya depan serta mesti tidak terjun dari kaki tangga bala sebayan tu tadi lalu terus berjalan sedak sebuat berjalan sedak ya main semangatnya lalu ngulu ketudahnya berjalan teh ke dulu nak depan sak sedak ya temawai rumah lama sedak meh nyak ke dulu daripada ya lepas semak rumah panjai kendor ya ke nadainya dah
0: yeah.
1: Jadi bak durnya macam-macam meh teh ke ada pedak sedak ya dia leban bak temawai buat bak temawai tentu kita mendak ada buah macam-macam utai buat temawainya lalu bekami kemudian mengedip punggang ada lalang munyi benang bergendang saat munyi mana bergendang pasang kut paut seberai ngau pucuk tekam tanduk kebesaruk seribu pampang seribu jadi tuk menua sedak kap orang ke menua bumbu menua atau kumbaya orang panas bisa menang bunga menalang kampung perinci yang panas kuning madang putih yang belimbang ucuang jadi tu jadi orang tu menua tadi menua ke bisik dia uba temawai tu inya kuang kapuang bulu kuang kapuang bisik buat temawai laban dia memata kapun rian terung ke begenturung lebat berketalan kayak dia nyadinya gaya tek jadi nanti disebut dalam leka ranggut leka sabak ya meh cerita ya udahnya sidak ya terus berjalan diri lalu datang bawa menua jerami tau stik kemari nadai lama nadai itu ditih ke pengelandia orang kenyabak agak kadang-kadang lebih mansak jerami orang ke semangat orang ke mati tadi mega lalu nusi ngagai bala ke semangat ke ini sida itu jerami kami tahu sedikit kemari boleh padi kami itu itu kami ke ketat uliah boleh padi cukup kena kami beli tajau kena kami beli guang beli tawak pihak ya, yang iam pupen nusi guys sida ya. Lalu kadang-kadang orang ke landai agi ngeranggutnya madah ke orang ke mansa lalu maya mansa yang tadi bala sebayan mendak siapa ke nebang tunggul nebangan tinggi mai tunan badah mai pan abi pantap nya ya apa lalu nusi mah siapa orang ke nebangnya lalu maya sida mansanya macam-macam betai ke dikenal dalam leka sabah udah ya sida ya bejalai baru sida yang tadi lalu rumus bak menua buruang ketupung buban bak menua ketupung buban tadi nya ka maya kita mesti nanam padi rutan do kita dekena kita lah burung kutu puang tadi kena ke teknik kam nama ubat kejadian kena simpan mali puang jadi ketepung uban tadi merik kita ubat kejadian kena kita simpan mali puang berempat di bangsa kita ni ya.
0: Mm-mm.
1: Udahnya kita mansa kelebuhannya bab 2 ke 5 mansa bunsu
0: burung ragai.
1: Siapa burung ragai kita dia busu tunggu dulu. Mana keempat, mana busu tunggu benya ya, mansa bunsu braga yang enggak ko mana gitu ngerintai ke menua ter bangsa udahnya lagi. Di bala peninga kak peninga ke penerang bahasa semengkah menuanya lagi kita boleh kaya baru ke udah ya bak menua keenam apa kalan keenam sidak mansa menua burung bulu buku buku bu banda bulu burung tepung dua kali sidak mansa menua burung tepung ku nak mula sekali ketuk penyilap lebuh maya ke urat tengah rekod tau ke nak lah leban selalu ya sekali aja orang mansa tentu dua kali nak nemu kebuah akhirnya abah udahnya sidak ya berjalan baru mansa menua putapang di tu sudah mansa menua arbia tapang jadi abah udahnya udah sudah mansa menua arbia tapang sidak mansa menua bunzu buau ini bunzu antu lah bala sebayan tu tadi deh dalam kenang di tu bunsu buau tu disebut ya nduk seru kaul kangau ya kerupa arau timau jadi itu kumang kejakang maliak ninyau nyak bunsu buau ke kangau kerarorang nyak bunsu buau udinya sidak ya mansa bunsu bunsu buau bunsu ketampi udinya mansa langkau buburuang udahnya udah tidak mansak langkau berburung tidak ya mansak menua hidup antu udah mansak menua antu tidak ya mansak menua pernah mana mati lulus udah mansak menua pernah mana mati lulus tidak mansak simpan jalai menua namara lepas tu lagi buat menua kita hidup tu nyak kebuah ya utai ke depan saat tadi utai hidup lah lagi utai hidup lah semina pendam pendamnya pun tak nur kita lepas pendam mana met nitih kebudayaan nak sebut nak berkongsi dengan pendam dengan orang tua ya kelebih lagi berkata orang kayak mati lulus jadi mati lulus arti mati ya budak tumbuh ngelik lalu tudahnya tadi nada ada banyak kurang jadi tentu mah mayuah penangguh mana dia saya ketudah sekumang hidup berdiri lepas nadai besi nadai lunggak dikena ngerjap ngawa udahnya sidak mansak simpan jalan yang namara udah mansak udahnya mansak simpan jalan sangala burung udahnya mansak simpan jalan mana nyara mansak simpan jalan menua nuju batang mandai sidak ya udahnya mansak menua buruang tekumbai bunsu dunun udahnya sidak ya mansa menua bunsu semalau mukau udahnya sidak ya mansa menua buruang tiup api lagi kita dengar sekedar ya kena ke jalan lekas sabak nyebut maya nyebut betul-betul dah udahnya sidak ya mansa menua bunsu bubut jadi nak kecam kena tahu kini ya tak kena dikokak nyo awas tu kedek.
0: Jadi ba Facebook tu atau mayuh bala peninga ke nyapa tu petang bedau bisi bertanya ke perkara ke bekaul ngau tai ke terang tu malam tu pengajar nyalai kita ke ba Facebook nyemak kita antara bisi tai ke dekat ditanya kita lebih lagi senentang utai ke dekenang kita malam tu nade salah mega ngena tai ke tanya kita ba Facebook pukulai ngau kami dua malam tu dan pengajar
1: okey kan nanya ke kene jalan dalam lekas abai orang nyebut tai ba menua tau lagi
0: saya contoh lah
1: Udahnya lah ketuan terus ke laban maimuh benar tu lebih 60 etik menua ke depan sah. Yes. Dan mansak dua buzu dunduan musus malau, mansak menua buruan tiu api, mansak menua bunsu bubuat hanya di bunsu bubuat tu antu tengi buan anau titirawan. Jadi kan dah bisik dah bala kengagak lagu bisik mansak menua bunsu rubuat bubuat. Mansa andau titirawan orang kelandia yang agak lagi. Yeah. Jadi baka dikenak dalam laka-laka pekenya menjalai penemu di depan suatu ketua di tau entah yeah. Di tau bisa kawal dengan penghidup mayar di tau dah. Udahnya yang mansa menua buruh raya lagi kita menda ya. Udahnya maya mansa menua bunsu antu dikumbai serganti. Udahnya baru mansa menua raja sepanai, mansa menua burung kuah kebat, mansak burung bunsur mau menua bunsur mau nyawa semak lagi ngagai pintu tanah tu. Mansak menua si baiba, mansak menua bunsur langau, mansak menua raja jikendung, mansak menua mengalai, mansak menua pun bawang ruruh, mansak menua bunsur belut. Jadi tu bunsur belut tu antau tinggi pun pintu tanah.
0: Oh.
1: Lagi kita kenang nama otak nyadi pak bak sekedar hari nama otak nyadi, nama otak berkenai otak nyadi bak titirawan berkenai otak nyadi bak bunso belut berkenai otak nyadi bak bak menua pintu tanah lagi ya teten terus ke otak nyadi antik hari rampak perkara tu ku nerang ke dulu nyebut aja rampak dulu siti-siti udah sidak ya. Datai bawa pintu tanah macam-macam tak kena di pediah ke sedak kak nama ke dia mengagai pintu tanahnya. Tak lebih maya sidak udah ngelebus pintu tanah dia. Lalu bertemu ngorot tuai seku di menas bayan tau. Tau ni dia kerundi yang pikir orang ke nyabak deh. Raja selendir dia dulu nore sidak ya bertemu. Nore sidak bertemu. Udahnya sidak mansak menua zeng jara. Sejarah kita lagi kita berkenan kita sejarah agak ya, selalu nolong orang ke nyabuan deh. Udahnya dia tahu kita nyemnoa utai mati maka tu lagi manuak mat Allah mati ialah sabuang. Bisa punya bisa menua manuak.
0: Jadi aneh.
1: Dia sabuang kita ya. Udahnya kita lumayan sak menua orang ke mati tersesat. Udahnya kita mansak menua orang ke mati beranak. Mansak menua orang ke mati labuh. Ada bucuk kayu, mansak menua orang temati lemas, mansak menua pangkalan perahu orang di batang manai din. Lalu berengkah ritau, bala sebayan tu tadi, lalu dubai antus sebayan merau, sudah ya. Lebanyan ngilik batang manai. Ngilik batang manai, sudah ya. Lalu lebuh ke merau tadi, macam-macam ke menua ke depan sak bala antus sebayan tu tadi, ya mansak menua rawung, mansak menua labi, mansak menua pama, mansak menua kura, mansak menua ikan banta, mansak menua ikan semah, mansak menua ikan kepiat, mansak menua bunsu kenali, mansak menua bunsu baya, mayak mansak menua bunsu baya, mansak nanga sungai nyaru undang, mansak rumah tuai sebayan cukup ke bernama sedai tuai sebayan. Udinya mansak menua batu kudi, mansak menua udinya datai bapak pengkalan batang manai sida ya. Dien lebo datai bapak pengkalan batang manai agi ke sida ya berjalai laban agi berdarat sida ya berdau sebenarnya lebo maya tajak ya nuju ke agi rumah sida kendor ya dia tanya agi bisa mansak menua orang laban bisa menua orang ke depan saatnya dia tidak ada kalian yang ada berpikir ya menua ke depan saat sida ya nya mula-mula sida hari pengkalan batang manai dah sangkai ke perahu sida berdarat baru lalu sida ya mansak menua duk cerengga darat cerengga udah ya mansak menua indai bilai udahnya mansak menua kersi papa udahnya sida ya mansak pun ranyai. Jadi bak puranyai macam-macam ke pengawak sida datang bak puranyai leban puranyai tu ke utai tumbuh dia di sebayan dia nanti cukup nyelai leban dia berbuah ke macam-macam pengaruh antu pala pengaya pengeraja duit ringgit ke buan date din ada belas bayan lo mai semangat de tadi nyelai ranyai dulu
0: au
1: nyelai buah ngambil buah ranyai nya ya kada baik sida ya udinya baru sida ya datai ba rumah panjai orang ke kaban belayan kendor semangat ya patut dengan doa dulu lah
0: au
1: laban urus bayan ditajak kaban belayan yang ngambil hari menua to nak ya mai lo terus sebilia
0: au
1: dasar radio pelangkau di luar dia tu dah
0: au
1: nyalai dalam baik ke urus bayan itu dia tak urus dia nak apa dengan mereka
0: ya hanya lah bisi bisi cerita
1: kita yang oh. Hidup anu mesti hidup tapi dalam 3 malam lu memaya orang yang ada
0: ya
1: leban urus bayan enggak ke tegak ngap tu dah celap deh tidur di luar leban balak kapan belayan enggak mereka yang nyak kebuah mesti kita berguna kapi beli hari sidak din
0: oh,
1: beli api
0: tukar ngau
1: tukar
0: cincin
1: tukar ngau cincin oh. Ya buah orang ke mati mesti dia bayar ke
0: kita cincin
1: cincin tau ke besi dah nak oh, tau nak
0: oh,
1: besi lah aku, ke besi dia kena tudahnya beli api
0: aku ampit ke ni ngah cerita tu dia pengajar hari orang ketuai sebab hari ni akik sebab kalau bercerita ke pasal api tu di sebayan eh hanyalah nak tahu tak punya kenuan tadi dia dia bayar ke kita tinjin lah banyak ke kena ya nyilih api ngah orang di sebayan orang yang gai gemerik inti utanya nadai pihak kau ni tu bisa tanya hari peningat
1: tu mau beragang orang sebayan nak jual beli
0: ya nemu
1: kena beli macis ke gini
0: nak nemu bukan ni nak ni tu bisa tanya hari James Nuyeng peningat tu aga bisa gulai ngah tu aba Facebook malam tu pengajar jadi ku ya aku suah mat nanya dirimpu ku ya nanti buru bubut nada ngetu-ngetu memunyi tu mu pagi ku ya selalu ya amat bisik bala kaban lesi ku ya maka ke bisik sangkut paut ngau pemati bisik sabak buru bubut tu kau ngau pemati kini pengajar ku ya
1: Laban aku tu ngenang pelasar ke lekas abad tu lah tang dalam budaya Iban ukai seminat ungal tu jam senuian tu ukai seminat bak menua ayam eh semuanya kira ke aku lebih rata-rata ke bala Iban ketemu aku bala sida ini tidak ke nama bubuat tak nak tengah-tengah-tengah bunyi sida lalu berundian kadang nak bisik orang ke
0: nadai.
1: Tahu ke senang nak pun sidak kita ini nga berita orang berpadah ke
0: bisik orang nadai.
1: Orang bisik nadai. Jadi perkara tu leban dah perkara kawal ngau budaya lalu aku nadai kalau terbaca nadai kalau tertemu ke orang ke mansip perkara tu hari segi penmusain. Pasal perangai burung bubuat. Kati ke berkawal ngau
0: amat kata kita berhati ke
1: ngau pikir mensia
0: kita kita berhati ke amai bunyi ke peninggal kita itu tadi pengajar dan tadi pagi hari kita berbunyi bunyi bubut ya. Amat tak bisik ninggal kita orang nanti ukai kawan belayan kita apa bisik kita ninggal nama orang berpadah ke berkawal ngau pemati ya,
1: benda lama kadang-kadang itu mau bisik kok kita hanya lah tu jujur bubuatnya
0: bunyi
1: bisa orang mati ke jadi dalam lekas abad tu nadai dia kenal pasal bubuatnya lepas dia sepengamak bubuat tu tin ditih ke dalam lekas abad tu tu dah ke bunyinya tadi tut ngangau lah berjaku ngangau ke semangat kono ke jaku lebar-lebar maya semangatnya mansak menua bunsu bubuat jadi tu dah bubuat tu tadi nanya nak kini kita mai ya nama pengawal nama penanggul nama penyusah kita nike ke tu dah bubuat jadi nike ditau bunsu bubuatnya tadi ngasa tu dah hanya nike rumah orang ka namanya menua bunsu bubuat tadi lah kena kot cerita nanti semangat kita ni kek bak rumah bunsu bubuat dia semangat kita nama pulai baru makai hidup baru orang ke udah matinya tadi
0: bisa ke cerita berkenyak ni pengajar
1: ya bisa lepas dah mayu cerita utai berkenyak surah orang tuai berkenang ke utai bersenyak dah medak ya udah disengai medak nemu kebuat-kebuat kaki nemu hidup baru.
0: Oh.
1: Hidup baru tadi audenya ya kalau bercerita ketika jalan dengan tahu hidup ni. Nah, aku ni kayak berumah bungsu bubuan.
0: Oh.
1: Tapi ya kebenar orang ngai nikir rumah bungsu bubuan lembar rumah orang tuanya nak kemas.
0: Oh, nak bersih.
1: Kamah nyalai lembah orang lain nikir dia. Tajak petuju bungsu bubuan ke munyi dan tadi naya kak hidup ke kita. Ngambil ke kita boleh pula hidup baru. Jadi artinya kenang tunggal jam senu yang tadi ya rajin komen benda itu.
0: Tahu.
1: Jadi bak menua bunsu bubuat tu tadi. Lebuh sidak ya udah ngejang ke menua buruan tiap api. Lu berjalan bala sebayang tu tadi. Mangai di batang kabang. Di batang kabang ketumbang puput keribut. Titi kawi lentur berpenyut. Simbang titi kawi bentur berpenyut simbang pejuang. Lalau diengkau rapas samut berseberai ngopati yang organ yang munyik suliang tajak berkedengut. Jadi itu menua munyi melanau induk laut ku ya. Mucau ke bak sukut bunga menuang. Jadi itu menua induk darah mereka kebjeluka landik berjelabut. Depankan darah kangam nguan penggalan jalai penyambut. Jadi kedua balik nama ya. Dikumayak kupak mau muda daripada ngirau kati. Takang bindang ngilnga keberwak badi adi. Tangkai jawak jamai parai amai mati laki. Jadi akak tengah ya raja mangah keberumah nampun tisi. Akak tuai raja mangai kebetambai takang kemali. Ketiga balik nama ya. Nun talun rudiat maga kupak jelai berita. Jadi bunsu bubut darah ya tu bunsu bubut darah mata kenanga jalai pemidang. Jadi nanya tu dah tuai nanya bala sedak kedawa nanya bala sedak sedak sedalu untuk tadi hari ni kita ada penatai kita aku tu dah hari menua raya orang di bawah tetai bintang tiga hari rasa nah rasanya ya hujan jarang ngamik hujan melisa kami tu ke pulai hilang laya pulai ngagam noa kami di nanga mandai medang pihak kebala sidas buat oh anak nuan ngaura ya ake kurangnya tadi anak ngaur sulai medang laya ngagai anak ngaura pulai dek kien ko ku jaku busu bubut tu bai aku dekat merindang nuan ngau pelulian pincin urai uji tunya nuan ruan tangga lulai aku kaya nyangka ukur semangat nuan nak ilap tau pulai boleh tangkap recap manang genai ukai nak ukainya sengapa nyak ga uleh laki amaya menaul terbaik nyapai di kedai pasar melintang jadi tau manang ke orang kebetua ke menawan betul reti ya. Jadi bubuk tu tadi nagan sida ya nak ngaso ya nagan nak ngau orang ke terus pulai ke sembayan mai ya nikik rumah dulu. Nanti ya udah nikik tadi. Jadi musuh bubuk yang ngarap ke manang datai lalu belian ke ya udah nangkap semangat ya ngambil ya pulai. Jadi ngada ya nusi ke buah bubuk netut-tut tunggu pagi tadi ya. Semina yang ngenang pasal tujuh buru bubuk pengawak buru bubut tadi kak nguji nyelamat ke semangat kita ke menitih ke sembayan pula yang menua sedak ya.
0: Nanti nunda ke cerita tu tentang macam yang pengajaran nanti kita minta andau titi rawan ke orang le semua orang ke matinya tadi debai orang niti andau nya tadi nanti ya tergelincir labu kira ke hidup baru ya. Aku cerita matang kita nak nemu ke pengamat ya mana. Kita
1: jadi pandau titi rawan ke deh. Lengkap ke sedak hari menua hari menua tendor bubut diaun tadi ya nyomangai di tanah kenempuah bau bau raja minyak menyan kebesentang ngau batang tapang bidang sebab. Jadi siapa orang menua ampu menua tu ngau pihak tu dah semangat cematin tadi. Oh tu menua pakan dok darah tuyo ngau pihak meko tu dah ke ngiri yang nyak balas sida ni sida miram tu es bayan ni tadi deh. Nya ketau bejaku bejeratan depangkang kumang tukang nyabak nyedan nya gebunsu bubut buban urang ke ngibun titi rawan ananuan kakang kajo rawan ning uji singgang kenuan bulang kaki kanan lebuh nong ini apanya lagi titi rawan lagi nong bedak ya udah bekejengam berakit punggang artinya mula-mula takut semangat nitinya takut kelabu tang busu bot kenyaganya orang bala kaban belayan ke ngambil yang tadi narawan ya titi aja lebih kaki ngindiak jematan ya jematan perlu jadi bekal kenda rakit arti ya nyu nyamai di tengah mana nya teka jam menua udahnya udah sida ya nya ngejang ke menua titi rawat tu tadi nya de datai ba menua buru raya jadi buru raya tu mega bekawul mendang pengidup orang ke mati di naku nan mun ni kaya teka kumbai buru raya bisi orang ngumbai ya burunan bisi orang ngumbai ya berui nan muku tang ditekar leka sahabat tu buru raya tu dia udah munggu madang nyabu kampung rumput kerniung berseberai ngel tanjung buruk basu bejuang bujang dijuang bujang mansang uang berseberai ngel tintiang antiang tematung nanti labuh linda linda sabung lebu linda sabung lindung tajak kaum-kaum munyi sidak melanyi buja lempung masang perempuang bujang timpang berang bermunyi burung dana burung raya tu jadi tu menua Sudan bapangau bapan baru dan tapang bertenung bunsu bujang burung sagu agung betangkung nyuntai jernang jadi orang ke nganyong panat atau pengawal burung raya tu tadi yang nganyong panat tepung ngagam menua orang ke pumpung beburung midang busu burung raya itu ke nganyong panat gula ngagam menua orang denanga berwak rumpang jadi jalek nar aku tu macam pun tak tentu banget lancar lah bang sebut orang ke belagu kata lebih banyak orang kenyabak tak lancar lah baku mesti aku kebenar memazik pasal lekas sahabat tu nulis lekas sahabat tu
0: jadi
1: abis lain kau ni yang kelihat ni yang di sini
0: tu bisa sikut lagi peninggal kita bisa nanya tu pengajar deh Jay Sik lemai tu jadi ku ya

0: Pi utai maya kawan tu ku ya.
1: Ah, oh, dah tanya ya.
0: Ah, oh, sama hanya kini saja.
1: Nak bisnes sama bisnes nak lah. Oh. Nanti akan ya. Tanya ke sama temu ku. Ah, ba. Nanti ke ripiah ba ba kima jalur baka menua orang kayak mati, macam macam cara mati tetapi sebaka mansa mansa menua orang ke mati labu, mansa orang ke mati telia, mansa menua orang ke mati ngayau, mansa menua orang ke mati beranak, semua sebaka. Semina ya balas bayan ke dalam leka timah jaluang, balas bayan ke mansa tadi, lebu maya sidak ya mansa ngake menua kita ke hidup. Leban sebayan ke begau, lebu maya kita berkawan tu. Sidak lebu gau, lalu harinya tadi. Sidak ya, lalu ngabang agak menua orang ke gawaan tu.
0: Oh.
1: Jadi ya ke, tau, diambil aku hari leka ngengal ku cikgu tang. Ya muka lemamang, dan cukup depasa, cukup landiak, cukup maya penemu yang cikgu lemambang igai anak melina melina. Jadi lebih maya kami dua ngadu ke ngagak bu batang tema jalung ya aku lu ngagak grafik ngagak maka map utai ke di tengah balas bayan tu tadi deh tiap tiap itik utai dari kagak ke kami dua station ambil ke mana maka serta me balas bayan tu nurun pansut dari rumah orang ada sebayan dia ngambil dekat mansa ngabang sidak ya terus mansa menua darah rembir kuda jadi darah rembir kuda tu balakan sabak sore tu tadi ada kumai kumang sebayan kumang sebayan ya ya ke bisik kelian sebayan bisik kumang sebayan bisik semanai sebayan nitih ke budaya banyak lain nah udinya mansa buja langan-langan ba sabak ba bisik ke depan sa buja langan-langan ini bilai bisik ke depan sa menua ini bilai tidak nurun dari rumah sebayan ya masa menua ini bilai sebaka menua misai itu bergantung jadi suri itu tadi nada ya masa menua misai udahnya masa menua guram masa menua menangkepi masa menua namanya umai jerami toiste dia tadi bisik pansa masa jerami toiste ke sebaka tanda muka nya bapangai ba lemambang dan utai ke depan sa ini tadi kurang lebih juga kurang lebih sebaka baka pun mansa puranyai atau leban tu hari sebayan ke menua kita cara ya utai ke depan sa ini tadi lalu terus hari menua sebayan din lalu nerasa menua sebayan ada ba timah jalur dinya sidak ya mansa menua bungkuang mansa menua orang ke tu kesemaka bak menua bak lekas sabak masa menua orang mati punik lah tangkap bayar menua orang ke mati lemas bisik sama depan sa sebaka menua orang ke mati ngayau berbunuh lah sama belakang mansa menua orang ke mati labuh dari pun kayu pun mansa sama sebaka
0: iya yeah.
1: Jadi namanya kena merampak kena tua lalu jam tu kena terlalu
0: banyak
1: sekat tanang awak bala peninga
0: bisik tai ke
1: memang ngelupa awak ke lubang mayang diri kupi pagi lah mayang diau kita pernah kita
0: iya nanti bisik tai ke kak ditanya ke kita nada salah ke nanya kami dua ini
1: betul baru
0: iya nasi kiamat tu mengajar mana anda kenang lagi pelabak aku betul untuk amiah tu ni
1: Abdah bela bila nulis nanti kita deka kita bila mendak tek jadi ngau penuh hagi ngau arti ngau tuju tema jalur enggak lebihnya hagi dia kena kemayar tu pun hagi mau bisa goyan tu lebih bisa orang tema jalur
0: ya nasi kiamat jadi kena ngujung ke awak tua ke malam tu penembuk jakuk rindu apa ngajar
1: penembuk jakuk aku bala peninggal semua jadi kita tadi udah nersak menua sebayan lalu sekedak kita jangka aku tu sati ada baik aku jauh sama berjalan tangan naik rau anak tu sati laban pengawak kita ke berjalan itu tadi ngajai menua sepiak nyin

0: nak nak ke diri laban kita bisi orang tengah mar kita bagi yang menang lambung bisi mai semangat kita pulai bagi tujuan rabung bernama bagi yang menang recap mai semangat kita pulai ke menua ngambil kita celap angon menua lalu selamat geranya mai kaya raja kita lebih kita udah nengah ke kenang tau semangat kita pun pulai baru ngagai kita utai kebadas hari yang petara ti bisik pengurang minta ampun lah banyak pun dari pengurang dirimpu perkara tu perkara baru marah mana ada terang
1: Ya, nyalai terima kasih pengajar laban nuan udah ngelubak ke penemu hak berkawal dengan utai tu sebut kita yang tadi utai ke baru atau pengajar ni lebih lagi dengan kepala nebiak kita ke penemu nama utai ke disebut kita pada dunia sebayan dia nyalai tu guna benar pelabu aku pulai ke penemu dengan semua kita baiknya tuai biak kini ya ke udah nemu ya ke penemu nya tadi ambil ke nya nambah ke penemu semua kita nyalai terima kasih sekali lagi dengan pengajar kita bertemu baru bak awak ya ke bukai.

Tiada kompromi, warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: tiada kompromi terhadap warga asing termasuk etnik Rohingya yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara dan tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan dia ambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia mesti masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri mengingatkan agensi penguatkuasa agar melaksanakan operasi secara berhemah, khususnya dengan mengambil kira kebajikan wanita dan kanak-kanak. Terdahulu, ratusan pelarian Rohingya berhimpun di hadapan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Kuala Lumpur selepas dilaporkan diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan manakala yang didapati melakukan kesalahan hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara lah. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan itu peguam negara. Hukum para hakim itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan lebih 5.3 juta ringgit akan disalurkan kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di negeri itu bagi menyokong peranan dan kebajikan jawatankuasa itu di peringkat akar umbi. Beliau menyeru pemimpin JPKK perlu melaksanakan amanah dengan penuh integriti serta memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada rakyat mengenai usaha dan pencapaian kerajaan. Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata proses pengundian awal akan bermula serentak pada pukul 8 pagi esok. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota dan anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan yang akan mengundi di 38 pusat pengundian. Jelas beliau, SPR telah membuat segala persiapan dan menyediakan kelengkapan mencukupi bagi memastikan proses pengundian awal berjalan lancar. Berita seterusnya, penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang disifatkan sebagai kejayaan diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan Raja Bahrain, Raja Hamad bin Isa Al-Khalifah. Menerusi hantaran di Facebook, Yang di-Pertuan Agong bertitah, kejayaan itu mencerminkan hubungan akrab yang terjalin dan kepercayaan tinggi antara kedua-dua raja sejak 2017. Kerjasama itu turut menyaksikan perlumbaan F1 kembali ke Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan 9 tahun lalu. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan akan mempertimbangkan pengenalan tiket lebih mampu milik bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlumbaan F1 dari 2 hingga 4 Oktober. pertimbangan tiket madani F1 itu dibuat susulan permintaan orang ramai dengan mengambil kira kadar tiket antarabangsa yang menyaksikan harga terendah sekitar RM200.
1: Dan orang yang nak beli tiket pun dah ramai dah. Tiket mahal lah, sebab cuma international. So, orang pangkat saya, BMX, ada tak tiket madani? Awal-awal dia kata, kami kalau nak beli tiket paling kurang RM200, bagilah tiket madani ada tak? InsyaAllah. Tapi jangan duduk depan, tidak mesti. Bayar tiket madani, nak duduk depan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa program Ramah Mesra bersama pemimpin Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Negeri 9 di Port Dickson. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan menjadi antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan. Keputusan Bahrain memindahkan perlombaan itu ke Malaysia susulan kebimbangan terhadap situasi keselamatan di Asia Barat.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal ni dah bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia, itu dia kata hapus, dia tak payah bayar. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita, track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Jelas beliau, penganjuran perlumbaan itu dijangka merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi negara apabila ribuan jurutera pasukan perlumbaan serta peminat F1 dari seluruh dunia hadir ke Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, peminat sukan permotoran sangat teruja selepas Malaysia dipilih untuk menjadi tuan rumah F1. Ikuti reaksi peminat Muhammad Mikhraj Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
2: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
3: So impak yang ada dekat F1 is one most thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tahu dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
4: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Ke perkembangan luar negara, susulan hujan lebat dan banjir di Vietnam awal bulan ini. Kementerian Pembinaan mengisytiharkan darurat bagi memudahkan kerja pembaikan di beberapa bahagian yang rosak pada 2 lebuh raya nasional. Ia meliputi bahagian yang rosak di lebuh raya kebangsaan 279 di wilayah Lau Chai dan Lai Chau serta lebuh raya kebangsaan 32 di wilayah Lai Chau. Di Iran, kebakaran berlaku di sebuah bangunan berhampiran Hotel Estegal di utara Tehran menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi kawasan sekitar. Menurut seorang wartawan di lokasi, asap hitam dan putih kelihatan memenuhi ruang udara di sekitar bangunan hotel berkenaan. Semua pengunjung di dalam hotel telah dipindahkan. Punca kebakaran dan angka yang terlibat masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tiada kompromi warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri 9, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Klate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayua dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayua mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ariwa FM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 27/7 dalam tahun 1993, Padang Merdeka di Kuching udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud memudahkan ditukar nama Ari Padang Central. Padang tu membuat nilai sejarah ketinggi ketigal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Peruji mengangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta udah meri landscape baru ke jawah nyeret ati serta moden. Pemesai padangnya 2 kali lipat besar lagi Ari Kuda dimungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu oleh halai kira 23,000 kurang bergelumuk sertai tingujung kaya jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tama megah jalai baru tanah tiba sambung ke padang ngau Dewan Tun Abdul Razak memudah ke peminah mensia mayuah di bisi datai ngagai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
8: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
8: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak.
6: Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiun, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece. Lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter. Lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
6: Richard Lee. Lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB. Lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman. Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Bernyang Band. Lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthew Mambang Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel. Lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
5: Ramles Walter. Lagu Aik Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan. Lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
6: Steve Shigan. Lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat. Lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
7: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Winnie Albert mengasih kewari semi finalis kita yang kebia pentas. Wui, semi final Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 diatur Badewan Serbaguna Selangau kena ke 1 hari bulan 8 tu ya. Berenggar bekol 5 lemai menyemegak kapan-kapan kita buka 24 bengkah lagu kena berebut ke slot ungkap ya pentas final kita ya. Okey, siapa bagi sidak ke bertuah kita sama ngemata ke pengawal kena diatur kena ke 1 hari bulan 8. Okey, tentu yang lagu kecubah ya Winnie Albert Aku Kai Lulung ungkap ya pemberindang malam-malam tu 27 hari bulan 7 tahun 2026 malam hari 1. Terima kasih kita ke hari ini kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang hingga kami secara online RTM Klik My TV tau ke kena channel Astro 871 ya ke benar makai jam ke detu ya laun makai sambil-sambil berperindang kau kami. Terima kasih menyemanyuh ngarap ke terus hingga kami nyentuh ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi di Limbang 104.9 Lawas 101.1 di Kapit 94.3 Sibu 87.6 Gau di Seri Aman 89.5. Nginjau lagu dari Linda Aku Ungkep Nuan udah nyemendingkan main asal kita Ungkep malam tu Sugi pukul 10 nu kami nabur ke berita malam dari YFM Iban Kucing.

sih terlalu teruya-ruya di bunga rabanya duah ke batu buah sugi kenyebab mendiang lansia nganingah.

Yang ane aman tiar berokal man bulan na mingkai ya. Aye orang kebagawai kurang kendaknya mai pedes kari gaye rusok marang. Aye ninggal kita rantang gendang pangkuang akar rumuang ngana aman siah.

Nama terkebarau wah guntam manga guntam. Iya, makuk jakuk ujang sugiyo.

panya ya nya anang ada tanya nya gak bau kempiang piring rendai yang yan aman sia da gulai santan ada dia orang kabisi sakit kada kulihat kandang kamai ai tenyuka sulai ngurka mandai mantai dagang tiba jalai gidi sugi mai salan jauh mano menang kaniti desan tali rumah nga panjang na dia ya lalu abah jaku ngopang abang manyuah

Boa. Aye ubat gayu buban palok pemunga lalang midang ti bunyi nyok aye tenyawat dekok magang bala sidak asam purai samunti yang gerai

Ngamin kae ea ngau apa nyampo apu go anga tu bae ya.

ka pangabat ay dia sedak ya tetebang di mutuan simuan dah daun nanya dua nak sugi ke batu buah babai nuruan nah

Tidak ya, tidak sabuat tali gemirang. Ayat barintai, arintai, balas tidak laja sama ngau asam purai.

data im sidak do tanah mata hangannya dae dia ya kena tengah di sia jalae dia sidak ya tang nuang lama ngamai ya sidak ya tentang nak rangkah jelua tupai ya.

Ae. Ae telu gamo sugi ngutapo jari penyapae terlalu kedah tato yang penyelap batu ngajangae. Buah agama lae belang. Pedok tak lalu angkat abah gadai ya ketudah karampu jelu anga tupai tebagu ai jalangket ke depan tamawai madang pinang kejang sedak yari anga nyok lalu anga mangai. Ia kedatangan matahari nyala.

tentang dakarampu jelua singa nyalek sabulan yakuda danjan lesinga nyaya ayo kulit denyo amancet kajeriet langguang ra bunga nyale tulang ya tinyo asal undang untang ya nadai benyang aloi

Nek pulaing manuai karapar ya adat bang. Ae kejangare nyo nyudatai sidak ngaya. Kedatan juang nyuruang abiasa da puntang bukit kedatayet abis pelalunggang.

Boa. Aê, Kupanae, Ile, Nyanak Amam, Sia. Aib karangan karangki panampang umang panai ngaulung sidak dang baru kalman bulan baru iya tu ciru hari madu aminya akau payang

Nyo pandai angat tipuak balau sida asa dinang kamu nyi tutuak lambuak ngawang na rajang ayo udah baduk mandi sida ati bagari semua gari ke jahe tinggal bermain ini kejajam bisi jajam walang gari ikan doa mana asar tangau ya ke basah tinggal bak rumah jarah kumpang salmbang

tengkan kaya apa ya rimu nyebaro sugi pelalu nangkan kapai diri ngampuh.

Dio, tidak nyisa kaki tunda udi batambak ngasingkang sidak nengah kejar raya rinda kemenah bakal kepanada dikana mati tantang.

Iya, bekap nuduh raja ngadagang alainnya datai. Tidak ya ada kaki yang tangga ngakbang nak gagak nabuang mengkang.

tango kena tiga tiki asa kali lalau punya kedai jengkau pegai ramadan me

datangnya lai temanyo hangamai bala sedak sugi kena datang kair nyai pangrang pelalu tendak kejuk kakang pangguang tangnung.

kabulang patangan tunyo dua jangan sugiah niki ngagai gantungan papan na calang sida anak mansia.

Jom kita idea tu pukul 10 malam. Semalam dengar kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 1, hari tu 27, hari bulan 7, tahun 2026. Menzamanya ngaraban pemain industri dilalau ngatur pengguna teknologi pemintar tiru AI secara bertanggungjawab. Tubuh namat dikena nempak serta ngenegap ke pengarap bak perkara digital. Menteri Perengkah Guna Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Sri Julahi Narawi madah atur beretika bangsanya berguna dikena nentu ke teknologi tu mai pemai holistik. Ngagai rakyat manyuh, pengawak ngena AI, ngau endak dijaga tamri empas negatif ngagai pengelantang penghidup komuniti. Ianya metak madah ke nerenak perception positif, ngau pengandal mensa manyuhnya dikunci ngagai pemujur agenda digitalization negeri itu. Datuk Seri Julahi mansut ke perkaranya bak pengawak ngelancar ke dasar dan peraturan telekomunikasi bersepadu CTPR Masterclass di Kuching. Urung 500 ikut pengagak polisi industri telekomunikasyen hari serata pilihan benua ASEAN ngulu awam 5 harinya. Dulu lagi harinya Bang Jaku berjadi ke pengawannya Menteri Utility Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Sri Julahi Narawi madah negeri itu merambu dekat numbuh ke agensi angkasa ke dirimpu dikena ngiring pemansang sektor aero angkasa secara strategik. Kuyat nerang penumbuh agensinya disukung Kaunsel Penyanding Penemu Aero Angkasa Sarawak SAAC. Inisiatif tu ngembuan tuju ngambil ke Sarawak oleh mansik peluang dalam komunikasi satelit berarti ke bumi ngau penderian ari jauh. Ia madah ke penau tu dekat ngenegap ke pengawak ngatur penusah ngenyit matau rampak menua perambu guna tanah ngau penegap rantaian komunikasi di serata Sarawak. Berindi harinya ia merangsang kerjasama ngau kaban strategik nyengkaum company teknologi ngau institusi pemansik kena ngemansang ke cara mutar ke pemintar tiru AI serta ngerembai ke infrastruktur digital. Kualiti pemerusi angin ambien di Sarawak ngayan ke tren nambah babaca indeks pengamah angin API kenyawari 10 hari bulan 7 tu tadi. Nakak tengah hari tadi, seminak serian ajak kandang endur ke rekod kebaca API dalam kategori endak berpengerai ianya 151. Nitiah kebenaran Komiti Pengeraja Asal ngau rampak menua Sarawak NREB bisik 11 kandang endur kebukaan rekod tikas baca kategori jalan. Kandang menua tu Enya Kuching, Semarahan, Seri Aman, Seri Kai, Sibu Mukah, Bintulu, Samalaju, Lunduk, Tebedu, Ngau, Lubu Antu. Berbagainya, 6 kandang menua Enya Kapit, Miri, ILP Miri, Limbang, Lawas, Ngau, Bario, ngerikut kebaca API dalam kategori manah NREB. Ngeriput kebisi 16 tumpu angat ditemu di Sarawak antara 1 hari bulan 7 nyentuk ke kemari. Tajak pihak dalam tempoh 7 hari keudah dia semina Siti ajak tumpu angat ditemu di negeri itu. Berbangganya NREB madah ke Sarawak di pelabak ke dekat Majak Ngasai ke penanggul sebun dalam kandang beberapa hari ti dekat datai. Gaya hari ke bangsanya di pelabak ke dekat nyadi intik pengawak bertunu ke bayu jisim Majak nambah bak luar garis antara menua Sarawak. Terberindai renggat monsun barat daya ti berengkah kena 14.5 lalu disadang nyentuk ngagai pengujung bulan 9 tu. Dalam tempoh tu menua tu dekat Ngasai ke angin inti konsisten berpuput hari adab barat daya. Berindarinya NREB serau dah ngambil banyak macam atur nyengkawam bilik operation sebun asap tik diaktif ke
berjalai ke pengamatau bak lapangan, nginsil permit bertunu ke udah dikeluar ke sebedau tu serta ngetu ke pengawak ngeluar ke permit bertunu ti baru. Notis ti nagang pengawak bertunu secara terbuka udah dikeluar ke ngagai semua pemaju projek lalu program penyedar bekaul ngau nagang bertunu terbuka di berjalai ke ngau kerjasama agensi bukai. Mensebanyak megang diberjaku tangkan nyediah ke pengawak bertunu secara terbuka ti tau ngamah ke angin. Seekor lelaki berumur 23 tahun ditangkap polis pengudah agresif nyerang apaya bersungkah penusah kenyadi di kampung Batu Kitang Jaya Kuching malam hari Minggu tu tadi. Nengah Siti Penerang, Kepala Polis Peliliah Padawan Pemangku Superintendent Barry William Madah, mangsa keberumur 64 tahunnya bakal pengudah kena tumbuk bak lengan kibak maya penusah nyadi. Pansiat tumu tertemu ke suspek mulai kediri ke rumah dalam gaya mabuk. Ringat pengudah di lara apaya irau ke penglikun diri ketegal ulah suspek tindak ulih di tagang mangsa udahnya ngagak report polis. Suspek dipelabak ke mabuk dadah maya ngerja penyalah tu. Ia ditan reman nyentuh hari 3 tu lalu kesnya benung di pansiat nitiah ke Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Menyujung ke berita malam kita, ungkap ya malam tu malam hari 1-27 hari bulan 7 tahun 2026. Berita malam ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai kapan mana kita. Nyadi nanti dikena kita ngena cara kena betul. Tentu ya megak mereka utai kena betul ngagai penghidup kita. Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawa dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor itu dia mimik atau pelabak ke?
1: Iya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nah, mau tak salah, lalu ya tak salah, anda ngamik ya, ya tang perangai orang kena ngelalat Allah Ta'ala kaki yang ngamik tak salah dah, ya utai tak ngerusak dah, nah ya lah bantu tak ngerusak nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya, tang nak bak kita tinggal lalat Tuhan, bak kita tinggal lalat Tuhan kita yang ngamik ya tu oleh nyungka niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita ini ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan dibimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan nami kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya maka orang boleh manjuak kita
2: ya. Sajurai 635 belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Jerana Jerita Lama Sarawak
5: Saritu 27 Harbulan 7 dalam tahun 1993 Padang Merdeka di Kuching sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud memudahkan ditukar nama Ari Padang Central. Padang tu ngembuan nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Peruji ngangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta udah meri landscape baru ke jawah nyeret ati serta moden. Pemesai padangnya 2 kali lipat besar lagi Ari Kuda timungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu oleh halai kira 23,000 kurang bergelumuk sertai tingujung kaya jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai baru tanah tiba sambung ke padang ngau Dewan Tun Abdul Razak mudah ke peminah Mensia Mayuah di bisi datai ngagai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
4: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
6: Ya, kita bertemu baru jam kedua pemerindang malam. Terima kasih kita kagini dengan kami di Selampur Benua kita. Okey, bakal selama hari satu pemerindang malam kita bak jam ketiga lagi. Kita bergulang dengan Ken Michael ungkap ya Retro 15. Hai, selamat malam ngagai kawan kita Tuan Budiat ya. Sebening ke program kita minta lagu Masterpiece kena merindang apa imit ngau Daddy L ke Benung Gawa malam tu sembunyikan ke program kita. Terima kasih agar ke terang program didinga di Seri Aman Gabetung 89.5. Kita ke baru mansak kandang menua Serian ninga kami 106.9 ngau di Kota Semarahan Bandar Kuching 101.3 FM yang pun direba jam ke itu agar ke semampai berjimat ba jalai alun. Kita terus merindang hati diri ngau lagu ke di Sadaraban Masterpiece. Okey, lagu sidak ia menyadi. Kedua lagi nginjau lagu Ika Saiful lagu ya Malam Agi Muda. Pukul 10.15 minit malam jam kita ini atuk.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
2: Ya, sampal magang bala kita datang ngagai Dewan Serbaguna Selangau ya. Okey, 1/8 hari 6 sama berarti ke pentas semifinal Anugerah Carta Siapa Juara edisi ke-9. Okey, tang sebenarnya kita ngurang ngagai gaya hari menua kita ungkap ya malam tu. Engkau temu pagi lagi di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia atau megak di bedak kita bak portal sedaya met.gov.my. Malam tu engkau temu pagi lagi ya. Di pelabak ke bisi hujan, bak sekedandur di Kuching, Semarahan, Betung, Serikai, Mukah, Sibu, Kapit, Bintulung, Kamiri, Nadai, Hujan, di Serian, Seri Aman, Gau, di Limbang. Gaya taksi di menua kita bergelombang 1.5 nyentuk ke 2.5 meter peninggi angin berpupuat dari barat daya. Gau penglaju ya 30 nyentuk ke 40 kilometer sejam kesuah pengangat. Gau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Kita rancak nak lama ingat ke lagu dari semifinalis kita Wat Rock. Ngau lagu ya terabai. Ungkap bala kita ke gini ngak kami ngena channel Astro 871. Terima kasih. Terus segulai sejalai ngau kami YFM Pemerintah Malam.

Iya, ya ke Benuan Terbang, rakan dan ngantuk, ninga lagu ke di tebah ungkep ya malam tu pemerintah malam. Okey, nyapa dulu bagi kita buat fanpage YFM Band Station, pemerintah kita. Terima kasih admin, aku dah update bala penyampai radio ke gawai ya, okey. Nyapa dulu pendengar kita, Iba Binson MA, selamat bertugas dengan Wan Mami Abah juga Agnes Indai Robin MA, mana gari malam tu kekia ia minta lagu Ricky Anderson akai nyapa sebulan kena merindah diri pun kau semua bala kau dah tinduk meh malam tu ya ngarok ke berjimat pula lagi jangan lupa untuk bahagia kekia sigi amai Richa Unup MA, selamat bertugas di konti di Jalan Simpang Semunjan, mana gari minta lagu Johnny Aman, nanti sempat lagi out kekia Ellie Spencer Witi Nyapa Mega KTJ MA, selamat bertugas minta sebarang lagu kena merindang bala kabarnya ianya Christina Casey Guan Ampoy Peter Tingkau Kujam Christopher Umpau Kujam semua bala biro wanita Serudit B mari pergati ngagai semua bala kita sudah muncul ngadu ke pengawak merarau ngau yang berhormat kena ke hari 6 tu tadi ya terpengati ngagai semua bala kita Juni Ben Mega habis nyapa kita selamat bertugas MA Catherine Robin benung mending ke program kita Mega terima kasih ya manyuh-manyuh neh ok suruh kita ke agi berperintah Mega malam tu kita ke baru muing ke radio ninga kami malam tu terima kasih menyemanyuh ngarap ke terus ninga kami nyentuk ke ngagai pengujung program kita ok Catherine Robin kasih menyapa benar-benar ke program kita terima kasih kita terus berperintang lagu ke Disada Abang Kaya lagu ya bisi undang selepak batu ok kedua lagi nginjau lagu Ricky L ngau lagu ya jual mahal pemerintah malam YFM.

Ya, kapenda udah tu meriau agai Ken Michael ngau program ya Retro 15 bang jam ketiga pemerindang malam kita malam hari satu ya. Balik kita ke gini kami di selam perunda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih Hawaii. Okey, bakasama lah. Balik kita ke baru dekat belalaknya malam tu ngarap ke belalak ngau hati ke cukup ya lantang. Okey. Tindu jenak boleh mimpi ke mana ungkup ia malam tu neh. Okey. Dua lagi lagu disedia ke aku sepedau bergulang gau Ken Michael Retro 15 lagu ke dipinta peninga kita tadi ya Ricky Anderson gau lagu ya nyabak sebulan aku lagi nginjau lagu Ranca Ari Ethnic Transmission ngelepas ke diri. Pagilah kita bertemu baru pemerindang malam kena malam hari 2/28 dari bulan 7 pagilah neh. Malam tu kita sama-sama nampung pengrindu ya. Ninga timang kerbak tawas 12 sampai pukul 6 pagi pagilah ya. Ya kena terima jam berita Jumat bang Jalai Alun ya kebenung gawat megak. Selamat bertugas. Kau kita ngambil ke bertugas ngawati ke lantang meh malam tu ya. Terus merindang hati diri dengan kami. Ninting hari, ninting jam YFM. Bakal selama pesan DJ meh ngagai semua peninga di kesayang. Jangan lupa untuk bahagia.

0: 98.7 FM YFM
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat kami YFM segulai sejalai.

Selamat malam hari satu. Selamat bertemu baru bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Mulai aku Ken Michael. Malam tu berdengar lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 ngai 20 tahun dia kau dah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapin Dindu malam tu, terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru mungkal dengan lagu Pengindo Bujang Ari Jeffrey Jeff Kuli tadi. Lalu BC 14 itu dah lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Ura Putih, lagu Mandarin pun BC, lagu Cantonese pun BC malam tu. Ana Irawan dan Tuzati, gulang kami nyentuh ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Juli Remy, Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biarkan kita bisa lagu Ray Edward Pusah, apa ini nak setuju tang sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 Subak Savage Garden To The Moon And Back, but Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pihak megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore nya tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 mesti klasik ni met lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu ajak lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak misi utai ya kena manahnya di pengulah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wung Kakui Babadi bak penusah ia kenyadi lebuh mayanya suba. Tu lagu Ari Beyond Hoi Fat Tin Hong Ari album The Journey.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dalborn. Lebuh mayanya subak. Ya kita bilang, lebuh mayanya subak. Lalu, The Day We Find Love tu Siti Ari. Lagu ke dipansut ke si Daya. Bah, tahun 97, lebuh mayanya. Lalu, Upi Amga, lagu Rizwilin, Rahsia Tuanya tadi. Kena merindang kita malam tu, Bar Retro 15. Terima kasih ke kita kebaru mendiang ke kami Bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemandak ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang Bar Retro 15. Kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah bergerindu dua hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu jadi tuai. Gau apa tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapan dan lala. Peter Gau Sijah pengerindu dua hati. Bak retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak. Michael Len Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak retro 15 minggu tu. Kita terus menyanyi ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Nga pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tengah bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tengah sebenar kita menyanyi ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta untuk Nabila. Bak retro 15. Cinta.

Raman Music Express, Apai Blues, Bar Retro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu itu asal ianya In Other Words. Tang lagu itu popular dibaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra itu ia diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu itu megak kebenarnya bisi sejarah yang bu ukai nama kebuah pihak laban lagu itu dimain ke bak keset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sidaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngau nya baga tinggal 2 IT dagi lagu kita Bar Retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyo datai ba pengunjung Retro 15. 2 IT lagu ke penudi kita Ari Kopratasa dah lepas tu lagi. Masih kah kau ingat kena nutup Retro 15 kita tang sebenarnya tu lagu nombor 2 penudi Ari Westlife Bob Bob Baby. Retro 15 ba YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam guys semua kita. Bertemu baru kita ba tusun. Sedangkan ke Tuila. Selamat malam. Bye-bye.

0: Tok ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Zinaka YFM 24 jam merindang kita. Segulai sejalan.

0: Na pamaagi, dekat ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri. Music Iban.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM beriman kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Bangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mekah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Nak maagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datai mega, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Nak mamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tebega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: 24 ite lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Matthew Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekali penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metium Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

Selamat pagi para pendengar, selamat bertemu baru dalam program Sampai Pagi tik dikeluar ke hari Gereja Seven Adventist bakal ke pagi itu. Jadi pagi itu kita bergulai dengan aku pasal Cantin Loy, lalu ayat kita diambil dari bab 1 Korin bunyi itu. Dalam 1 Korin bagi 1 ayat 8, kami ingat ke kita anak nemu menjadi pasal penusah tik ditart ke kami di Asia, laban kami amat balat merinsa datang ke kami nyau asai ke dekat mati. Jadi bersampi kita. Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya. Nur kami bisik peluang dani pagi itu Tuhan. Nur kami megak dekat ninga jakun Tuhan udah tu lagi. Iri kemenak Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami sembiang. Amin. Balap ninga. Tidak kita meda ayat kita ada baca kumpai lama. Nyak ngenang ke. Paul kenuli surat ngagi orang Kristian bak Korin. Ngamik sidak nemu penusah ngau pemerintah. Sidak Paul sebuat. Maya sidak nginjil di menua Asia dulu menyak. Orang Kristian di Korin ulih ngasai ke

besah sida rasul. Dia sida besampi ke sida ya. Lalu engau nak uliah mantu ngawati ti Ba Muhammad. Lalu mantu ba nama kedeguna belah sida rasul. Jadi pagi tu aku dekat nampung pasal pengawak Nabi Elijah. Ngenang ke Elijah baru dah menang laban Allah Taala bisi engau ya di Bukit Karmel. Ia mega udah munuh 450 iku Nabi Baal ke balat amat nyakal ya munyiku dalam satu raja-raja bagi 140. Ia udah bersampi minta hujannya musim kemarau, labuh memang musim kemarau, tang hujan banget ngampuh ke menua Israel. Belanda nadai berkasut belumba ngo Ahab ke ngena kereta kuda munyiku ayat dalam 45 ngo 46. Tang lebuh heninga Jezebel ngembah ya. Elijah penyau takut lalu ngelari ke diri kena ngidup ke nyawa dalam satu raja bagi 19 ayat 3. Jadi dia matu dah tua itu tadi nyau bersampi lalu indah minta diri mati. Nama kebuah ia tahu cukup irau kanya balap ni. Jadi ibarat itu kita beda. Pengirau ia datai udah bekau ia menang. Jadi ia nyau ngasai ke diri empu pengirau ia nyau ngasuh ia cilu-ilu ke diri. Jadi itu meh maya Allah Ta'ala ngau nakak pementas ya ngatur pejalai pengawak dalam penghidup Elijah. Jadi Allah Ta'ala ngasuh Elijah belelak lalu meri ia makai. Lalu meri ke pemakai, meri ia terdirup. Jadi Allah Ta'ala meri semua teka dipeguna ya. Ngenak semua kerja jih. Lalu ya kenyadi Allah Ta'ala ke penuh pengasih. Ngelala utai ke diguna kena belelak. Kena bermain ngau guna pengerai. Tuhan nang penuh pengibuh. Maya penghidup mensia kekiruh. Artinya kita berguna benar belelak. Lalu ngintu pengerai. Bak tubuh kita. Jadi bala peninga berdiak kita beda. Allah Ta'ala mega berjaku ngau Elijah. Kan nulung ia mulai pengirau dalam penghidup. Dalam ayat ke-9 tadi. Jadi kelimpah hari kenganu Elijah. Allah Ta'ala nanya ya. Lalu nyak tik ngemun keranau sedua ya. Antara Allah Ta'ala ngau Elijah. Jadi bala peninga. Amat pun kita benung kiruh ngerja macam pengawak kita. Allah Ta'ala megak nganti kita ingat kia, lalu beranau ngia. Bakal kita ke beranau ngopangan diri, lubuh kita bisik pengirau, silu-ilu ke diri lalu ngasai ke nak dikerinduk kurang. Tuhan nang keran dekat madah ngeki kita. Lengan dia tetap dekat merap kita ngopengasih. Allah Ta'ala nak bemunyi, berjaku, nak kertiak maya malamnya, maya malam hari, nya megak maya tumbuh pagi. Ukainya aja Allah Ta'ala megak meri Elijah. Siku kaban ke bernama Elisha dalam ayat ke 19 hingga 21. Allah Ta'ala ngirum ke Elisha jadi ke Bakiah ya. Ngambil ke bisik mela. Ngau ngintu utai ke berguna ya. Jadi bukannya megak dalam perjalanan penghidup kita. Kita megak berguna kurang kemerindang kita. Merangsang kita serta nyukung kita. Dalam penghidup Nabi Elijah. Engau utai kenyadi buat penghidup ya tahu benar ngajar kita bela peninga. Pasar Allah Ta'ala ia ke tetap hati dekat nulung kita. Kena muai semua pengirau, kena ngalah ke semua pengirau. Ngena jalai ke belelak, berandau nguya dalam sampi serta megak ngagak ya. Jadi pangan kebenaran. Jadi, nyak lai maya kita nade orang ngos bilik, maya anak, maya menantu, engkau maya ucu, gawa tau ke ditinggal kurang kedik sayau. Kau dah nadai. Anak sesekali meh, nak ngiga orang ke ngau kita berandau, gawa, raun, makai, ngirup, mansai, atau kenginti. Jadi, tu tau benar, ngelepa, ngelempung, tau ke muai pengirau batik kita. Tangai kelebih lagi. Maya kita ke diri. Maya kita silu-ilu, nada orang ngau kita berandau, nada orang ngau kita bertungak, giga malah talah. Lalu bersamping lagi ya. Baca jaku ya, lalu giga semaya ya, keseruan dekat merindang kita. Lebuh kita kena penusah. Maya bersih pengirau, Tuhan nak kalah ngelebuh ke kita. Munyi ke dalam Matthew bagi 6 ayat 33, yang mana? Gigak dulu perintah Allah Ta'ala. Ngau pengelurus ya, lalu semua tanya dekat debri ngagi kita. Awak keberkat Allah Ta'ala, bisik datai buat genap bila kita sehari itu. Bila peningga, bersampi kita. Allah Ta'ala apai kami tadi serga. Terima kasih ya Tuhan ke pelajar dari penghidup Nabi Elijah. Terima kasih ya megak kesemayan Nuan, ke pengasih Nuan, serta megak keberkat penghidup ke debri Nuan gelamantu. Nyalai, kami bersampi minta Nuan anang jauh hari kami Tuhan, berandau meh ngau kami, maya bisik pengirau, maya kami kediri, maya kami bersesunyi, penuh ke penghidup kami ngena roh kudus Nuan. Ngambik ke
nuan selalu besiknya di ke pemerintah penghidup kami leban dur nuan bak nuan me kami mangai ke penghidup kami lalu bak nuan mega jadi kebakiah kami jadi kalah talah kami ke pemaduk sempurna nyalai Tuhan kami nyerah semua pengirau semua penuh hati semua penghidup kami ke penuh ngomak ke berat tu ngagi cari Tuhan dalam nama Jesus. Amin.

0: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat melagu dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua aja ku canduan, dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak lengau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawa hari pukul enam. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Nebas ke anak kekhas munuh anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyoh dan. Munuh kemadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Kami Nuri Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu.

Pintu besi hari Joseph Dresa ya. Lagu dia kena ngepon ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Sehari tu hari 2 ya. 28 hari bulan 7 2026. Selamat pagi kita ke mendiang ke YFM ke pagi tu ke lebih haki kita ke uliah mendiang ke YFM ngena frekuensi FM hari stesen RTM ke Semak ngau kita ke pagi tu peninggal ya. Lalu pihak muka ke uliah didingal kita hari RTM klik ngau muka channel Astro ke pagi tu ya. Okey, pagi hari 2 tu kita bergolai ngau aku Sam. Jentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Lebih haki kita ke nang udah tumu angkat dah ni. Kita akan nyedia ke diri nurun gawa atau ke nganjung bala nebiak ke bersekolah ke pagi tau ya. Harap ke nadai penanggul nur kita ke ngepun kari baru. Pihak muka ke deka ngatur semua pengawak kita ke sarito lagi ya. Sama ngarap ke semua pengawak ke deka diatur kita ke sarito mujur di pejalai. Okey, jadi bak tusun program kita hari 2 tu. Maka selama pukul 7 pagi tulgit maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan beratau ke pesan ke berbatang ke dianjung agai WhatsApp konti YFM. Ngau muka agai email YFM. Ya muka 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Pukul 8 pagi tu lagi kita bergulai program 2 pagi Y. Dia kena ngericah ke pagi kita ke pagi tu ya. Hanya ke tusun tau ke rintai segmen penggerak pagi hari 2 ke Sarito ya. Okey, jadi berdau maka berkongsi ke berita-berita bukai berita-berita ke WC Ayan bah surat berita kita ke pagi tu. Berperindang dulu ngau lagu-lagu ke disedia ke pagi tu ya. Lagu kedua hari Elta Bronstein, Kumang Sarawak.

0: Selekaj aku perangsang kesar itu, kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat dari kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lebih kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk kecari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, berdaut untuk temu dekat dibalas ngau manah. Engkau orang tidak tolong kita, ndak dibayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang ndak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke perawak kita ini. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Nya adat tidak diletak taruh ke kita misio. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerjap manah bersida. Tajap ya anang leju, anang lembau, kerja jap manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutik lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak berjalan kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja manah lo kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita jatuh, menung, menyentuh,

Hari Lucy M ya, tulang besi urat dawai. Harapkan ada penanggol meh kita ke dekat ngepon kari baru sarito. Lebih lagi kita ke dekat berjalan ke pengawak ya. Harapkan ada penanggol apa pengerai kita. Nanti ngasai ke diri nak tu gerai. Tadi tahu bertemu kau dutur ke ya. Ngambil ke nemu nama utai ke nanggol tubuh kita. Lebih lagi pak gaya hari kita kena menuku. Sekejapnya panas, sekejapnya hujan, kadang mereka tahu nanggul pengerai kita. Okey, jadi berarti ke dulu berita-berita ke BC Ayan pak surat berita kita. Berita ke BC Ayan tu berita ke berkawal ngau gaya hari ya. Kalai Direktur Opis Meteorologi Sarawak Hairul Najib Ibrahim kemari ya bising luar ke penerang ke berkawal ngau gayari ke angat ba sekedak kanandor di Sarawak kenyau berapa hari tu kuda inya bepun hari siklon tropika Taufan Nul hari Tasik Cina Selatan. Jadi amadah ke gayari ke bekenya ngujung ke gayari ke angat lalu pihak mega ngamah ke gaya angin ya. Jadi ya madah ke palan meteorologi ASEAN di Singapura mega bisi tertemu ke sekedar hotspot ba Kalimantan Barat. Jadi tu ngujung ke sekedar kanan dur. Jadi bagi menua Kuching, Semarahan, Sri Aman, Gau Kapit. Bisi sebun mimit ya. Ketegal siklon tropika Taufan Nul dari Tasik Cina Selatan. Okeynya penerang ke di pansut ke Direktur Opis Meteorologi ya. Hairul Najib Ibrahim bawa Siti Ali berita ke bisik dikeluarkan. Okey, lalu bawa berita bukai ke bisik dikeluarkan. Sebuah kapal berikan ke nadai lumur register ianya dari kerana menua luar ya bisi ditemu bahawa Tasik bahawa kandang Tasik Utara Sarawak kemari. Jadi Direktur Maritim Menua Sarawak Laksmana Pertama Maritim Muhammad Heri Abdul Aziz madah ke sida udah ngetan ke kapalnya urung pukul 11.30 pagi urung 121 batu nautika utara Tanjung Po. Okay, jadi pansi ke Siri Aki mereka tertemu ke kapalnya ngerja penyalah baruh Akta Pengawak Berikan 1985 ngemegah Akta Immigration 1959-63. Jadi kapalnya ngau kru kapalnya megah udah dibaik ngagai jeti kompleks maritim Tun Abang Salahuddin Kuching sebedau diserah ke ngagai pemesai pemansi maritim Malaysia ngambil ke atur ke nangkan kenya oleh di pejalai ke. Okey, nya meka ba berita ke bisi dikeluar ke ba surat berita. Lalu ba berita buka itu 340 iti compound udah dikeluar ke ba ops bersepadu ngau meka ops motosikal ke di pejalai ke unit pemansi ngau penerit ada traffic ke BSPT Induk Pis Polis Bintulu begulai ngau IPD Bintulu. Jadi kepala polis pilih Bintulu Superintendent Nixon Joswali madah ke operasi ke di pejalai ke pukul 11 malam 25 bulan 7 tu tadi berjalai jembatan Tun Taib Mahmud tertemu ke Mayuh Bengkah penyalah ke di
pejalai ke orang ke berkena ke motosikal ya. Jadi sepemancai operasinya ke di pejalai ke 128 buah motosikal diperiksa. Kenyang kaum 145 ikut orang ya. Jadi sekedar hari penyalah ke ditemu maya operasinya bakal mengubah exhaust ngau meka cermin TC ngau meka lumur flat ke nak nitih ke atur ke udah ditetapkan. Okey, hanya ba siti operasi atau ke ops bespadu ops motosikal ke dipejalai ke unit pemansi ngau penerit adat traffic BSPT Induk Pis Polis Pilih Bintulu ke diatur ba jalai Jematan Tun Taib Mahmud kena malam 25 hari bulan 7 atau tadi. Okey, hanya mega ba siti hari berita ke bisi ayan ba surat berita kita ke pagi tu. Okey, mayuh lagi berita ke bukai lagi berkongsi dengan bala peninggal kita. Lalu bakal selama berita pagi di YFM boleh dipendiang ke kita pukul 7.30 pagi tu lagi di YFM. Okay, lalu bakal selama muka peninggal ya. 7 pagi tu lagi berengkah macam pesan beran, enggak muka pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita ya.

0: statistik mandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyamanah. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah catat siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Tepuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari Lucy anak mendan madah ke anak ya, jingga anak Lucy ya, jingga anak Lucy tau ke dikanga uracil udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi pe rumah sedampu inya pe rumah lemada skim bi meraduang. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya, bawa pendam lalang skim B. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan bawa skim B, kuta baruan sungai pakan, sugai pakan, sanggau, stumau, nyala ladung julau, bawang asan, sibu, sebuluh hingga buka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Lucy ya, bak umur 017-409-3825. Hanya tadi pesan ke madah ke Lester Jingga anak Lucy ya, Lester Jingga anak Lucy udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ba rumah sedampu inya ba rumah lemah.

Siti Terpeningah, ianya hari Agnes anak kemarau tahu ke inai manda. Jadi pesan tu madah ke apa ya? Kemarau anak iluak ya. Kemarau anak iluak udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayuah malam tu lagi pa rumah sidampu. Ianya pa rumah anggit batu 15 Jalai Selangor Muka. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba semanjai Jalai Selangor Muka di Belengian, Bawan, Temesu, Bayan, Bunga Namit, Bunga Besai, Rasau, Bayan Tasik, di Bintulu, Miri, Sibu, Kuching, Brunei, Limbang, Lawas, engau mega kaban belayan ke Bukai kena ulih di sebut di Tumakang. Jadi penerang ke Sili Agi kaul ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Ignas Kemarau, abak lumur kusuang 14-316-6095 atau kenuju Teresa Kemarau 011-200-4135. Nya tadi pesan madah ke Kemarau anak iluak yang Kemarau anak iluak udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayuah malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah hanggit batu 15 Jalai Selangor Muka. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti itu inya ari mendu anak mili madah ke apa ya mili anak meriang tau ke apa jali udah nadai mega. Lalu niang mendu niang mili anak meriang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi ya ba rumah sedempu ianya ba rumah hasun tembawai kapu awi ya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah kandau lubuk nibuang rumah Michael nangga risau rumah Julia sewuang nansang rumah majang ukir rumah balang sungai payan rumah ramjuta belawang rumah basi hangkala rumah Kerbau, Lubuk Kepayang, rumah Louis Tanjung, rumah Jigum, Uang Alas, rumah Dara, Remia Sulu, rumah Metali, Meruji, kaban belayan, rumah Jimbai, Sebubu, Reban, Temenggung, rumah Bacai, rumah Ninsi, Durin Kibak, Ngau Kanan, Ngau Mega kaban belayan ke Bukai, ya, ke Nda Ulih disebut dari Tumageng. Kalau ya pesan tau tadi madah ke mili anak meriang mili anak meriang tau ke apai jali udah nadai lalu niang tau dekat di sengai pala mayu malam tau lagi pa rumah sedampu ianya pa rumah asun temawai kapu awi ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tau ianya pesan Arya Freddy anak benang tahu ke apa isima. Jadi pesan tu madah ke binia Matron Roslin Karai ya. Matron Roslin Karai udah nadai meka. Lalu ni yang Matron Roslin Karai tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi ya pa rumah sidampu ianya pa rumah Dorothy Yati Philip kayak sungai Durian. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan apa Durian Kanan, Durian Kiba, Naman, Asan Kerangan, Sungai Asan, Stras, Rumah Tani, Sungai Tunuh Kapit, Rumah Wing, Sungai Mujung, kaban belayan di Sibu, Miri, Kuching ngau mega kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumageng. Kalau pesan tu tadi madah ke Matron Roslin Garai udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya pa rumah Dorothy Yati Pilim kayak sungai Durian. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu ianya pesan

ke sendi anak jar ya, madah ke anak ya, minda anak igun, minda anak igun, udah nadai muka. Lalu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi ya, ba rumah sidampu, ianya ba rumah adih tanjung tiung batang muka lubu beban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan, ianya bayan anak jarah di kapit, selimah anak jarah di Sibu Jaya, seligi ngau siah anak unsa ba nangai bau, tuan rumah salang anak unsa ba separai tatau, jinggau anak jayang di Bintangur, selin ngau misi anak jarah di Johor, kaban belayan ba semanjai jalai bukit angkerbai lubu bemban, bantulang pelukau di Cih Meruan, ngau meka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun ngagai Maria anak lutur abal umur kusuang 13725 7543 tau kan uju sendi anak jar ya, kusuang 19963 7856. Hanya tadi pesan ke madah ke minda anak igun, minda anak igun udah nada ya. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi pa rumah sidampu, inya ba rumah hadiah tanjung tiung batang muka lubu pemban. Okey, hanya tadi mega pesan ke bisi diterima hari peninggal kita. Ya udah tu lagi aku nampung maca pesan ke buka ya ke pagi tu. Merinang kita dulu ngau lagu Arya Stanley Bayang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Awak pengerak pagi kita hagi mega maca pesan ke buka ya hari peningah kita ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu ari ujang anak angkiang madah ke apa ya angkiang anak gegang ya tahu ke apa subang udah nadai meka lalu niang tu dekat di sengai Palamayu ba rumah sidampu ianya ba rumah dangi ya sungai Pelata Kuala Balingian lalu maya ngancung niang tu empai ditetap ke agi jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai ujang anak angking berlumur 0198914174 tau kenuju subang anak angking berlumur 0138311544. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kuala Balingian, rumah Hinju pa Tanjung Taruh, rumah Jarau Penggalan Tuna, rumah Tim atau ke rumah Sawan Sungai Sekarak Bawang Balingian, Kaban Belayan ba Tepus Ulu Selangau, Nia, Bram, Tamin di Brunei ngomeka Kaban Belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Angkiang anak gegang. Angkiang anak gegang tau ke Pai Subang udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Palamayu ba rumah sedempu, hanya ba rumah dangih Sungai Pelata Kuala Balingian lalu maya nganjuang niang tu umpai ditetap ke agi. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari X tuai rumah Juna nak taduang madah ke Sumba anak Jambal ya tau ke Indai Anai madah ke ibu ya Sumba anak Jambal ya tau ke Indai Anai udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah sedampu inya ba rumah Dara Rimias Ulu Luau Awi Seratua lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Desman Sungan Kemidan Jaya Awi rumah Berangin Kemidan Asal rumah Dulah Nangaluau rumah Balang Sungai Payan rumah Mangki Tanjung Tapang rumah Jigum Uang Alas rumah Kerbau Lubuk Kepayang rumah Ram Juta Belawung rumah Luis Tanjung rumah Tama Nangam Lupak Kerian rumah Ugas Kawit Asal rumah Daniel Kawit Punsi pihak mereka Kaban Belayan bawa Batang Rimbas Batang Babu Debak Batang Awi Kerian Sebetan Kabo ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai ex tuai rumah Juna Empu bak lumur 0168903078 tahu kenuju Florence Ide 0147673938. Nya tadi pesan madah ke Sumba anak Jambal ya, tau ke Indai Anai udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam terlegi ba rumah sidampu inya ba rumah Darar Mias Ulu Luau Awi Seratua lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan madah kengeta sulit ngau lumbung Keniang iduat Jepan ane Gramuang kalai pengawak tu dekat diatur hari 6 tu elak 1/8/2026 aba rumah sedempu inya ba melatai 1 jalai baru ah jalai seliriak kapit ya. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Entelangau, rumah jantai Bali, rumah bakar Pulau Pisang Ulu, rumah jarup Pulau Pisang Ilai, rumah jalin Sungai Amang Kapit, rumah Lawrence Melatai 1, rumah Dinis Sungai Amang, rumah Richmond Sungai Amang, rumah Kiwang Sungai Sibau, rumah Bangkuang Nanga Sebala, Ulu Yong Kapit, Sungai Paku, Sungai Anap Tatau, di Sibu ngamaga kaban belayan ke buka ya, kena oleh disebut di Tomakang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngakai lumur kusung 14380 1183 atau ke lumur kusung 11 895 7828. Nya tadi pesan madah ke ngeta sulit ngang lumbung keniang iduat Jepan ane Gramuang ya ke dekat diatur 1/8/2026 ba rumah sidempu inya ba melatai 1 jalai paruh jalai seliriak kapit. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari pesan madah ke terang anak ngelambuang ya, terang anak ngelambuang tau ke bini belayuang udah nadai lalu niang tu dekat di sengai bala mayu ba Dewan Serbaguna Pujud Kona Miri malam tu lagi ya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah tang sebenarnya dekat di sembiang ke dulu ba gereja St. Joseph Cathedral Miri ya. Lalu dahnya dekat dikubur ke bapak pendam RC Katolik Lampir Miri. Okey, jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Michael anak kedit bal umur 013-800-6419 tau kunuju Belayung 013-843-8701. Ya, pesan dan nuju kapan belayan ba Sungai Iran Suang bala menyadik niang di Bintulu Sungai Pelan ngau ditatau kapan belayan ba rumah Anthony Sungai Liam Tinjar Bram ba selepin ngau kapan belayan kebukai kena oleh disebut di Tomakang. Jadi pesan tok tadi madah ke terang anak lambung tau ke bini belayung udah nada ya lalu dekat di sengai pala mayu ba Dewan Serbaguna Pujud Kona Miri lalu dekat dikubur ke ba pagi pikilah ba pendam RC Lambir Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Jeruzri Impian tau ke boy madah ngeta sulit ni yang apa sida ianya ni yang kalung ane ajan ke dekat di atur 1/8/2026 pukul 8 malam ya ba rumah sedampu inya ba subplot 74 Austria Height PS3 Jalai Sibiu Bintulu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang Jelaluang Tisam Sungai Ti Jambu Kerampak Selangking Luing Spak Setiam Sab ngau kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur boy 019-991-9600 tahu kenuju Gunin 012-812-9593. Ya, tadi pesan madah ngeta sulit ni yang kaluang anak ajan kadeka diatur malam 1/8/2026 ianya malam hari 6 ya ba subplot 74 Austria Heights PS3 Jalai Sibiu Bin Tulu. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan hari uju anak lugat tau ke apa ini si ya madah ke sepiang 100 hari ngamuain terbalu lalu merkat ke regang niang cimau anak unya kedekat diatur 1 hari bulan 8 2026 ianya hari 6 ba rumah sedempu rumah lumur 35 rumah berandah Tanjung Gerirang Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tanjung Rirang sekera ulu ngau sekera ile putat Tanjung Beladin terusan Kalung Baru Untulang Kampung Resa Berangan Ulu Berangan Ile Liu Ijo Ulu Ijo Ile ngau mega kaban belayan kabuka yang kena ulih disebut itu makan. Jadi pesan tu tadi madah ke sembiang 100 hari muain terbaru ngau merkat kergang keniang cimau anak unya kedekat diatur 1/8/2026 ba rumah sidampu nyaba rumah beranda Tanjung Garirang Sri Aman lalu pengawalnya dekat diatur 8:30 pagi ya. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke Mega bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Lagi merindah kita di YFM lagu hari Jacqueline Juniaman Nadai guna ngetan lagi.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul nuan. Bawa ke sidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat mari penguntung ngegenuan. Pesan tu hari YFM. Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni bawa berita pagi hari 2, 28 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Wakaf nyadi pengeremai pemansang sosial ekonomi ti meruan di Sarawak. KMKK dilalau ngambil kenyadi mata ngependiang perintah mantuk ngelaban pengawal nyerungkai kampung di Sarawak. Mensia mayuah diberi jakut tangkan ngetu pengawak ngamah ke sungai ngau tasia. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengawak ngatur ekosistem wakaf cara efektif bisik potensial jadi instrumen strategik dalam merangsang pemansang sosioekonomi ti meruan. Tumega nangkup belanja mensia mayuah serta pengawak filantropi sektor ti ngati kediri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyemetak madah ke wakaf nak patut dipedak semina nyadi institusi pengasih hajak tang tau ngasih ke pengeraja asal ti meruan di kena nyukung mayuh macam sektor ti kritikal. Tun yang kawum perkara pelajar, nyaga pengerai, pengawak dagang, rumah ke ulih dibeli, ngintu rampak menua serta ngenegap ke daya tan komuniti. Ko ia nerang cara holistik tu ngayan ke semangat Islam kebendal tiberati ke perkara pemansang nengah pemayak maruah ngau peluang ti sama rata ungkup semua serak komuniti. Ia maksud ke jakut tu bak pengerami Convention Wakaf Dakwah Antarabangsa 2026 di Palan Convention Kuala Lumpur KLCC keudah dipenyadi Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah. Ketuai Komuniti ngau Ketuai Raban Bangsa KMKK dilalau kenegap ke agik pengawak nyaga rampak menua dengan cara nyedia ke penerang tumu ngagai Raban berkuasa. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amal Awang Tengah Ali Hassan Madah, pangkuk pengawak KMKK cukup berserti laban sidak tu ngembuan penemu ti komprehensif ari renggat akau umbi. Ia madah sebarang pengawak bakal nyerungkai kampung ngau nebang kayu nada pemendal mesti diriput ke ngau lengkas ngagai polis di Raja Malaysia atau ke Sarawak Forestry Corporation SFC ngambil atur tipatut ulih lengkas di pejalai ke. Ia merik jamin ke alai identiti orang ke merik penerangnya dekat di resia ke. Ia maksud ke Jakutuk lebuh berjadi ke seminar ngenegap ke KMKK dalam perkara ngintu rampak menua nuju pemansang tip meruan pelilih menua Limbang 2026 di Limbang. Berbak ngaunya Dato Amau Awang Tengah Ali Hassan, kemegak Menteri Pengeraja Asal ngau pemansang kanan negeri Sarawak, ngelalau mensemai wah ngetu ke sebarang pengawak ke tau ngamah ke sungai. Tunjeng kawam pengawak tinggana racun bakal nubai ngau aktiviti ngebum ikan bak tasia. Ia nyemetak madah ke pengawak tinadai bertanggungjawabnya ukai seminak ngerusak ke utai hidup dalam air tamaga ngerugak kualiti sumber air nin tengari. Pengawak ngintu rampak menua berguna ke komitmen ngau kerjasama semua serak mensemayuah ukai seminak dilempai ke ngagai perintah haja. Bak pengawaknya ia bisi nyuak ke cek pampas penyampau lebih 9.7 juta ringgit ngagai 94 ikut penerima ungkup projek Jalai Besai menua pesisir utara NCH Limbang Seksyen 1 ngau 2. Ia megak bisi nyuak ke 97 itik surat palak tanah ngagai 85 ikut penerima hari baru program nyukat lot individu NCR inisiatif baru. Kerjasama antara Apai Indai, sekolah, ngau komuniti mesti ditegap kagi dikena nentu ke penyulut akademik nembiak kelebih lagi bak pengawak nyikap persa sijil pelajaran Malaysia SPM 2026. Kaban Kunci Negeri Adun Terbeduk Dr. Simon Sinang Badal madah ke pelajar jadi pelasa pemansang modal mensia serta jadi penentu penyulut negeri Jemaah Ila. Yang madah ke pelajar jadi kerban ke pemaduk berkuasa dikena nampak penghidup Jemaah Ila ungkup siku-siku orang ngau menua. Ia maksud ke Jakutuk lebuh ngenatai ke Lica begulai ngemansang ke pemuju bala anak Jemaah Ila nyerumak program menjulang pendidikan Sarawak tagap mancang lonjakan SPM 2026 di Serian. Ia megak berkongsi ke pengawak Gerempuang Bangsa Dayak Bidayuah DBNA dalam ngenegap ke pelajar kenyau hari tahun 2007 dengan aspiration sepintu ruang bilik siku graduate. Kok ya, Sarawak berjalai kebetul berpengawak ngemansang ke modal mensia dengan banyak macam inisiatif perintah negeri tinggemerat ke perkara pelajar ngau digitalization. Dato kita menu mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Gaya hari tirangkai diasai ke di Sarawak kenyal beberapa hari ke udah bisik berkawa ngau ribut tropika nor di Tasik Cina Selatan. Ditiah ke Direktur Upis Meteorologi Sarawak, Khairul Najib Ibrahim, ubah gaya harinya udah ngerugak kualiti pembersih angin bak sekedar kena endur di negeri tu. Berbak ngonya palan meteorologi khas ASEAN ASMC di Singapura bisi tertemu ke sekedar tumbuh angat di Kalimantan Barat. Kok ya, penanggonya ke diumbak ngau kuyang gaya angin ke nyadi dia tu ngujung ke sebun asap merakak garis antara menua tingerugak kualiti pembersih angin di bagi menua Kuching, Samarahan, Seri Aman, ngau Kapit. Ia maksud ke perkaranya ngagai RTM di Kuching. Terjepia ia madah penanggungnya ke dia tu majak belinsu mana berinda hari ribut tropika nor majak ngetu serta hujan ke bisik nyadi nyau ke bak selampu kana menua Sarawak timantuk mulai ke kualiti pembersih angin. Kualiti pembersih angin ambience di Sarawak ngayan ke trend nambah bak baca indeks pengemah angin API kenyau hari 10 hari bulan 7 tu tadi. Nakak tengah hari kemari, Seminak Serian ajak kanandu ke ngerikut ke baca API dalam kategori ndak berpengerai, ianya 151. Nitih ke penerang hari Komiti Pengeraja Asal ngau rampak menua Sarawak, NREB bisik 11 kenandu kebukai ngerikut ketikas baca kategori jelan. Kana menua tu ianya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Samalaju, Lundu, Tebedu, Ngau Lubu Antu. Berbak ngaunya 6 kana menua ianya Kapit, Miri, ILP Miri, Limbang, Lawas ngau Bario, ngerikut kebaca API dalam kategori mana. NREB ngeriput kebisik 16 tumpu angat ditemu di Sarawak antara 1 hari bulan 7 nyentuk ke hari Minggu tu tadi. Terjepiak dalam timpuah 7 hari ke udah, dia Seminak Siti ajak tumpu angat ditemu di negeri itu. Berbak ngaunya NREB madah ke Sarawak dipelabak ke Dekan Majak ngasai ke Penangguh Sebun bak kandang beberapa hari ti dekat datai. Gaya hari ke bansanya dipelabak ke Dekan Nyadi anti pengawak bertunu ke Biojisim Majak Nambah Balua Garis antara menua Sarawak. Tu berindik hari renggat monsun barat daya diberengkah kena 14 hari bulan 5 lalu disadang nyentuk ke ngagai penghujung bulan 9 tu. Dalam timpuh tu, menua tu dekat ngasai ke angin ti konsisten berpuput hari adab barat daya. Berindik harinya, NREB Sarawak udah ngambil mayuh macam atur nyengkawum bilik operasen sebun asap ti diaktif ke berjalai ke pengawak matau bak lapangan nginsir permit betunu ti udah dikeluar ke sebadau tu serta ngetu ke pengawak ngeluar ke permit betunu ti baru. Notis ti nagang pengawak nunu cara terbuka udah dikeluar ke ngagai semua pemaju projek lalu program penyedau berkawa ngau nagang nunu terbuka dipejalai ke ngau kerjasama agensi bukai. Mensia mayuh mega diberi jakut tangkan nyeliah ke pengawak nunu cara terbuka ti tau ngamah ke angin. Sebuah kapal berikan hari menua luar ke Nadai berjister serta dipelabak ke Ngelanggau mayuh bengkah undang-undang maritim ditan bak Tasik Adab Utara Sarawak. Kapalnya ditan maya operation nerit ke atur kena hari 6 tu tadi. Direktur Maritim Negeri Sarawak, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairi Abdul Aziz madah ke kapalnya ditan urung pukul 11.30 minit pagi bak penyawah 121 Batu Nautika Utara Tanjung Po. Pengawak merasa tertemu ke kapalnya nadai ngembuan lumo register dijaga dua ikut kru Indonesia yang kaum sikut jeragan. Pengawak merasa ngau silik agi ngayan ke kapal tu dipelabak ke bisik ngelanggar atur Akta Berikan 1985 ngau Akta Immigration 1959/63. Kapalnya ngau kedua-dua kru kapal udah ditan serta dibaik ngagai jeti Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin di Kuching sebedau diserah ke ngagai pemesai pemansir Maritim Malaysia ngambil ke pansir silik uliah dipejalai nitiah ke undang-undang ti ditetap. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Wakaf nyadi pengerembai pemansang sosioekonomi ti Meruan di Sarawak. KMKK dilalau ngambil ke nyadi mata ngau pendiang perintah mantuk ngelaban pengawak nyerungkai kampung di Sarawak. Mensia mayuh diberi jakut tangkan ngetu pengawak ngamah ke sungai ngau Tasik. Nyanaka berita pagi hari UIF Femiban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Geranar, cerita lama Sarawak.
3: Saritu, 28 rebulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit kebulih RM15,700 ke belanja kena ngagak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila kemega patron gerempuang pengelantang rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak bak rumahnya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ke pengari-ari kompeninya, pemayuh pemerik itu hanya 10% dari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif di diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda penyiru, negara banti guna ketulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu tadi sikap ngukerban keguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak ke diau dia. Pengawak nyaup ngomerik derma ngegeraban tidak bila lansiak ke bakatu patut diteladan semua orang kena ngada kerabat bangsa ti penunggu penyayau serta penyiru ke orang bukai.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jaku sarito ianya leka. L-E-K-E-K. Leka. Reti leka ianya leka, reraka, tau ke ketawa ingar, nak ngetu, ketegal, gaga ati. Mayang ngena leka jaku tu ianya kami ari start tu boleh ninga ke leka ketawa nuan ari bilik tadi. Tau ke? Nyau betelekak bala kami ketawa ninga cerita ditusi nai lelipai ke sigit landia meluluk ke utai. Nyak naka seleka jaku sarito ianya leka.
3: Seleka jaku sarito tau dipending ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 pagi.
4: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Nak pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 ngelatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9. kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.